Bu, dibandingkan sama saudara sendiri aja sakit hati. Iya. Sering banget ibu-ibu tuh bilang, kakak-kakak. Kita buat anak-anak kita mencintai kebaikan, kebaikan. Ajarkan anak berempati. Ajarkan anak bersimpati. Ajarkan anak berkepribadian yang baik, menyayangi orang-orang. Menyayangi orang-orang. Kalau kamu kepengen anakmu bicaranya bagus, santun, menyenangkan, memuji orang tua, pandailah melakukan itu. Termasuk kepada orang-orang tua yang ada di rumahmu. Sebab anak mencontoh perilaku lebih banyak daripada anak mendengarkan ucapanmu. Anak mencontoh perilakumu lebih banyak daripada anak mendengarkan ucapan-ucapanmu. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Peribahasa Arab, lidah perbuatan lebih tajam daripada lidah ucapan. Anak lebih akan mudah mencontoh perilakumu daripada mendengarkan ucapanmu. Kalau kamu di rumah ada orang tuamu juga, atau ada orang tua suamimu, mertua gitu ya, tunjukkan sama anak kesantunanmu berbicara. Tunjukkan sama anak akhlakmu yang mulia kepada orang-orang tua. Itu lebih mudah untuk dicontoh anak-anak kita daripada kamu berulang kali berkata, kalau ngomong sama mama tuh yang sopan nak, kalau ngomong sama mama tuh yang benar, kalau ngomong sama orang tua tuh yang santun. Kamu enggak dengar firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahum uff wala tanharhum wa qul lahum qawlan karima. Janganlah sekali-kali kamu berkata ah kepada orang tua. Jangan menghardik orang tua, dan selalulah berkata kepada orang tuamu kalimat-kalimat yang indah. Bu, kamu sampaikan ayat tersebut kepada anakmu, tapi tingkah lakumu kamu berkatanya kasar sama orang tua. Dipanggil sama ibu kamu, iya ma bentar. Nah, tolong ambilkan mama. Iya ma, ntar ma, ini sinetron kurang dikit lagi nih. Anak mencontoh perilakumu, bu. Saya ingat ada satu kisah. Ada ibu durhaka sama orang tua suaminya. Jadi nih, bukan durhaka juga sih, jadi gini. Hiduplah sebuah keluarga, ceritanya. Bapaknya itu nenek, kakeknya udah tua. Neneknya udah meninggal, tinggal sisa kakek. Kakeknya tuh udah tua. Kalau makan bareng, suka gemeteran badannya, sehingga suka numpah-numpahin apa yang ada di meja gitu. Akhirnya si istri nih karena capek banget kan disuruh bersih-bersihin yang ditumpahin sama bapak mertuanya gitu. Akhirnya dia ngide buat beliin barang-barang dari kayu. Jadi enggak dari piring lagi gitu. Karena kan dia kalau tumpah tuh enggak pecah. Dibeliin barang-barang dari kayu, termasuk juga dari ininya kelapa tuh loh, dia beliin dari batok kelapa. Jadi piringnya, terus gelasnya itu dari batok kelapa. Dan karena dia sering banget tumpahin sesuatu yang akhirnya menumpahkan makanan-makanan yang lain, akhirnya dibelikanlah meja sendiri sama kursi sendiri. Kalau makan bareng-barengan tapi dipisah. Si bapaknya itu di agak minggir gitu, di mangkok sendiri, piring sendiri, sama di meja sendiri, kursi sendiri gitu. Berlalulah berbulan-bulan dari itu. Si kakek kelihatan sedih.

tapi ya mau gimana lagi, dia tahu diri lah gitu, suka numpah-numpahin, nggak apa-apa ya kek ya gitu kan. Iya, kata kakeknya gitu. Satu hari nih di keluarga lagi jalan nih, teman-teman saya sekalian, si anak kemudian bilang, papa berhenti sebentar pak, berhenti pak. Kenapa nak, kata mamanya, berhenti sebentar pak, ada penting pak, berhenti pak. Akhirnya berhenti nih mobilnya. Si ibu ngeliatin heran aja, ada apa gitu di luaran. Ternyata ada kelapa, bekas kelapa tuh yang dibuang sama orang, diambil sama dia tuh beberapa bekasnya kelapa. Akhirnya si ibu nanya, apaan itu nak? Kelapa ma, kamu mau ngapain itu pakai itu? Saya mau ambil batoknya ma. Buat apa? Buat mama sama papa nanti kalau udah tua. Saya akan buat kalau nanti papa mama badannya udah gemetar, biar gak mengganggu keluarga kami, nanti papa mama biar makannya sendiri pakai batok kelapa. Mamanya jadi mikir, astagfirullah. Berapa banyak nih diantara kita yang suka mengerjakan hal itu. Kamu kalau gak pengen diperlakukan seperti itu sama anakmu, jangan berlaku itu terhadap siapapun, terhadap siapapun, termasuk kepada anakmu juga. Kamu kalau gak kepengen dikatain kasar sama anak, anakmu berkata kasar padamu, kamu jangan ngomong kasar sama anak. Kita kadang kalau ngomong sama anak kasar banget, giliran kita dikasarin sama anak, kita gak mau gitu kan. Ya kan namanya orang tua ustazah, anak tuh kan memang harus sopan santun. Lah kamu, ayolah ibu-ibu saudara sekalian, biasakan hal-hal yang indah dalam diri keluargamu, sehingga anak akan belajar hal yang sama padamu. Hah? Mudah-mudahan bisa diamalkan. Pokoknya kalau mau ngomong, pikirin, saya mau gak diomongin gitu. Kalau gak mau ya jangan ngomong kayak begitu, dan biasakan hal itu dalam kehidupanmu. Itu hal yang kedua, biasakan kebaikan-kebaikan dalam diri anak-anakmu. Bu, yang ketiganya, nih udah harus cepetan nih kita bahasnya nih ya. Hal yang ketiga, bu, kak, mbak, yang pada punya anak-anak atau adik-adik, yang juga udah pada punya anak atau calon ibu-ibu, yang ketiganya, biasakan untuk berkasih sayang sama anak-anakmu. Sayangi anak-anakmu, sayangi. Sayang dari hati kamu tunjukkan lewat perilaku, kamu sampaikan lewat kata-kata. Jangankan sama anak bu, sama orang lain aja. Ada nih pernah Nabi Muhammad tuh lagi kumpul barengan beberapa sahabat, kemudian ada orang pamit duluan gitu, Rasul saya pamitan ada urusan. Lebih kata Rasulullah, orang emang akhlaknya bagus, senyumnya indah gitu kan, dia jalan. Ada orang satu sebelahnya Nabi bilang begini nih, Rasul saya tuh sayang deh sama dia, saya sayang sama orang itu, saya seneng sama orang itu. Nabi Muhammad bilang, kalau gitu susulin, sampaikan padanya apa yang tadi kamu sampaikan pada saya. Nyatakanlah cintamu, nyatakan perasaan sayangmu. Iya Rasul, iya. Sahabat tersebut kemudian pergi berlari mengejar orang itu, kemudian berkata, saya sayang sama kamu. Baik, semoga Allah menyayangi kita semua. Gitu. Saya lagi cerita, bukan lagi doa. Bu, itu terhadap orang asing, bukan keluarga, bukan sahabat dekat. Ketika seseorang sayang kepada seseorang, senang sama seseorang, sama Nabi diperintahkan buat menyatakan hal itu.
ini ilmu luar biasa nih yang banyak dipakai sama orang-orang kota atau orang-orang zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang nih banyak yang kayak begitu tuh. Akan tetapi kalau ibu-ibu nih yang orang dulu nih, kayaknya yang umur-umur di atas 50 tahun gitu, itu kalau saya menyampaikan hal ini suka bilang yang iya malu loh sejuk, malu loh. Kita ini suka dibalik-balik nih bu nih. Padahal ini ilmu lama, ini ilmunya Nabi Muhammad. Coba ya, bu, kalau kamu sayang, kamu bilang. Kalau kamu benci, cukup simpan dalam hati. Itu ajaran Islam. Ini sunnah Nabi Muhammad. Ini ajaran Islam, ini sunnahnya seorang ustadz-ustadzah dalam mengembalikan umat kepada ajarannya Nabi Muhammad. Karenanya saya sampaikan kepadamu, saya yakin kamu sayang sama anak-anakmu, pasti, pasti. Kamu cinta sama anak-anakmu, pasti, pasti. Kamu bahkan sudah jatuh cinta padanya sejak awal kali kamu memandang wajahnya ketika dia berusia beberapa menit dari kelahirannya. Dia lahir, dibersihin, habis itu kemudian dibawa kepadamu, kamu menggendongnya untuk pertama kali. Kamu pandangin wajahnya, mengalir air mata bahagia dari kedua matamu itu. Kamu memandang wajahnya dan kamu tahu bahwa untuknya kamu akan mempersembahkan apapun yang kamu mampu. Untuknya kamu akan berbuat apapun saja di atas muka bumi ini, sebab kamu telah jatuh cinta padanya. Bukan begitu? Betul? Saya harus tanyakan kepadamu karena saya belum mengalaminya. Tapi saya sudah merasakan hal itu bahkan ketika saya menggendong ponakan-ponakan saya. Saya bisa bayangkan seperti apa rasanya menjadi seorang ibu. Kamu pasti sudah akan jatuh cinta padanya. Dan kamu pasti sayang dan cinta padanya. Cinta tanpa syarat. Betul? Cinta tanpa bila. Cinta tanpa jika. Cintanya ibu kepada anaknya. Kalau anakmu sekolah SD, anakmu sekolah TK, kamu menjemputnya di sore hari atau di siang hari ketika bubaran sekolah, kamu gak nyari di antara anak-anak itu mana yang paling cakep. Kamu gak nyari di antara bubaran anak sekolah.

bajunya kotor, kebanyakan main. Ketika melihatnya, kamu segera memeluknya. Ibu-ibu suriku sekalian, kamu sayang padanya. Apapun, bagaimanapun, siapapun dirinya, sebab dia adalah anakmu. Tapi Bu, saya bilang, saya tahu kamu sayang sama anak kamu. Saya tahu kamu sayang sama anak kamu. Tapi saya bilangin ibu-ibu suriku sekalian, dengerin ucapan saya. Saya tahu kamu sayang sama anak kamu, tapi anak kamu belum tentu tahu. Lah kamunya ngomel mulu, lah kamunya galak mulu, lah kamunya kalau ngomong sama anak, kalau gak perintah, kalau gak larangan, jangan makan.

Lalu aja ada tanda seru di belakang ucapanmu. Bagaimana anak tahu bahwa kamu menyayanginya? Sekalinya kamu pandangin dia dengan penuh kasih sayang, saat dia tidur, mana dia tahu? Giliran tidur aja kamu nyesel, maafin mama ya nak, tadi mama galak sama kamu. Anakmu tidur, dia gak tahu bu. Dia gak tahu, dia gak lihat, dia gak dengar.

0: karena dia dibanguninnya susah. Iya kan? Betul? Ayo, jika bahkan kepada orang asing yang bukan kerabat, bukan keluarga, ketika seseorang mengatakan saya sayang padanya, Nabi Muhammad bilang al-hikhu wa kalimhu, susuli dia, sampaikan apa yang kamu rasa padanya. Jika bahkan kepada orang asing aja, Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk menyampaikan perasaan cinta kita kepada seseorang. Bagaimana pula dengan anak-anakmu? Sampaikan kepada anak-anakmu. Katakan padanya, nak, mama sayang sama kamu. Nak, mama cinta sama kamu. Ini satu hal yang akan saya sampaikan. Saya sangat berharap semua ibu-ibu yang punya anak mengamalkan ini. Kerjain ini, dengerin saya. Kamu gak punya anak nih, tapi anak kamu di atas usia 7 tahunan lah. Kamu harus pernah ada waktunya. Pokoknya saya minta kamu amalkan ini, Bu. Saya sangat berharap kamu kerjain ini. Kamu ngomong sama anak kamu gini nih, nak, nanti malam mama mau ngomong yang penting sama kamu. Ini kalau anaknya udah denger sih ya, mau gimana lagi ya. Jadi kamu bikin dia kayak mikir-mikir apa nih gitu. Kamu bilang sama anak kamu, nak, nanti malam mama mau ngomong yang penting sama kamu. Janjian sama anak kamu. Jangan barengan, jangan, satu-satu. Kalau kamu punya anak 5, satu-satu gitu. Nah, hari ini sama yang satu, ntar besok lagi, kapan lagi sama yang satu gitu. Ya, mama mau ngomong yang penting sama kamu. Sama saya, Ma? Iya. Sekarang aja deh, Ma? Enggak, nanti malam. Penting banget soalnya. Gitu. Nanti malam kamu datang ke kamarnya, atau kamu datang, pokoknya saat berduaan deh gitu. Kalau perlu yang lain-lain daripada tidur gak apa-apa, kamu ajak ngobrolnya sama yang satu nih. Kalau dia tidurnya sama yang lain-lain gitu kan, kamu ajak ngobrol di ruang tamu gitu, berduaan. Dia udah tegang tuh mukanya. Apaan sih, Ma? Dengerin mama nak. Iya, Ma. Apa, Ma? Nah, mama gak yakin pernah ngomong ini sama kamu, tapi mama ngerasa mama perlu ngomong ini sama kamu. Nah, mama sayang banget sama kamu. Mama sayang banget. Waktu mama melahirkan kamu, mamah dekap kamu kali pertama, mamah rasa mama akan berbuat apapun buat kamu. Kamu nak hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup mama. Mama sayang sama kamu. Mama seringkali gak sampaikan ini sama kamu, tapi mama asli, beneran, jujur, dari hati mama yang terdalam, mama sayang sama kamu. Mama kadang galak, mama kadang ngomel, tapi mama gak pernah gak sayang sama kamu. Dan kamu tahu nak apa yang paling mama takutkan? Mama takut terpisah dari kamu. Sebab mama rasa mama gak sanggup jauh dari kamu nak. Mama gak sanggup kalau sampai di akhirat nanti mama terpisah dari kamu. Anakku sayang, mama berharap bisa terus-terusan bersama-sama kamu hingga kita bareng-barengan di surga. Karenanya nak, tolong mama. Kalau kamu lihat mama ngerjain dosa, bikin kesalahan, tegur mama. Kalau ucapan mama menyakiti hati kamu, tegur mama, nak. Dan mama juga minta sama kamu, kalau mama menegur kamu, kamu tahu sebabnya apa. Karena mama pengen terus bersama dengan kamu sampai surga. Yuk, nak, kita ibadah bersama-sama. Yuk, nak, kita saling menegur dalam kebaikan. Yuk, nak, kita bersama-sama dalam kebaikan. Yuk, nak, kita saling mendoakan biar kita bisa terus-terusan bersama sampai surga. Bisa begitu? Bisa sampaikan itu sama anak-anaknya? Kalau perlu dengan linangan air mata, kalau perlu dengan pelukan, kalau perlu dengan pegangan tangan, sampaikan. Penting, Bu. Jangan sampai kamu mati dan kamu menyesal karena tidak melakukannya. Jangan sampai kamu meninggal dunia dan anakmu gak pernah tahu kalau kamu begitu menyayanginya. Tunjukkan kasih sayangmu kepada anak-anakmu. Kalau kamu habis ngomong yang menyakiti hatinya, jangan gengsi buat minta maaf. Jangan gengsi untuk minta maaf. Ibu-ibu saudaraku sekalian, gak apa-apa. Kamu kayaknya yang, wah, ntar anak ini dong saya ngelunjak kalau saya minta maaf. Enggak, Bu. Anak gak akan ngelunjak kalau kamu minta maaf. Justru mengajarkan kepada anakmu untuk tidak gengsi minta maaf ketika mereka telah berbuat kesalahan. Maafkan mama ya, nak. Mama gak lihat. Maaf ya, nak. Kamu jadi ketabrak tuh tadi. Kamu jadi kena tuh tadi. Sakit ya, sayang. Maafin mama ya, nak. Minta maaf, gak apa-apa. Panggil anakmu dengan panggilan kesayangan biar dia tahu betapa kamu sayang sama dia. Sampaikan kepada mereka, mama sayang sama kamu, I love you, nak. Bilang bahasa apa deh yang kamu mau. Mau ke Inggrisan boleh, mau ke Araban boleh. Uhibbuki ya binti, uhibbuka ya waladi. Karena anaknya bilang, mama belajar dari mana, mah? Bahasa yang biasalah mereka dengar. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang berikutnya, Bu, pastikan hanya rezeki yang halal masuk dalam rumah. Pastikan hanya rezeki yang halal masuk ke dalam perut anak-anakmu. Kamu gak sayang sama anak kalau sampai berani-beraninya memasukkan dalam perut anak-anakmu rezeki yang haram. Jangan, Ibu, ya. Sampaikan kepada suamimu jika mereka bekerja, jangan pernah menyampaikan atau bawa masuk rezeki yang tidak halal ke dalam rumah. Sebab yang haram hanya akan membawa kepada dosa-dosa, sementara yang halal kepengen hati anakmu lembut, hati anakmu baik, ringan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Apa yang sudah tadi saya sampaikan jadi sesuatu hal yang ringan untuk dipraktekkan. Pastikan rezekinya harus rezeki yang halal. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudari sekalian yang saya muliakan, doakan terus anakmu. Doamu mustajab. Terus sama anakmu, jangan pernah mendoakan buruk buat anak-anakmu. Doakan yang baik-baik buat anak-anakmu. Orang di Tarim sana, Ibu, ya, hampir semuanya soleh-solehah. Saya gak pernah dapetin yang gak soleh, gak solehah dari orang-orang yang ada di Tarim sana. Kata istilah ponakan saya yang psikolog, mereka autopilot baik. Kayak autopilotnya emang udah baik. Kenapa gitu? Orang tuanya baik, kakeknya baik, sana-sana ke atas-atas baik-baik semua. Itu Bu, mereka semarah apapun sama anaknya, mereka anaknya ngerjain apapun yang salah-salah gitu, yang dosa-dosa di masa kecil gitu ya, itu kalau lagi marah cuman ngomongnya kayak gini, Allah yahdik, Allah yahdik gitu. Itu kalau lagi marah, gak pernah ada sumpah serapah, gak ada yang namanya binatang keluar dari mulut mereka itu. Nama-nama binatang keluar dari mulut gak pernah. Gak pernah. Nggak pernah. Semarah apapun, mereka hanya akan bilang Allah yahdi. Semoga Allah memberimu hidayah, nak. Semoga Allah menunjukimu jalan kebaikan, nak. Semoga Allah menunjukimu jalan kebaikan. Itu kalau lagi marah, semarah apapun kayak begitu. Luar biasa. Ibu-ibu sekalian, yuk kita contoh. Lagi marah apapun, jangan pernah mendoakan buruk buat anakmu. Jangan pernah nyumpahin anakmu. Saya ajarkan, kalau kamu lagi marah sama anak, kalau kamu harus doa, doanya kayak gini nih. Saya minta kamu doa kayak gini kalau lagi marah. Ya Allah, saya memang marah sama anak saya. Saya kesel sama anak saya. Saya tapi tetap ridho padanya, ya Allah, maka ridhoilah dia. Anak saya udah besar, Ustazah. Iya, walaupun anak kamu udah besar, kamu lagi marah kayak apapun sama anakmu gitu, dia melanggar apapun saja dari laranganmu atau larangan Allah SWT, kamu kalau lagi marah ngomongnya kayak gitu, Bu. Ustazah, nih masalahnya anak saya ini kena narkoba. Iya, iya, anakmu kayak apapun aja, dari kesalahan jadi dosanya yang udah mentok kayak apapun, kamu doanya kayak gini, ya Allah, saya kesel sama anak saya, ya Allah, tapi saya ridho sama anak saya. Ya Allah, saya marah sama anak saya, tapi saya ridho sama anak saya, maka ridhoilah anak saya, ya Allah. Tunjukkan padanya jalanmu yang baik, ya Allah. Kembalikan ia ke jalanmu, ya Allah. Cintai dan sayangi dia, ya Allah, sebab dia adalah anak saya, ya Allah. Doa begitu, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai keluar dari mulutmu, ya Allah, saya enggak ridho sama anak saya. Sebab kalau kamu sampai enggak ridho sama anakmu, Allah enggak akan ridho sama anakmu. Kalau Allah enggak ridho sama anakmu, anakmu hanya akan menuju kepada neraka, ya Bu. Sebab tempat Allah meletakkan hambanya yang tidak dia ridho adalah neraka. Dan kalau dia calon penghuni neraka, Allah akan menjadikan dia semakin jauh dari kebaikan-kebaikan. Dia hanya akan mengerjakan dosa demi dosa, dosa demi dosa, tambah gak benar, tambah gak benar, sampai akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan akhirnya dia akan menuju nerakanya sendiri. Kalau kayak begitu, siapa yang susah selain anakmu? Kamu sebagai ibunya. Akan tetapi kalau di saat marah kamu bilang, ya Allah, saya memang marah sama anak saya kesel sama anak saya, ya Allah, tapi saya ridho kepadanya, maka ridhoilah dia, kembalikan ia ke jalanmu, ya Allah, bimbinglah dia, ya Allah, bimbinglah dia menuju surgamu, jagain anak saya, ya Allah, tolong jagain anak saya seperti engkau telah menjaga hambamu yang kau cinta. Bu, Allah akan ridho kepada anakmu. Dan kalau Allah ridho, nanti di akhiratnya Allah akan masukkan anakmu ke dalam surga. Dan sebelum itu, saat masih ada di atas muka bumi ini, Allah akan arahkan dia kepada kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, sampai kemudian dia pun akan menjadi anak yang baik, meskipun saat ini dia belum menjadi anak yang baik. Ingatin ucapan saya itu. Selalulah mendoakan anak-anakmu dengan kebaikan-kebaikan. Dekatkan anakmu dengan anak-anak, dengan orang-orang saleh. Dekatkan anakmu dengan anak-anak yang baik-baik. Dekatkan anak-anakmu dengan para ulama. Cintakan mereka kepada para ulama dengan cara kamu, hatimu, cintailah para ulama-ulama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akan baca surat Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah, semoga saat ini Allah memandang anak-anak kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Semoga dimanapun saja anak kita berada pada saat ini, Allah memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, merahmati mereka, menyayangi mereka, mencintai mereka, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang akan membahagiakan kita dunia hingga
1: awas nak. Kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori sebenari, kita najisi sebenari.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tarak mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tarak, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen.

Dan kesadaran itu kita berikan kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai lupa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan berbohong.

ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya menggenggam nyawa manusia. Dia kala yang akan mengembalikan kita ke satu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kita berharap mudah-mudahan saat hari itu datang, kita kembali kepada Allah dengan membawa seluruh keimanan yang kita punya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap untuk teguh, tetap untuk istiqomah kepada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hingga Allah ridho pada kita ketika kita kembali kepadanya. Maka salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara yang paling tepat untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya untuk menghidupi diri kita di dunia ini, dan bagaimana meninggalkannya dengan cara yang paling pantas. Mudah-mudahan kita semuanya hanya berpanutan, hanya berteladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dikenali oleh beliau, termasuk orang-orang yang diingat oleh beliau, termasuk orang-orang yang disebut-sebut oleh beliau, dan beliau mengelompokkan kita di barisan belakang beliau untuk dihantarkan kepada surganya Allah. Dan mudah-mudahan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kita masuk surga bersama-sama semuanya. Amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, benar tadi yang sudah disampaikan oleh moderator, ini adalah sebuah tema yang sangat sulit. Saya selama ini senantiasa diminta untuk menyampaikan tentang Salahuddin Al-Ayyubi ketika orang sudah melihat saya menyampaikan tentang Muhammad Al-Fatih. Tapi sampai sekarang inilah pertama kalinya saya menyampaikan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan apa-apa teman-teman sekalian, tapi karena saya secara pribadi merasa malu, merasa berat ketika saya harus menyampaikan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan, Salahuddin ini seolah-olah sangat jauh daripada kita. Jauh banget. Muhammad Al-Fatih gimana? Ya jauh juga sih, tapi ya lumayan lah. Karena Salahuddin ini kan tahun 1100-an, sedangkan Muhammad Al-Fatih kan 1400-an, terpaut 300 tahun antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan Muhammad Al-Fatih. Dan kita tahu, semakin dekat orang dengan Rasulullah, walaupun dekat ini tidak harus dimaknai masa ya, tapi kedekatan masa ini juga mempengaruhi kedekatan ketaatan, kedekatan prestasi. Karena kita tahu lah, siapa sih diri kita dibandingkan dengan misalnya Umar bin Khattab? Siapa sih kita dibandingkan misalnya dengan Abu Bakar As-Siddiq? Semakin orang tuh dekat dengan Rasulullah, baik dari segi masa, dia lebih mudah untuk mengindra apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah? Bagaimana sih kaum muslimin yang ideal itu seharusnya? Nah, maka mereka lebih mudah punya role model, sehingga mereka lebih bisa menunjukkan ketaatan di dalam Islam. Nah, dengan kata lain, kalau kita bahas Muhammad Al-Fatih saja 1453 itu sudah jauh banget daripada diri kita, apalagi kita bahas Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ini di luar rata-rata lagi. Gitu kan ya. Kenapa di luar rata-rata? Contoh misalnya, saya pengen ngasih tahu akhir hidup Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika beliau itu meninggal, maka beliau dikatakan pemakaman beliau itu seperti seolah-olah pemakaman para nabi. Kenapa? Karena enggak ada satupun orang yang pernah melihat ada satu orang manusia yang sangat dicintai oleh manusia yang lain, baik itu adalah orang muslim, baik itu adalah orang kafir, baik itu adalah orang yang dekat, baik itu adalah orang yang jauh, baik itu adalah orang yang punya jabatan atau itu orang yang rakyat jelata, semua mencintai Salahuddin Al-Ayyubi. Maka mereka bilang, kami gak pernah melihat pemakaman model seperti ini. Gak ada satupun orang yang gak menangis misalnya. Sementara orang yang dibicarakan yang meninggal itu cuma meninggalkan uang 47 dirham dan 1 dinar. Jadi bisa kita bayangin, Salahuddin Al-Ayyubi itu pas meninggal, prosesi pemakamannya itu ngutang. Kebayang gak sih? Padahal dia itu adalah penguasa sultan, bukan hanya penguasa Syria, penguasa Mesir, lalu kemudian penguasa Yaman, penguasa kemudian Laut Mediterania dan seterusnya, dan dua tanah haram. Kalau dia mau duit, gampang banget. Tapi kalau kita bicara sekali lagi, ini jauh banget. Bahkan pada saat meninggalnya saja diceritain itu udah jauh banget, apalagi pada saat hidupnya. Kayaknya kita nggak akan bisa nyamain. Tapi apalah contoh kalau saya tidak bisa ditiru? Maka contoh itu kan harusnya kan memang harus bisa ditiru. Maka ada seorang pujangga yang kemudian mengatakan,

0: Salahuddin Al-Ayyubi itu meninggal dan banyak sekali kejadian-kejadian pada kaum muslimin, nama Salahuddin itu semakin sering disebut. Saking seringnya Salahuddin disebut untuk menjadi kemudian contoh daripada kepahlawanan, contoh daripada kekesatriaan, contoh daripada kehebatan dan segala macamnya, idealisme seorang muslim seperti apa, sampai-sampai penyair ini kemudian mengatakan begini, kalian itu bicara kum Salahuddin, kum ya Salahuddin, berdirilah wahai Salahuddin, bangkitlah lagi dari kuburmu wahai Salahuddin, bangkitlah dari kuburmu wahai Salahuddin. Sementara kemudian tanah saja sudah jijik ketika mendengarkan ucapan-ucapan kalian, kata seorang pujangga ini. Kenapa tanah itu seolah-olah jijik? Karena pada tanah kuburan itu bertanya-tanya, harus berapa kali kalian membangunkan Salahuddin untuk menutupi kepengecutan kalian sendiri? Berapa kali kalau kalian harus kemudian menyebutkan nama Salahuddin untuk menutupi bahwa Anda sendiri itu tidak capable? Kenapa harus kemudian Salahuddin? Kenapa tidak ada yang berpikir bahwa mereka harus meniti jalan yang dititi oleh Salahuddin? Ini sebenarnya yang menjadi acara pada hari ini. Apalah gunanya sebuah contoh kalau ia terlalu jauh untuk digapai? Tidak sebenarnya. Maka pada hari ini saya coba untuk menghibur diri, menyampaikan tentang Salahuddin, walaupun kemudian tidak terlalu detail. Nanti yang detail nanti bisa ditanya pada Profesor, Dr. Tiar besok insya Allah. Nah, saya cuma pengen ngasih tahu aja, ketika saya kemudian baca tentang Salahuddin, lalu kemudian ngelihat tentang Salahuddin, ternyata masih ada harapan. Kenapa masih ada harapan? Karena Salahuddin itu tidak setinggi yang kita duga sebenarnya. Pada dasarnya sebenarnya Salahuddin itu bukan siapa-siapa sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis. Itu sebenarnya. Ini harapan buat antum dan buat saya sebenarnya gitu kan ya. Karena Salahuddin itu sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis, dia enggak pernah dicatat. Dia enggak pernah disebut-sebut. Dia enggak pernah kemudian digadang-gadang karena orang ini senantiasa berada di bawah bayang-bayang orang-orang hebat. Siapa orang-orang hebat yang dimaksud? Maka kalau kita membahas tentang Salahuddin, kita nggak bisa nggak membahas Salahuddin sebelum kita bahas tiga orang yang lain. Yang pertama, bapaknya namanya Najmuddin Ayyub. Yang kedua, pamannya namanya Asaduddin Syirquh. Yang ketiga adalah role modelnya, pahlawannya, idolanya, namanya Nuruddin Mahmud Zangki. Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki. Ini adalah orang yang sangat berpengaruh. Bahkan menurut para ulama-ulama dan penulis sejarah, ketika mereka membahas tentang Salahuddin dan kehebatannya, tentang baca Qur'annya, tentang akidahnya, tentang puasanya, tentang hajinya, tentang jihadnya, tentang segala macamnya, mereka membahas, contoh misalnya, mereka membahas Salahuddin itu tawakalnya kepada Allah itu enggak pernah dikalahkan. Dalam setiap peperangan dia selalu mendahulukan sujud pada Allah sebelum perang. Dia senantiasa kemudian bertawakal pada Allah dalam setiap hidupnya. Salatnya itu enggak beres-beres. Baca Qur'annya yakin lebih bagus daripada kita. Setelah selesai dia baca Qur'an, malam-malam dia masih ngundangin para ulama bacain 2 sampai 4 juz di hadapan dia di tendanya dia. Salat rawatibnya enggak pernah ketinggalan daripada salat jamaah, bahkan pas dia sakit kecuali 3 hari pas dia pingsan. Itu kemudian Salahuddin, gak pernah ketinggalan salat berjamaah. Lalu pas sakit menjelang meninggal gimana? Pas dia masih sadar, ketika dia masih sadar, masjidnya dipindahin di kemahnya dia. Paham ya? Jadi kalau kita kan, oh mohon maaf saya gak bisa ke masjid, ini gak, masjidnya pindah ke sini. Kenapa? Karena dia mau salat berjamaah. Imamnya suruh pindah ke tendanya dia, dia kemudian berdiri di ranjangnya dia untuk melakukan salat berjamaah dengan yang lain. Ini Salahuddin, salatnya luar biasa, sedekahnya gak usah tanya. Duitnya banyak sekali, tapi gak ada satupun orang yang datang pada dia kecuali pasti diberikan sesuatu. Kalau orang tuh ngeluh, dia akan berikan lebih banyak lagi. Kalau dia nggak punya sesuatu yang diberikan, dia bilang, saya belum punya uang untuk saat ini, saya belum punya sesuatu untuk saat ini, besok nanti kamu coba datang lagi kalau saya sudah punya. Orang membahas tentang Salahuddin luar biasa, nggak habis buku-buku membahas tentang kesolehannya Salahuddin, tapi semua ulama sepakat Nuruddin itu kesolehannya jauh melebihi Salahuddin. Paham gak maksudnya kira-kira? Jadi orang bahas tentang cerita-cerita Salahuddin, itu sebenarnya mereka sedang membahas cerita tentang Nuruddin sebenarnya. Contoh, suatu hari ada cerita, Salahuddin ditanya, Salahuddin ini seneng main hoki kuda. Pernah tahu hoki kuda? Jadi naik di atas kuda terus permainan lah. Tiba-tiba ada salah seorang ulama zuhud datang pada dia lalu bilang, Salahuddin kamu tuh ngapain? Ngapain kamu itu main-main aja? Salahuddin bilang, ya iyalah, kenapa? Kuda-kuda ini tidak bisa diistirahatkan. Kita harus tetap menjaga mereka agar mereka tetap siap dalam keadaan perang. Dan kita pun juga sama, sebagai orang berjihad di jalan Allah, kita harus tetap siap kalau dalam keadaan perang. Maka untuk itulah, karena mujahid-mujahid tidak mungkin 100% terus menerus 24 jam 7 hari untuk pergi ke medan jihad, maka hiburannya adalah hiburan yang tidak melalaikan. Cerita itu cerita Nuruddin. Tahu gak kira-kira selesai ya? Tapi orang cerita tentang Salahuddin, karena Salahuddin juga mungkin menceritakan tentang itu. Kebaikan-kebaikannya Salahuddin itu semua cerita tentang Nuruddin. Maka kalau Anda baca cerita tentang Nuruddin dan baca cerita tentang Salahuddin, itu sama plus Nuruddin lebih tinggi. Contoh misalnya, orang yang sama, seorang ulama pernah ngisi di majelisnya Salahuddin. Ketika ngisi di majelisnya Salahuddin, orang-orang tuh pada ribut. Ada orang ngomong di belakang, ada yang kalau zaman sekarang anak-anak main pesawat-pesawatan gitu kan ya, ada yang ngobrol sama yang lain, ada yang jualan online shop dan segala macam gitu kan ya. Lah, itu ketika itu sampai syekhnya bilang, "Salahuddin, saya enggak mau ngisi." Pergi dia. Dia pergi, lalu kemudian di rumahnya dia dibujuk, "Kenapa, Syekh? Kenapa, Syekh?" Akhirnya syekhnya bilang, "Saya enggak mau ngisi di majelis kamu. Kenapa? Majelismu kayak pasar. Saya dulu ketika zamannya Nuruddin, saya tuh ngisi, itu burung-burung kayak hinggap di kepala saya." Paham maksudnya? Jadi saking kemudian heningnya majelis itu, saking kemudian Nuruddin sangat perhatian pada kemudian segala macamnya, maka dia kemudian sampai sangat merasa nyaman ketika ngisi. Maka saya bilang, tidak bisa dilepaskan dari Nuruddin Zangki, gak bisa dilepaskan dari Asaduddin Syirkuh, gak bisa dilepaskan dari Najmuddin Ayub. Ketika tiga ini sudah gak ada, baru Salahuddin itu maju. Paham ya? Jadi Anda jangan merasa pesimis dulu. Saya kan bukan siapa-siapa. Iya, mungkin Anda bukan siapa-siapa. Nanti kalau Felix sudah mati gitu kan, Anda baru jadi ya, kira-kira begitulah kira-kira. Berarti Felix harus mati dulu ya, mungkin gitu kan ya. Tapi saya pengen kasih tahu, orang ini enggak ada di dalam radar. Dia bukan orang seperti Muhammad Al-Fatih yang memang dari lahir sudah membawa gelar sultan. Dia bukan orang yang favorit. Bahkan diceritakan pada satu waktu ketika lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi, itu bapaknya Najmuddin Ayyub itu mendapati saudaranya Asaduddin tadi mukul seorang laki-laki mati. Gara-gara apa? Laki-laki ini mengganggu seorang muslimah. Muslimah itu kemudian ngadu pada Asaduddin, dan mereka berdua pejabat, Asaduddin sama Najmuddin, bapaknya Salahuddin itu sama-sama pejabat. Ketika dipukul mati. Ketika mati, mereka harus keluar dari kota itu daripada jadi buron. Kira-kira gitulah. Pas keluar, dia bawa anak yang baru lahir itu, dia mau bunuh anak ini. Jadi bapaknya itu, karena saking kemudian merasa ini anak bawa sial. Kok gitu sih? Bukannya bapaknya itu soleh? Iya, tapi orang soleh kadang-kadang khilaf. Nah, maka dalam kemudian buku-buku sejarah yang sampai pada kita, ada catatan seperti ini, bahwa Najmuddin Ayyub ketika melihat Salahuddin nangis terus, ketika pas saat kemudian keluar daripada kotanya itu menuju ke tempat Imaduddin itu, maka dia mau bunuh anak ini. Nah, ketika dia mau bunuh anak ini, diingatkan oleh salah seorang yang jadi bawahannya, "Kenapa kamu nyalain bayi ini? Bayi ini gak bisa mendatangkan manfaat bagimu, juga gak bisa mendatangkan mudorot bagimu. Kenapa kamu justru nyalain anak ini?" Dia sadar dan akhirnya kemudian tetap bawa anak ini. Anak ini bukan favorit, anak ini orang biasa. Ketika misalnya diceritakan dalam berbagai macam kisah, ketika dia muda berpengalaman sudah menunjukkan sebuah prestasi, itu ditulis baru setelah dia menaklukkan Baitul Maqdis. Paham tuh sekalian? Sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis, praktis tidak ada catatan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya hampir pasti dia adalah orang-orang biasa yang ditugaskan dengan tugas-tugas biasa. Contoh, ada beberapa tugas itu kemudian diberikan pada Salahuddin, salah satunya menjadi kepala keamanan di kota Damaskus. Itu salah satunya, kepala keamanan kalau zaman sekarang polisi. Jadi menjaga keamanan. Saat itu ada yang buat puisi. Buat puisinya, Salahuddin itu lahir dengan nama Yusuf. Yusuf kalau dalam cerita Al-Quran ganteng atau tidak? Ganteng, saking gantengnya itu pas dia lewat, itu cewek-cewek motongin tangannya sendiri. Nah, maka pujangga itu berkata, kalau Yusuf yang satu membuat cewek-cewek tangannya kepotong, maka Yusuf yang satu ini membuat cowok-cowok tangannya kepotong. Paham maksudnya? Karena pencuri-pencuri gak akan aman di depan dia. Karena kalau pencuri ketangkep, maka akan diberlawan syariat, tangannya dipotong. Tapi cuma itu aja kemudian yang menjadi prestasi dia. Gak ada lagi catatan apapun lagi. Gak ada catatan tentang prestasi dia, gak ada apapun. Prestasinya Salahuddin baru dicatat ketika dia dan pamannya diminta sama Nuruddin untuk menyelesaikan permasalahan Mesir. Saya agak bingung mau cerita dari mana, tapi mudah-mudahan kalau saya loncat-loncat teman-teman paham. Tapi sebelum saya cerita tentang semua ini, saya pengen cerita tentang yang lain lagi. Tahan sampai di sini ya, tentang Mesir ya. Bisa disepakati? Saya mau cerita yang lain. Teman-teman sekalian, ceritanya tahun seribuan. Cerita tahun 1000-an, Salahuddin tahun berapa? 1100. Saya pengen cerita sesuatu yang sangat penting supaya teman-teman tahu dan punya harapan ujung daripada kisah ini kita pengen jadi seperti apa dan kaitannya dengan Baitul Maqdis. Oke. Tahun 1000-an Baitul Maqdis jadi milik kita masih. Kenapa? Karena dibebaskan oleh Umar bin Khattab pada tahun 638. 638 Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis setelah kemudian menyelesaikan langkah-langkah yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ketika dia Isra dan Mi'raj melihat Baitul Maqdis, sebenarnya bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mengenalkan ini loh targetmu kelak. Bikin rencana untuk menaklukkan Baitul Maqdis yang sekarang lagi dalam penjajahan Romawi. Maka Rasul mengambil kemudian tugas itu, membuat rencana. Ketika masih hidup, rencana yang sudah tereksekusi adalah Perang Mu'tah dan Perang Tabuk. Maka dua ini adalah rencana eksekusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Perang Tabuk, Rasulullah meninggal, maka pasukan ini mau ditarik oleh Umar bin Khattab. Maka kemudian ketika dia menyarankan pada Abu Bakar, "Abu Bakar, tarik dulu nih pasukan Tabuk. Kenapa? Rasulullah ini sekarang lagi meninggal. Kita perlu pasukan untuk menstabilisasi negara kita sendiri." Abu Bakar berkata, "Saya enggak bakal menarik kembali pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kenapa? Abu Bakar tahu persis ini adalah jalan menuju kepada Baitul Maqdis. Maka ketika kemudian dua ini sudah dititi, Baitul Maqdis kemudian diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Umar menaklukkan tahun 638 tadi. Setelah menaklukkan Baitul Maqdis, tetap di dalam genggaman kaum muslimin sampai kemudian pada tahun 1100 tadi ketika Perang Salib. Tahun 1000-an ketika masih milik kita, kaum muslimin berada dalam masa kepemimpinan Khilafah Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah ini mencapai puncak daripada kejayaan pada waktu itu dengan banyaknya sains, dengan banyaknya kekayaan, dengan banyaknya kemudian wilayah dan seterusnya. Apa hasilnya? Hasilnya mereka jadi lalai. Makanya saya perlu kasih tahu, Anda ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan gak terlalu pintar, ada yang diuji dengan yang sudah sangat pintar. Kira-kira yang mana yang lebih susah? Ujian miskin atau ujian kaya? Ujian miskin atau ujian kaya? Ujian enggak terlalu pintar atau ujian pintar banget? Paham sampai di sini teman sekalian? Jadi kalau Anda enggak terlalu pintar, kalau Anda miskin bersyukur, Anda baru dikasih ujian yang rendah, paham teman sekalian? Kaum muslimin itu tidak pernah kalah ketika mereka masih pada masanya Umayyah. Enggak pernah kalah ketika mereka masih kemudian di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka enggak punya yang namanya teknologi. Mereka enggak punya yang namanya keluasan wilayah. Mereka enggak punya keluasan waktu. Mereka bukan yang diunggulkan, tapi mereka menang terus. Tapi ketika masa Abbasiyah, saat mereka sudah punya segala-galanya, mereka jadi malas. Mereka malas jihad, mereka malas kemudian untuk pergi keluar, mereka malas ribat, mereka malas untuk belajar dan seterusnya. Hasilnya seluruh urusan-urusan keamanan diberikan Abbasiyah pada orang-orang Turki untuk pergi ke perbatasan. Dari situlah muncul namanya Kesultanan Saljuk. Jelas ya, Kesultanan Saljuk muncul. Kemudian ketika dia menyatukan seluruh kekuatan di perbatasan, Kesultanan Saljuk ini di Asia Kecil. Pernah lihat peta? Asia Kecil tahu? Asia besarnya enggak tahu, Asia Kecil apalagi. Ada satu tempat Asia Kecil, ini berbatasan dengan wilayah Romawi. Orang Saljuk ditaruh di sana. Orang Saljuk ini namanya orang Turki yang pintar perang. Perang terus-menerus, nguasain wilayah Bizantium, nguasain wilayah Konstantinopel, Bizantium. Lama-lama orang Bizantium merasa ini ancaman nyata. Ketika ancaman nyata, 1071 seorang kaisar namanya Romanus Diogenes itu keluar membawa 100.000 pasukan. Tugasnya menghancurkan Kesultanan Saljuk. Waktu itu dipimpin oleh namanya Alp Arslan. Alp Arslan dibilang, "Gak mau, saya gak mau perang. Saya gak mau perang, saya cinta damai, saya gak mau perang." Tapi orang Romawi bilang, "Perang, sekarang juga." Dipaksa-paksa, akhirnya perang. Pasukannya cuma setengahnya. Alp Arslan langsung pakai baju putih dari kain kafan. Lalu kemudian pakai di belakang juga kain kafan. Siap-siap meninggal, dia khotbah, "Yuk kita pergi perang. Kalau kita mati, kita sudah siapin kain kafan, kita mati syahid. Tapi kalau kita menang, Allah akan memberikan kita kemuliaan." Mereka perang dan mereka menang. Singkat cerita, kemenangan tadi terjadi di daerah namanya Manzikert pada tahun 1071. Terjadi di wilayah namanya apa tadi? Manzikert 1071. Ini termasuk peperangan yang sangat-sangat berpengaruh. Setelah peperangan ini, nama Islam muncul di Roma, Vatikan. Lalu kemudian muncul di sana, terus-menerus dengar tentang kaum muslimin, puncaknya 1095, clash-nya antara orang-orang Bizantium dengan orang-orang Saljuk mencapai pada puncaknya. Orang Bizantium bilang, kirim surat kepada Paus yang ada di Roma, kita minta bantuan mereka untuk ngelawan orang-orang muslim. Sampai di sana, berita ini dikembangkan sedemikian rupa, pusat hoax dunia pada waktu itu, paham sekalian, bukan nasional, ya, pusat hoax dunia dikembangkan sedemikian rupa, salah satunya apa? Orang-orang muslim antikristus, orang-orang muslim makan makan daging bayi, orang-orang muslim memperkosa orang-orang Kristen, mengencingi gereja makam suci yang ada di Palestina dan seterusnya. Banyak sekali hoax-hoax yang diproduksi, muncul perang salib. Jelas ya, perang salib 1096 muncul, perang salib pergi kemudian ke daerah muslim. Kenapa muslim hancur lalu dikuasai kemudian Baitul Maqdis oleh orang-orang yang orang-orang salib? Alasannya sederhana. Saya cuma mau menceritakan 1096 ketika muncul perang salib, Saljuk tidak lagi dipimpin oleh Al-Parslan, berpecah belah, mereka lebih mementingkan kelompok dan kekuasaan daripada Islam. Ini intinya. Intinya ketika perang salib, keadaan sebelum Salahuddin Al-Ayyubi lahir, kaum muslimin terpecah belah dan penguasanya pengen enak sendiri. Ada dua, satu, ulamanya berpecah belah, dua, penguasanya pengen enak sendiri. Apa contohnya? Nih lihat, sebelum Salahuddin Al-Ayyubi lahir, itu pernah terjadi bentrok antara pengikut Syafi'i sama pengikut Hambali. Bentrok, 40 orang meninggal. Paham gak? Gara-gara bahas apa? Masalah fikih. Paham gak? Selesai. Jadi kira-kira ginilah, celana itu cingkrang atau tidak, bunuh-bunuh sampai 40 orang mati, bah, teman sekalian, kira-kira gitu. Coba antum bayangkan, pengikut Syafi'i, pengikut Hambali, sama-sama bersyahadat, ribut 40 orang meninggal, itu gara-gara bahas masalah fikih, dan itu kejadiannya bukan cuma sekali. Itu kejadian pada saat itu. Apalagi contohnya, ketika pasukan salib masuk, itu saking kemudian satu penguasa sama penguasa yang lain yang berdekatan gak suka, maka penguasa yang satu itu minta bantuan dan ngasih informasi kepada pasukan salib agar saudaranya gak menang perang. Paham teman sekalian? Itu kenyataan ketika Salahuddin Al-Ayyubi lahir. Menarik banget, ingat baik-baik, seorang ulama namanya Majid Al-Kilani, dia berkata, ketika dia melihat kondisi pada saat itu, maka dia berkesimpulan, ulama-ulama yang lahir sebelum Salahuddin dan sebelum Nuruddin, mereka tidak mengumandangkan seruan jihad ketika mereka dikuasai oleh perang salib. Ketika dikuasai oleh orang-orang salib. Kenapa? Menarik banget. Coba camkan baik-baik. Karena ulama-ulama di masa itu tahu persis bahwa kaum muslimin tidak siap untuk berjihad. Kenapa tidak siap untuk berjihad? Karena mereka masih berpecah belah. Maka seluruh ulama-ulama yang lahir sebelum Nuruddin, menjelang Salahuddin, adalah ulama-ulama yang menyuruh kepada ukhuwah. Catat ya, ulama-ulama menyuruh kepada ukhuwah. Sampai-sampai ketika saya baca itu, saya jadi mikir, kadang-kadang kan gini, ada orang berkata, gak mungkin bersatu sebelum yang ada namanya akidahnya benar. Teman-teman sekarang saya mau nanya, akidah benar tapi tidak bersatu, atau bersatu tapi akidahnya gak benar? Kira-kira pilih mana? Ini penting banget sebelum kita bahas tentang Salahuddin. Bersatu tapi akidahnya gak benar, ataukah akidahnya, sorry, bersatu tapi akidahnya gak benar, atau anda sendirian tapi akidahnya benar? Yang mana kira-kira? Bingung kan? Yang penting akidahnya benar Ustaz. Kalau akidahnya gak benar kan kita masuk neraka. Betul, tapi coba lihat baik-baik. Yang kejadian pada saat itu adalah akidahnya gak benar tapi bersatu, itu pasukan salib. Walaupun bersatunya karena hoax, paham terus kalian? Jadi bersatunya karena hoax, tapi bersatu, akidahnya gak benar, diberikan kemenangan atau tidak? Oke, coba lihat baik-baik. Pernah nonton film Kingdom of Heaven? Belum ya? Ini saya kasih tahu ada satu percakapan yang menarik, tapi saya gak yakin nih Salahuddin yang ngomong. Tapi walaupun saya gak yakin, saya tetap mau cerita aja gitu kan ya. Jadi gini ceritanya, dia dibilang sama dia, ada seorang bawahan Salahuddin bilang begini, Salahuddin, kenapa kita gak serang aja nih orang? Kita sudah dijanjikan kemenangan oleh Allah. Allah pasti akan bantu kaum mukmin. Kenapa kamu takut banget? Salahuddin bilang, belum saatnya. Kamu tuh pengecut, kenapa kamu gak menaklukkan dia? Kita pasti dapat kemenangan daripada Allah. Salahuddin bilang begini, kalau begitu kemana kemenangan itu? Dimana Allah sebelum saya ada?
1: Karena sebelum dia ada kan kalah terus sekalian. Nah, Salahuddin pengen ngasih tahu bahwa tidak cuma nyebut nama Allah, tapi Anda harus kemudian melihat sebab akibatnya. Kenyataannya adalah ketika perang salib itu, orang-orang salib bersatu walaupun mereka akidahnya gak benar. Kita ada yang akidahnya benar tapi berpecah belah. Yang dikasih kemenangan siapa? Tapi saya gak mau ngomong bahwa kalau akidahnya salah yang penting bersatu, karena itu juga salah, paham ya? Yang kalau yang mau saya ngomong adalah harusnya akidahnya benar, dan kalau orang akidahnya benar gak mungkin berpecah belah, paham teman-teman sekalian? Berarti kalau ada yang masih berpecah belah, akidahnya dipertanyakan, paham gak sih kira-kira saya? Alasan apa sih? Alasan apa sih Anda bisa menghilangkan nyawa orang lain padahal Anda sudah berakidah? Bisa difahami gak kira-kira saya? Maka akidah ini harusnya mengantarkan pada sesuatu yang menjadi tujuan daripada beragama, yaitu adalah apa? Adalah kebaikan dalam kehidupan, gitu loh maksudnya. Makanya pada waktu itu ulama-ulama bilang, orang-orang ulama yang ada pada saat itu, mereka gak peduli lagi tentang tujuan beragama. Yang mereka pedulikan adalah sakofah mereka tinggi, mereka bisa menang debat, karenanya mereka bisa dapat posisi yang bagus, mereka bisa dikagumi oleh orang lain, tapi bukan lagi kemudian agama yang mereka perhatikan. Bisa difahami gak sih kira-kira? Yang mau saya ngomong adalah hati-hati, ini jebakan yang sangat nyata. Kalau antum paham cara orang untuk menguasai orang-orang muslim, Anda paham juga tentang kenapa Rasulullah tidak dikasih jaminan bahwa orang muslim tidak akan hancur gara-gara berpecah belah. Suatu waktu Rasul berdoa, ya Allah, jangan binasakan umat saya dengan banjir. Iya, kata Allah. Jangan binasakan umat saya dengan kelaparan. Iya, kata Allah. Jangan binasakan umat saya dengan berpecah belah. Allah enggak jawab. Artinya Allah pengen kasih tahu, satu-satunya yang bisa buat Anda hancur adalah Anda berpecah belah. Tapi Allah enggak akan bilang, Allah enggak bilang begini, hati-hati, doanya bukan ini. Ya Allah, jangan sampai umat saya dihancurkan gara-gara sakofahnya kurang. Paham menurut sekalian? Bukan masalah sakofah, tapi masalah adalah Anda mau berukhuwah atau tidak. Karena kalau Anda berukhuwah, itulah efek langsung daripada akidah. Maka dalam surat Ali Imran 101, 102, 103 yang saya bacain tadi, efek daripada akidah langsung adalah fa'allafa baina qulubikum, dan Allah ikatkan hati-hati mereka, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan kemudian dalam surat Al-Kahfi juga sama, warabbatna ala qulubihim, itu setelah amanu bi rabbihim. Ketika orang amanu bi rabbihim, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mereka terikat satu sama lain dan mereka tidak akan mudah berpecah belah. Ini kondisinya masuk pada kemudian pembahasan kita tadi. Ini kondisi Salahuddin. Zaman sekarang kira-kira sama atau tidak? Antum bisa jadi mengatakan bahwa saya enggak mau nikah sama dia. Kenapa? Karena enggak semanhaj. Maksud lu apa? Maksudnya semanhaj itu apa? Jadi seolah-olah gini, ulama itu ditarik. Nah, ini ungkapan ulama zaman dulu. Kerusakan orang-orang zaman dulu sebelum Salahuddin adalah ketika para pengikut-pengikut mereka mengangkat kedudukan ulama-ulama mereka menjadi kedudukan seperti para nabi. Apa maksudnya? Sehingga kata-kata yang keluar dari dia itu seolah-olah hadis. Seolah-olah kalau misalnya sudah keluar dari ulamanya enggak boleh berbeda daripada itu. Bisa difahami kira-kira saya? Zaman sekarang kejadian atau tidak kira-kira? Cuma gara-gara beda dikit antum bukan dianggap saudara. Dulunya main bareng sebelum ngaji, setelah ngaji enggak main bareng. Kenapa? Karena dia kajiannya bukan kajian sunnah. Paham untuk sekalian? Ini berbahaya. Kenapa? Karena kondisi-kondisi seperti ini yang menjadikan kita dijajah oleh pasukan salib. Kita harus mengerti kondisi begini. Maka ulama yang pertama kali datang memperbaiki ukhuwah di antara kaum muslim, memperbaiki kemudian ikatan di antara mereka. Setelah itu baru muncul Nuruddin, baru muncul Salahuddin. Oke, saya cukupkan sampai di sana. Kayaknya udah nunggu lama gitu kan ya. Sudah paham kira-kira kondisinya seperti ini? Nah, nanti kita lanjutin, silakan. Mau nanya apa lagi mas?
2: Ustadz Balik, ini kalau cerita tuh cepat banget. Saya dengerin tadi-tadi, waduh ini kecepatannya full speed.
1: Baik, nanti saya akan kurangi ya. Baik.
2: Kurangi tadi, sedikit aja.
1: Baik, insya Allah.
2: Padahal saya udah baca sebelum itu, baca banget. Baik. Jadi yang ingin saya sampaikan, jadi ada tiga nama tadi. Jadi kan tadi pertanyaan saya, siapa sih yang mentarbiah Salahuddin Al-Ayyubi itu? Tadi Ustadz Balik menyebutkan ada tiga. Yang pertama adalah Nuruddin Zengki. Beliau adalah sultan waktu itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ayahnya sendiri ya. Ayahnya sendiri Azuddin
1: Najmuddin Ayyubi.
2: Makanya Salahuddin Ayyubi itu namanya itu Yusuf ya. Yusuf Al-Ayyubi. Yusuf karena ayahnya ini. Yang ketiga adalah pamannya. Nah, itu yang pertama yang saya tangkap. Yang kedua, saya lanjutkan nih, Tad.
1: Boleh.
2: Tadi Ustadz menceritakan tentang bagaimana beliau tarbiyah ketiga orang ini.
1: Yeah.
2: Terus tadi Ustaz. Nah sekarang bagaimana kita nih Tad?
1: Ya.
2: Tadi kan tadi udah dikasih kisi-kisi, oh kita nggak boleh berpecah belah ukhuwah. Nah sekarang lanjut ke Baitul Maqdisnya itu bagaimana baik. Menyambungkan kita ya bisa membebaskan Baitul Maqdis itu gimana?
1: Baik, saya tadi udah cerita tentang tiga hal ya, tentang tiga hal. Yang menarik lagi adalah gini. Seorang ulama namanya Abdullah Nasih Ulwan yang ketika menulis tentang Salahuddin Al-Ayyubi diulangi lagi ucapannya oleh Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, sorry, Muhammad Ali As-Salabi mengatakan begini, kedatangan pasukan salib itu adalah iqab bagi umat muslim, adalah hukuman bagi umat muslim. Kenapa hukuman bagi umat muslim? Karena umat muslim berpecah belah. Sesuatu yang Allah kasih yang terbaik bagi umat adalah ketika mereka bersatu. Maka ketika saya ditanya, kalau saya, menurut saya, Islam akan bangkit dari mana? Menurut saya Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia dikasih Allah keutamaan yang gak dikasih ke tempat yang lain. Allah kasih Arab Saudi dengan mereka berbahasa Arab, Nabi dari kalangan mereka, bukan Arab Saudi. Memberikan pada orang Arab, Nabi daripada kalangan mereka, Quran dengan bahasa mereka, dan Islam dimulai dari sana. Orang Persia Allah muliakan dengan ketika mereka memperkuat Islam dengan ilmu sains dan kemudian ilmu-ilmu yang lain. Orang Turki Allah muliakan dengan kehebatan mereka dalam perang. Tapi mereka tidak pernah diberikan oleh Allah ukhuwah seperti kita. Bisa difahami ya untuk sekarang ini. Nah maka kalau saya ditanya, kenapa saya yakin banget bahwa Islam akan bangkit daripada Indonesia? Karena ukhuwah, satu hal yang paling penting yang menyebabkan perubahan ketika perang salib itu sekarang justru ada di Indonesia. Jadi kalau ada orang bilang jangan suriahkan Indonesia, insya Allah Indonesia gak akan kayak suriah. Indonesia tuh orangnya beda, orangnya tuh baik insya Allah. Artinya dalam arti persaudaraan mereka tuh sangat kuat sekali ukhuwah mereka. Jadi insya Allah enggak. Itu kemuliaan Allah yang Allah berikan pada kita sekarang. Mudah-mudahan Allah tidak mencabut itu. Nah, jadi ketika mereka kemudian muncul dalam kondisi seperti ini, maka pada saat itu Nuruddin ketika sudah mewarisi daripada bapaknya Imaduddin, itu dia sudah menjadi orang yang sudah siap untuk perubahan. Ulama-ulama besar semuanya berbicara tentang ukhuwah, berbicara tentang kesatuan kaum muslimin. Maka prioritas Nuruddin yang pertama untuk menaklukkan Baitul Maqdis adalah menyatukan kaum muslimin. Bagaimana cara dia menyatukannya? Banyak. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah bagaimana Nuruddin yang waktu itu menguasai Aleppo itu kemudian mau menaklukkan Damaskus. Loh kok mau menaklukkan Damaskus? Itu Damaskus punya siapa? Punya muslim juga. Masalahnya muslimnya suka nyari gawe, masalahnya begitu. Lah kenapa? Karena Damaskus itu mereka terus, mereka punya perjanjian dengan pasukan salib. Dan mereka ngasih upeti pada pasukan salib dan bersama pasukan salib menjaga keamanan daripada invasi saudara-saudara muslimnya yang lain. Paham sampai di sini? Jadi jangan bayangkan kaum muslimin itu dulu satu lagi kayak zamannya Rasulullah, kayak zamannya Umayyah, tidak. Mereka berpecah belah satu sama lain. Nah, ketika kemudian Aleppo itu kemudian menjadi kotanya Nuruddin, lalu Nuruddin mau menaklukkan Damaskus, dia mengepung kota Damaskus hampir 1 tahun lamanya. Berapa lama? 1 tahun. Tapi nggak ada pertumpahan darah. Kenapa? Ngepung cuma nakut-nakutin doang. Orang-orang ngelihat Nuruddin ngepung, terus kemudian yang dilakukan Nuruddin bantuin orang yang bertani di perbatasan kota, ngasih orang yang kemudian nggak punya, membantu permasalahan-permasalahan di dalam kota di situ, yang mau pergi haji difasilitasi. Jadi ngepung cuma untuk pencitraan, paham teman-teman sekalian. Nah tapi ini pencitranya bagus, paham teman-teman sekalian. Dia ingin mencitrakan diri pada orang-orang Damaskus bahwa dia tidak berbahaya, bahwa pasukannya untuk melindungi kaum muslimin. Dia berkali-kali 4-5 kali nulis surat kepada Mujiruddin Abak namanya, penguasa pada saat itu di Damaskus. Dia bilang, saya datang bukan untuk menumpahkan darah, tapi kewajiban saya melindungi orang-orang muslim. Kalau kamu gak bisa melindungi, serahkan pada saya. Yang penting kamu jangan macam-macam, jangan lagi kemudian berkomplot sama orang-orang salib, ikut saya aja. Selama 1 tahun dia gak menumpahkan darah. Ujung-ujungnya bagaimana Nuruddin menguasai kota Damaskus? Dia kuasai dengan cara orangnya buka pintunya sendiri. Bangun sekalian, 1 tahun pencitraan pada orang untuk melihat bahwa dia tulus, bahwa dia tidak pengen kemudian untuk menguasai apapun, dia cuma pengen menyatukan kaum muslimin agar kaum muslimin siap untuk pergi ke Baitul Maqdis. Apa yang dia lakukan lagi? Pengajian-pengajian kayak begini. Makanya senangnya saya tentang dengan sahabat Al-Aqsa adalah kita bukan hanya bicara tentang donasi. donasi itu adalah faktor kesekian. Yang paling penting kalau kita mau tahu pembebasan tentang Baitul Maqdis itu cuma dilakukan oleh dua orang. Satu, Umar bin Khattab. Yang kedua, Salahuddin al-Ayyubi. Kalau Anda pintar, Anda nggak punya contoh selain dua ini. Karena cuma dua ini yang berhasil, bisa difahami. Dan dua-duanya melakukan hal yang sama sebelum mereka melakukan penaklukan Baitul Maqdis. Apa? Melakukan edukasi secara total pada seluruh kaum muslimin. Itu yang namanya Nuruddin. Selain menyatukan kaum muslimin, dia sewa banyak ustadz nulis tentang dalil-dalil Baitul Maqdis. Dia sewa banyak ustadz untuk menjelaskan kaum muslimin tentang Baitul Maqdis dan keutamaannya. Dia kemudian membacakan hadis-hadis tentang Baitul Maqdis. Dia membuat sayembara perlombaan, siapa yang menulis tentang Baitul Maqdis paling bagus, untuk kemudian dibacakan pada pasukan-pasukan yang sedang berjihad. Apalagi bahkan Nuruddin Zangki membuat mihrab untuk kemudian ditaruh nanti ke Baitul Maqdis kalau dia sudah berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Tapi dia enggak sempat untuk melakukan itu. Yang melakukan itu Salahuddin al-Ayyubi. Jadi Salahuddin ketika menang, dia bawa mimbarnya daripada Nuruddin, dipasangkan kemudian di Masjidil Aqsa. Itu kemudian jadi sampai seperti itu. Jadi ini semua diramaikan tentang pembicaraan tentang Baitul Maqdis. Nah, ketika kemudian dia sudah wafat, Salahuddin al-Ayyubi dengan sangat mudah melanjutkan. Maka saya bilang itu, kalau kita sekarang bukan siapa-siapa, pastikan yang kita ikuti itu siapa-siapa. Itu yang pertama. Maka cara tarbiyah kita gimana? Cara tarbiyah kita adalah cari orang yang paling serius, minimal yang paling tahu tentang Baitul Maqdis, ikutin di belakangnya dia. Yang jelas bukan saya, paham teman-teman sekalian? Kalau teman-teman di sahabat Al-Aqsa itu sudah jelas mereka benar-benar serius tentang itu. Saya dikasih 3 buku, makanya saya tadi baca-baca banyak gitu kan ya. Saya dikasih 3 buku, buku emas Baitul Maqdis untuk kemudian pengetahuan saya, dan mereka serius banget. Kalau kita bukan siapa-siapa, ikuti siapa-siapa. Siapa yang diikuti oleh Salahuddin al-Ayyubi? Pamannya Asaduddin Syirku. Dari dia belajar apa? Dari dia belajar tentang jihad dan tentang peperangan. Najmuddin Ayyub belajar tentang apa? Administrasi kota dan tentang agama. Pada Nuruddin Zangki belajar tentang apa? Role model semuanya. Maka diikuti. Ketika semuanya sudah wafat, ternyata gilirannya Salahuddin al-Ayyubi. Hidup enggak adil kan ya? Hidup enggak adil kan ya? Memang hidup enggak adil. Ada yang bertanya pada saya, kenapa bukan Nuruddin Zangki yang menaklukkan? Ya suka-suka Allah, paham teman-teman sekalian. Makanya kalau Anda sekarang lebih muda daripada saya, itu justru bisa jadi sebuah hal yang menjadi kelebihan antum. Ternyata orang bukan membahas tentang Nuruddin, orang membahas tentang Salahuddin. Padahal Salahuddin ibarat kalau zaman dulu, siapa yang lihat tahun 80-an? Pernah lihat Manchester lagi masa jaya-jayanya? Pernah tahu? Manchester United pada masa jaya-jayanya. David Beckham tahu? Tahu crossingnya David Beckham tahu? Nah, kalau guyonan zaman dulu saya sama teman-teman saya itu, Dwight York itu tinggal naruh kepala aja begini, maksud sekalian. Nah, yang ngarahin itu adalah David Beckham, terus mantul masuk, maksud sekalian. Nah, Salahuddin itu cuma gitu doang, maksud sekalian. Ibaratnya, karena jalannya sudah dirintis oleh Nuruddin Zangki, gitu loh maksudnya. Nah, jadi itu kemudian cara tarbiyahnya. Nah, maka apa hubungannya kita dengan kemudian Baitul Maqdis? Sama, sini saya kasih tahu. Ketika Salahuddin al-Ayyubi meninggal setelah sakit 12 hari, Salahuddin al-Ayyubi itu sakit dan meninggal cuma 12 hari saja bedanya. Dia sakit ketika sudah menginspeksi orang-orang sedang pulang haji, dan setelah kemudian dia menginspeksi orang pulang haji, dia sakit, dia minta dibacain Quran terus. Dibacain Quran setengah enggak sadar, hari ke-9 ketika kemudian dibacain Quran pada dia, la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah, maka dia kemudian berkata, sahih sadaqta. Sahih, benar. Kamu kemudian sahih, kamu benar. Setelah itu pingsan lagi. Hari ke-12 kemudian la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Tidak ada Tuhan selain Allah, kepada engkau kepada kamu engkau saya bertawakal. Salahuddin lalu senyum, bersyahadat, lalu meninggal. Ketika meninggal dia, seorang kemudian ulama Ibnu Syiddat berkata begini, "Saya selama ini mendengar ada orang berkata, kalau saya bisa mati menggantikan dia, saya akan mau menggantikan dia." Dan dia bilang, dia tulis, "Dan menurut saya ucapan itu berlebihan sampai saya melihat Salahuddin wafat di hadapan saya." Baru dia bilang, "Saya mau menggantikan dia." Paham gak maksudnya? Saking kemudian orang ini meninggal, dan orang ini penting banget bagi kemudian kaum muslimin pada saat itu. Dia kemudian diarak keluar mayatnya dan dimakamkan. Tadi saya sudah cerita, dia gak punya duit sehingga dia harus minjem. Maaf, keluarga harus minjem untuk memakamkan dia. Dan seluruh ulama pada saat itu sepakat, Salahuddin akan dimakamkan bersama dengan pedangnya. Jadi kalau Anda nyari pedangnya Salahuddin, gak ada. Dimakamkan sama Salahuddin. Kenapa? Mereka berpendapat, karena kami yakin ketika nanti sudah di yaumil kiamah, Salahuddin akan dibangkitkan bersama dengan pedangnya. Dan orang-orang akan tahu ketika dia bersandar pada pedangnya, inilah penakluk Baitul Maqdis, inilah pembebas Baitul Maqdis. Maka di nisannya ditulis sama ulama-ulama pada saat itu, ya Allah, inilah orang namanya Salahuddin Yusuf bin Ayyub yang telah membebaskan banyak sekali kemudian kota-kota. Dia membuka Baitul Maqdis, membuka kemudian pintu-pintu yang dikuasai oleh orang-orang Salibis, membuka banyak sekali tempat-tempat bagi kaum muslimin. Maka ketika kemenangan terakhirnya yang saat ini, ya Allah, bukakanlah pintu surga bagi dia sebagaimana dia sudah membuka pintu Baitul Maqdis. Paham teman-teman sekalian? Pertanyaan saya, anda mau gak jadi orang kayak begitu? Satu kota disebutkan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kota yang harus menempati hati kita. Kaptif sudah ada untuk kota itu, sama seperti kota Mekah dan kota Madinah gak mungkin akan hilang daripada hati kita. Baitul Maqdis itu kemudian disebutkan keutamanya banyak sekali, bahkan para sahabat berlomba ingin meninggal di sana, termasuk Bilal kemudian pergi sana, termasuk sahabat-sahabat yang lain pergi sana. Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan itu, lalu yang dihalukan adalah kemudian membersihkan seluruh kemudian Masjidil Aqsa dengan kemudian air mawar, sujud di situ. Bisa dibayangin teman-teman sekalian. Dan ketika dia meninggal, dia dikenang sebagai pembuka Baitul Maqdis dan semua orang mendoakan kemudian bagi dia. Kenapa kemudian Baitul Maqdis penting bagi kita? Sebagaimana Baitul Maqdis penting bagi Salahuddin, sebagaimana Baitul Maqdis penting bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa ini menjadi sesuatu yang enggak penting bagi kita? Gitu maksudnya. Nah, itulah kenapa kita tuh enggak pernah bisa untuk dipalingkan dari situ. Itulah kenapa kita harus membiasakan diri kita dalam atmosfer ketika Nuruddin itu kemudian lahir, ketika kemudian Salahuddin itu dibesarkan. Atmosfer apa? Edukasi tentang Baitul Maqdis dan bahwa ada pasukan akan membebaskan di sana. Itu yang paling penting. Itu hubungan kenapa kita melakukan hal ini sekarang.
2: Masya Allah. Ini untuk sedikit meredam kecepatan.
1: Saya minta izin. Masih cepat juga ya. Baik.
2: Saya minta izin. Dengar-dengar Ustadz kemarin baru dari Kilis. Boleh gak saya tampilkan video Ustadz jalan-jalan kemarin?
1: Silakan.
2: Saya minta tolong dari Hub TV, bisa moderator bisa ditampilkan. Boleh sambil cerita tak?
1: Nah, ini videonya bukan dari saya nih berarti nih. Oke, baik. Ini teman sekalian, ketika saya dan istri, itu istri saya yang sebelah kiri, yang satu ya, bukan yang banyak ya. Kita mengunjungi kota Kilis. Kota Kilis ini adalah kota yang berbatasan dengan Suriah, di perbatasan sebelah tenggara daripada Turki. Ini anak-anak yang ada di sana, anak-anak yang ada di Suriah, anak-anak Suriah yang ada di Turki, yang ada di perbatasan. Dan kita pergi atas nama sahabat Al-Aqsa untuk menjenguk anak-anak yang lahir di bumi yang diberkahi ini, untuk mengkonekkan mereka dengan Al-Quran. Karena kita yakin sekali bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang lahir di tanah yang barokah, tanah yang Allah berikan karunia, allazi barokna haulah, dan anak-anak ini suatu hari nanti akan balik lagi ke tanah itu sendiri. Dan ketika mereka kembali, kita ingin pastikan bahwa yang mereka bawa adalah Al-Quran. Karena kerugian terbesar adalah ketika satu generasi harus lepas daripada Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah generasi yang dibimbing oleh Al-Quran. Saya sering mengatakan dalam materi-materi saya, ada tiga hal yang harus ada pada seseorang agar dia bangkit girahnya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah ulama, yang ketiga adalah kisah-kisah sejarah atau kisah-kisah di masa yang lalu, sirah. Nah, maka kita ingin menyambungkan dengan Al-Quran dengan anak-anak ini. Dan ada satu hal yang bikin kita haru ketika melihat anak-anak ini, teman-teman sekalian. Mereka enggak semua adalah orang-orang yang dulunya terpapar dengan Al-Quran. Tapi ketika mereka sedang dijajah seperti sekarang, mereka sedang dizalimi seperti sekarang, ketika mereka dibawa ke perbatasan Turki itu, mereka mulai berkenalan dengan Al-Quran. Mereka mulai belajar Al-Quran seperti Anda belajar Al-Quran. Anda belajar Iqra, mereka juga belajar Iqra. Loh, mereka kan orang Arab. Orang Arab juga perlu belajar Al-Quran. Dari situ saya tahu, ternyata Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Arab. Karena orang Arab juga perlu belajar bahasa Al-Quran. Mereka melafazkan harus dengan baik dan seterusnya. Nah, ketika mereka sampai di situ, ada yang 5 tahun sudah hafal 10 juz. Ada yang 6 tahun sudah kamil, sudah sempurna 30 juz. Lalu kemudian mereka senyumnya mereka sangat tulus sekali, dan mereka benar-benar orang yang perlu perhatian. Perhatian dari siapa? Perhatian daripada seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dizalimi itu tadi. Mereka enggak dapat seperti kita. Nah, maka ketika kita ke sana, kita coba untuk mendekati mereka, menyambungkan Al-Qur'an dengan mereka, dan kita berharap dengan ini Esok ketika suatu saat nanti tiba, mereka balik lagi ke Suriah, mereka bawa Al-Quran untuk menjadi orang yang menaklukkan Baitul Maqdis insya Allah. Karena kalau kita lihat Baitul Maqdis itu tidak ditaklukkan kecuali Suriah sudah beres urusannya dan Mesir sudah beres urusannya. Itu yang terjadi pada Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau cerita saya tadi terhambat sampai ke Mesir, cerita itulah yang akan terjadi nantinya. Mesir dikuasai oleh Salahuddin, Syria dikuasai oleh Salahuddin, baru Baitul Maqdis akan dibebaskan. Karena dalam sejarah tidak pernah ada cerita orang Baitul Maqdis bisa menolong dirinya sendiri.
2: Masya Allah.
1: Dari dulu, kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan ke sana? Karena mereka lagi terjajah dan mereka nggak bisa membebaskan diri mereka sendiri. Maka harus ada orang lain yang dari luar yang membantu mereka. Kenapa pada saat kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mereka nggak bisa membebaskan diri? Karena memang bukan seperti itu ceritanya. Selalu harus ada yang dari luar yang membantu mereka. Nah pertanyaannya, kalau nggak dari kita siapa lagi? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang jadi seperti yang dikatakan Pujangga tadi. Tanah-tanah meneriaki kita, lalu kemudian kita tuh menyembunyikan kepengecutan kita dengan memanggil nama Salahuddin. Enggak, insya Allah kita yang jadi Salahuddin yang berikutnya, insya Allah.
2: Masya Allah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ini penutup Ustaz, mohon disampaikan, Ustaz kan penasihat sahabat Al-Aqsa.
1: Iya.
2: Bisa Ustaz cerita apa sih sahabat Al-Aqsa itu, terus kemudian bagaimana aktivitasnya, kegiatannya, dan seterusnya, Ustaz.
1: Ya. Alhamdulillah, saya ketemu dengan sahabat Al-Aqsa itu kebetulan. Saya tahun 2013 dakwah ke Amerika 1,5 bulan di West Coast, di pantai sebelah barat. 2014 saya balik lagi ke Amerika untuk dakwah lagi 1,5 bulan di East Coast, di pantai sebelah timur. Tapi yang 2014 qadarullah dideportasi. Deportasi balik ke Indonesia, dideportasi. Salah satu yang tahu adalah Ustaz Salim Villa. Ustaz Salim Villa tahu, lalu kemudian Ustaz Salim Villa datang bersama teman-teman sahabat Al-Aqsa. Ngomong-ngomong, Ustaz Salim Villa juga termasuk penasihat sahabat Al-Aqsa bersama dengan saya, Ustaz Abdullah Hadromi, Ustaz Mustafa Umar, Ustaz Abdul Somad, dan yang lain, Ustaz Tiar Anwar Bahtia, dan seterusnya. Nah, ketika kemudian datang sahabat Al-Aqsa, kemudian disampaikan dengan cerita ini, saya bilang, kalau saya terhadap kebangkitan Islam di Indonesia aja saya peduli, apalagi terhadap Al-Aqsa. Kenapa? Karena ini gak bisa dipisahkan. Karena kalau kaum muslim pengen bangkit di Indonesia, mereka harus berpikir tentang Al-Aqsa. Karena ini adalah kemudian, ya banyaklah hadis-hadis akhir zaman menyebutkan tentang Baitul Maqdis. Makanya ini harus jadi perhatian saya bilang, saya insya Allah mau untuk kemudian sama-sama peduli pada Baitul Maqdis. Barang-barang sahabat Al-Aqsa, dan yang saya senang daripada sahabat Al-Aqsa adalah, saya selalu ngomong begini sama orang lain, bukan promosi ya, tapi saya cuma ngasih tahu kenapa sih saya secara pribadi tidak terlibat dalam organisasi yang lain atau komunitas yang lain, tapi saya mau bareng-bareng teman-teman sahabat Al-Aqsa. Pertama, ini adalah keluarga bagi saya, mereka adalah keluarga. Yang kedua adalah sahabat Al-Aqsa itu tidak ngoyo untuk donasi, karena donasi itu bukan sesuatu yang utama. Walaupun saya kadang-kadang posting terus-menerus, karena bagaimanapun juga, walaupun kita tahu yang utama bukan donasi, tapi ujung daripada semuanya kita juga harus memberikan tanda kasih pada mereka. Karena bagaimanapun juga jihad itu dengan mal. Tapi intinya bukan itu. Donasi itu hanyalah ujung daripada pemahaman. Nah, pemahamannya harus diinstal, edukasi. Maka ini kemudian yang kita sepakati bersama dengan sahabat Al-Aqsa, kita ingin mengedukasi seluruh umat di Indonesia tentang pentingnya menaruh Baitul Maqdis sebagai pembahasan utama buat kita. Ini kemudian yang kita senang. Yang berikutnya adalah, saya senang lagi karena teman-teman di sahabat Al-Aqsa itu mereka enggak mau memakai uang donasi untuk bagian daripada operasional. Walaupun mungkin sah-sah saja untuk memakai operasional daripada donasi, tapi kalau saya secara pribadi, saya enggak pernah. Dakwah itu saya biayain sendiri sampai sekarang. Saya enggak pernah untuk mengharapkan apapun. Saya senang dengan orang-orang yang kayak begini, maka kemudian kita aktif bersama dengan sahabat Al-Aqsa. Maka saya dan teman-teman sahabat Al-Aqsa sekarang fokus untuk menyadarkan umat tadi bagaimana caranya menjelaskan mereka tentang Baitul Maqdis, keutamaan Baitul Maqdis seperti apa, dan bagaimana cara berjuang untuk kemudian membebaskan Baitul Maqdis. Dan kita serius, bukan hanya kemudian melihat lalu kemudian sedih dan tiap tahun kemudian seperti enggak. Kita coba untuk serius bagaimana caranya untuk mengedukasi diri kita sendiri. Maka kalau teman-teman mau, sahabat Al-Aqsa punya banyak sekali sekali daurah untuk bisa kemudian teman-teman paham, oh ini yang namanya Baitul Maqdis, oh ini kemudian kisahnya seperti ini, oh begini kemudian cara yang paling konkret bagi kita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Sekarang yang paling konkret apa? Enggak ada yang lebih konkret kecuali belajar, sudah saya bilang. Pelajari, satukan umat, baru kita bicara dengan yang lain. Tapi kalau kemudian umat belum bersatu, penguasa masih mikirin diri sendiri, dan dengan segala macam berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya, walaupun dengan berbuat kemudian untuk menyakiti sahabatnya yang lain atau saudara muslim yang lain, itu enggak bakal terjadi pembebasan Baitul Maqdis. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Jadi kira-kira gitu.
3: Kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap pada subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun anak Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubarak Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Maqdis.

apa tujuannya? Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ya bunyatu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal.

ini orang-orang yang saleh yang tertentu, dia mengetahui tempat-tempat yang akan didudukinya dalam surga nanti, sudah diperlihatkan kepadanya sebelum meninggal dunia. Banyak orang yang saleh begitu. Karena ayat yang berbunyi innalladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya sampai kepada akhirnya. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Tuhan kami Allah, tsummastaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, sebelum mereka meninggal dunia malaikat datang. Waktu sakaratul maut malaikat datang. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat membawa berita apa? Alla takhafu, kamu jangan takut mati ya, jangan takut. Alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut meninggalkan keluargamu ya, jangan takut. Tapi yang mesti ada di hati kamu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Ini dia surganya. Wah, dia melihat tempat yang istimewa dalam surga bagi dia sebelum dia meninggal dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nahnu awliyaukum fil hayati dunya, kami jaga semua anak bini kamu ya, jangan takut. Jadi gembira dia. Karena itu orang-orang yang saleh mati tersenyum karena melihat itu tempatnya enak dalam surga. Sudah kelihatan bagi dia, enggak takut lagi dia mati. Sebaliknya orang yang kafir melihat tempatnya dalam api neraka. Karena itu kadang-kadang orang yang bukan Islam dikurungnya abahnya dalam kamar, dia mati seseorangan gak gede gum sih, ada apa-apa. Karena dia melihat tempatnya dalam api neraka sebelum dia mati. Seorang syahid di negeri Mesir tahun 65 bernama Said Qutb, kan waktu digantung, beliau mau digantung oleh kerajaan Mesir yang zalim pada waktu itu, dia sempat menyebutkan untaian syair dia. Waktu itu dia mau digantung, mau mati, dia sudah lihat tempat yang akan ditempatinya dalam surga. Dia kata apa? Akhi innamut nalqa ahbabana farawdatu rabbi uiddat lana wa atyaruha rafrafat haulana fatuba lana fi diyari khulud. Akhi innamut, wahai saudaraku, kalau kita mati bukan hilang segala-galanya, mati artinya bertemu kekasih yang selama ini kita rindukan. Akhi innamut nal

Ini amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulik kan? Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena tuh. Kita ucapkan salam sekali salam. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Barikan baca kulo sudah rahmatullahi kulo lar lar zaman dari dalam ira dalam ira kulo. Barikan masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fafala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jangan bahasa kita tumpah-tumpah. Jangan bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya tuh dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bunda, teteh, muslimah yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah. Seperti biasa ya. Yang depan kompak, yang belakang gak hulang. Alhamdulillah. Bunda, pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, Allah melembutkan hati kita, Allah meringankan langkah kita, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir kembali di majelis ilmu yang biasa kita lakukan ini. Mudah-mudahan setiap langkah bunda ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan Ahilman juga berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan siapapun di antara kita yang hari ini sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga kajian kita pagi hari ini menjadi wasilah hadirnya jalan keluar dari setiap persoalan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda yang dirahmati Allah, ada tiga hal penting yang sangat kita butuhkan selama kita hidup. Ada berapa? Satu, yang kita butuhkan itu namanya adalah petunjuk dari Allah. Kalau kita hidup sudah ditunjukkan oleh Allah jalannya, pasti akan terasa mudah. Kalau kita punya persoalan, kemudian kita diberikan petunjuk untuk menyikapi setiap persoalan itu, pasti persoalan seberat apapun akan terasa ringan. Yang jadi repot adalah kalau kita punya persoalan berat, kalau kita punya masalah berat, tapi kita enggak dapat petunjuknya dari Allah. Makanya yang paling penting kita butuhkan dalam hidup itu adalah petunjuknya. Jangan sibuk dengan masalah yang kita hadapi, karena masalah seberat apapun akan ringan kalau ditunjukkan jalannya oleh Allah. Betul apa enggak? Malah bisa jadi sebaliknya. Masalah kecil tapi gak dikasih petunjuk oleh Allah untuk mengatasinya, jadi terasa berat. Betul atau tidak? Makanya yang setiap kali bunda sholat dalam bacaan surat Al-Fatihah, bunda minta kepada Allah apa? Kan diantaranya minta petunjuk kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Apa yang kamu minta, kata Allah hambaku? Kemudian kita membacakan lagi ayatnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maka yang kita butuhkan dalam hidup yang pertama adalah petunjuk. Kalau bunda sudah punya petunjuk Allah, tak usah khawatir dengan hidup, karena petunjuk Allah lah yang akan mengarahkan diri kita, hidup kita, sikap kita terhadap pilihan-pilihan terbaik dalam kehidupan. Makanya mohon maaf ya, kalau ada di antara teman-teman di sini nih, terutama mungkin yang millennials gitu ya. Kan ini mah kolonial ya. Makanya saya nunjuknya ke atas gitu. Dia mohon, kalau bilang kok millennial kan jadi fitnahnya. Jelas-jelas kolonial yang di sini. Iya, kalau misalnya teman-teman minta sesuatu gitu ya, atau berharap sesuatu,
Jangan hanya sibuk dikabulkannya sesuatu itu, tapi mintalah kepada Allah agar kita ditunjukkan jalan terbaik untuk bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik, bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai keinginan siapa? Allah. Karena boleh jadi yang jadi keinginan kita belum tentu baik di mata Allah, tapi kalau keinginan Allah pasti baik untuk kita. Ingat ayatnya Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu

tidak mengetahui. Maka yuk kita rubah sekarang. Jangan hanya sekedar minta dikabulkan doa, tapi minta kepada Allah agar kita diberikan kesempatan terus-menerus untuk berdoa. Perhatikan kalimat indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata beliau, "Yang aku takutkan bukan tidak dikabulkan doaku, tapi yang aku takutkan adalah saat aku tidak diberikan kesempatan lagi untuk berdoa." Jadi yang pertama yang kita butuhkan apa? Petunjuk. Yang kedua, yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah rasa cukup dalam segala sesuatu, dalam setiap kejadian. Yang kita butuhkan itu kecukupan, rasa cukup. Bunda, atau enggak terlalu penting jadi orang kaya itu, betul apa enggak? Yang penting apa? Cukup. Jadi orang kaya tapi tercukup, kumaha coba? Korupsi, betul enggak? Ambil harta yang zalim, nipu orang, iya kan? Jadi yang kita butuhkan apa? Cukup. Punya suami ganteng itu? Bunda, tidak usah minta suami yang ganteng. Karena kebanyakan yang ganteng itu mudah menyakiti hati. Itu mesti sesuai pengalaman banget, yuk. Mending mengiyakan gitu. Iya. Mendingan dikasih yang... Iya, begitulah pokoknya ya. Mungkin gak ganteng-ganteng banget lah ya. Minimal dibawa kondangan gak malu-maluin, ya kan? Itu. Ditinggal gak bikin deg-degan. Betul gak? Bunda kalau punya suami kayak Ayoman, kumaha? Eta menitega eta digigit karungan cenah. Bunda yang kita butuhkan itu apa? Kecukupan. Cukup. Makanya kan ada satu doa ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah, ini doa agar kita diberikan kecukupan dalam urusan rezeki itu. Dalam urusan harta. Apa enggak doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ustaz sekali, bunda sekali. Allahumma kfini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Artinya nih ya, artinya ya. Allahumma ya Allah. Sama-sama. Allahumma ya Allah. Akfini cukupkan aku. Ulangi ya. Allahumma akfini ya Allah cukupkan aku. Bihalalika dengan yang bihalalika dengan yang halal darimu. An haramika daripada yang haram. Wa aghnini dan kayakan aku. Bifadlika dengan karuniamu. Amman siwaka dari bergantung kepada selainmu. Itu doanya tuh. Minta dicukupkan harta. Ada juga para ulama yang menyebutkan katanya, doa barusan itu doa untuk biar cepat lunas hutang. Langsung, nam dia doa, nam dia doa. Tadi ketinggalin. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Yang kita butuhkan dalam hidup yang kedua adalah kecukupan, rasa cukup. Cukup we. Anak bayar SPP cukup. Mau renovasi rumah cukup. Ganti kendaraan cukup. Mau makan di restoran cukup. Ganti mobil cukup. Berangkat ngaji talim ke sini cukup. Lihat suami cukup. Ya. Cukup baik dah gitu. Yang ketiga, yang kita butuhkan dalam hidup, perlindungan atau penjagaan dari Allah. Bunda dikasih petunjuk, bunda dikasih kecukupan, tapi enggak dikasih perlindungan, kumaha coba? Enggak tenang. Deg-degan, ya kan?

betul apa enggak? Makanya yang kita butuhkan yang ketiga adalah perlindungan. Kalau Allah udah ngejaga kita, kalau Allah udah ngelindungin kita, maka apa yang kita khawatirkan dalam hidup? Enggak ada. Nah, ada satu doa bunda dari Nabi SAW, ya. Ini doanya ada di hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, derajatnya sahih, ya. Bunda mau enggak dapat tiga tekniknya yang tadi? Apa saja? Yang pertama apa? Petunjuk. Yang kedua kecukupan. Yang ketiga perlindungan. Nih hadisnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi. Apabila seseorang keluar dari rumahnya. Faqala, lalu dia mengucapkan, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, ada yang menyebutkan sampai al-azim mangga, mau sampai billah mangga. Ulah gelut. Gara-gara azim, billah, azim, billah. Enggak usah wa, dua-duanya juga boleh. Ulangi ya. Apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Yuqalu, maka dikatakan ketika itu, ya, dikatakan oleh Allah kepada orang tersebut ketika orang tersebut mengatakan kalimat yang tadi, doa yang tadi, apa? Hina idin hudita wa kufita wa wuqita fatanaha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitanu akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Masyaallah. Maka dikatakan ketika itu, engkau akan diberi petunjuk, engkau akan dicukupkan, dan engkau akan dilindungi. Bahkan setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan, dan penjagaan. Jadi kalau bunda keluar rumah, mau pergi kemana, maka jangan lupa baca doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saat bunda mengucapkan kalimat itu, engkau diberi petunjuk, engkau dicukupkan, engkau dijaga. Bahkan setan yang hendak mengganggu kita akan berkata, bagaimana mungkin aku bisa mengganggunya, bagaimana mungkin aku bisa menggodanya, karena Allah memberikan petunjuk kepadanya, Allah mencukupkannya, dan Allah menjaganya. Simple, ringan, tapi kadang-kadang kita lupa, betul apa enggak? Kita mah kalau sekarang keluar rumah, yang diingat-ingat apa? Bukan masker ayo nama. Betul enggak kira-kira? Satu ayo nama nuker ada ieu teh masker. Nu kadua nu jarang lupa mah update status. Betul ya? Bismillah OTW. Sengaja enggak dicantumin ke mana OTW-na. Biar apa coba? Biar kepo yang lain. Dan apa Ustaz mah eta memodus lah gitu mah. Bismillah OTW antepin diemi. Mudah-mudahan we aya no komen kan? Tiba-tiba eleuh bunda kamana? Sengaja teh dicantumkeun heula. Status kedua foto pakai jilbab nu anyar teh foto. Nunggu dapat komen yang selanjutnya. Di sini ada yang begitu apa enggak? Ada yang begitu di sini? Nu mana Jalmina? Yang mana? Allahu Akbar. Biasa nama nu kitu mah lamun teu ceuida ceu tuti biasa nama. Allahu Akbar. Bunda, sokah sekarang mah yang kita butuhkan itu adalah apa tadi? Satu petunjuk, dua kecukupan, tiga penjagaan, perlindungan. Malah kalau mau naik level mah jaga wudu. Ya. Batal sedikit jaga wudu, batal sedikit jaga wudu. Karena orang yang sering jaga wudu beda bunda, wajahnya juga beda.

auranya teh terpancar. Tapi kalau jarang wudu, auranya teh jadi aku kok nama aku jaga wudu mah enak weh. Dilihat enakeun, dari dekat enakeun, dari jauh enakeun, senyum terus. Padahal banyak masalah. So, Ailman menurut Bunda banyak masalah enggak? Ini Bunda punten ya. Masalah manusia teh yang paling jadi masalah sibuk dengan masalah orang lain. Benar. Saya ulangi ya. Masalah manusia yang paling jadi masalah ketika apa? Sibuk dengan masalah orang lain. Bunda, kenapa di sini kelihatan banyak masalah? Karena Bunda sibuk dengan masalah Ustaz Hilman. Meni asa gampang ya nyebutkeun Ustaz banyak masalah, banyak cenah. Padahal orang teh loba masalah sorangannya, tapi sibuk ngelihat masalah orang lain. Halo, betul tidak? Makanya Bunda mah dari mulai sekarang ya, kalau kita enggak mau banyak masalah, jangan sibuk dengan masalah orang lain. Karena yang sering jadi masalah sibuk dengan masalah orang lain. Padahal kita juga banyak masalah. Kita kadang-kadang suka enggak nyadar kalau kita banyak masalah, sibuknya ngeliatin orang lain yang banyak. Mengapa banyak orang yang sering ngegibah, ngegosip, kenapa coba? Karena dia sibuk melihat apa yang ada di orang lain, padahal boleh jadi dia juga punya banyak aib dan kekurangan. Bunda catat baik-baik ya, jangan bangga kalau punya teman yang sering kali ngomongin orang lain. Bisa jadi ketika gak ada kita, dia ngomongin kita. Betul atau tidak? Ayah di dia nuk itu. Nuk mana jalminan gitu. Ahilman kira ada khawatir dia teh. Bisa jadi Bunda teh ngaji ke Ahilman itu kena ngomongin Ahilman. Eta si Ahilman outernya beli di mananya? Beli alus gitu. Jangan-jangan tadi teh bukan lihat Ahilman, lihat jaketnya Ahilman we. Bunda ulah iri atuh jaket Ahilman naon coba? Mayar henteu ka Ahilman oge. Ulah iri Bunda. Pokana Bunda teu mantes. Ya atuh da nyadar diri ka Ahilman teu mantes. Ah ya Allah Bunda, ya Allah punten ya. Pokana mah kalau kita enggak mau banyak masalah, jangan sibuk dengan masalah orang lain. Ya, itulah Bunda di awal kajian kita ya. Tiga hal yang penting dalam hidup. Satu apa tadi? Petunjuk, dua, kecukupan, tiga, perlindungan, penjagaan. Mudah-mudahan semua di antara kita mendapatkan tiga hal itu ya. Bunda, hari ini kita akan coba belajar. Judulnya adalah agar menjalani hidup lebih tenang. Bunda yang hadir di sini, hidupnya hari ini lagi tenang atau lagi gelisah? Nukia tenang. Bunda tenang. Ustaz, iya kan yang namanya hidup mah kadang-kadang tenang ya kan? Kadang-kadang gelisah. Kebanyakan tenang, kebanyakan gelisah. Oke. Bunda, ada 5 tips agar menjalani hidup lebih tenang. Satu. Sampai jam berapa kita kajiannya? Satu. Jangan terlalu banyak khawatir. Apa yang pertama? Jangan terlalu banyak khawatir. Bunda yang dirahmati Allah, tugas manusia itu hanya sebatas ikhtiar. Yang menentukan hasilnya siapa? Allah. Tugas kita luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, kuatkan doa, biarkan hasil yang menentukan siapa? Allah. Kalau Bunda sibuk ngurusin hasil, pasti banyak khawatir. So, Kak Hilman tanya, apa sih yang sering kali Bunda khawatirkan dalam hidup? Apa yang Bunda khawatirkan dalam hidup? Sebenarnya, banyak di antara kita yang mengkhawatirkan sesuatu yang tidak usah dikhawatirkan. Gara-gara kita sibuk mengkhawatirkan sesuatu yang tidak usah dikhawatirkan, ujungnya hidup kita enggak tenang. Sebenarnya enggak usah dikhawatirkan, karena sudah ada yang ngatur. Siapa yang ngaturnya? Allah. Apa yang sering kali Bunda khawatirkan? Rezeki misalnya. Ustaz, nanti kumahanya ini gimana? Rezeki mah sudah ada yang ngatur. Tugas kita mah ikhtiar, tugas kita mah usaha, tugas kita mah dagang, tugas kita mah kerja, tugas kita mah bisnis, hadirkan strategi terbaik, hasil mah kumaha Allah, da Allah tahu mana yang terbaik dalam kehidupan kita.
apalagi yang Bunda khawatirkan. Anak-anak, anak-anak diciptakan oleh Allah. Kalau Allah yang menciptakan, pasti Allah yang mengatur juga hidupnya. Jodoh yang belum punya jodoh, khawatir. Jangan-jangan selama ini kita khawatir hanya sekedar menjaga jodoh orang lain. Betul apa enggak? Dan ujungnya dia teh malah nikah sama yang lain. Jadi gimana, oh Ilman, jangan terlalu banyak khawatir karena sudah ada takaran dan ukurannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin hidup kita enggak tenang karena terlalu banyak khawatir. Tapi kan Ahilman, kudu atau kita teh khawatir, kudu, tapi khawatir kalau kita jauh dari Allah. Khawatir kalau kita enggak ibadah di hadapan Allah. Khawatir kalau kita udah bikin dosa tapi enggak taubat di hadapan Allah. Kalau urusan dunia mah apa yang perlu dikhawatirkan? Mohon maaf, banyak di antara kita yang lebih sering khawatir urusan dunia daripada khawatir urusan Allah, urusan akhirat. Betul apa enggak? Bunda lebih khawatir enggak punya rezeki atau lebih khawatir rezekinya enggak berkah? Halo. Kita lebih khawatir enggak punya rezeki atau lebih khawatir rezeki enggak berkah? Banyak di antara kita lebih khawatir enggak punya rezekinya daripada khawatir tidak berkah rezekinya. Padahal yang kudu Bunda khawatirkan teh apa? Rezeki kita tidak berkahnya. Karena kalau rezekinya mah sudah dijamin sama Allah, sudah diatur oleh Allah, tapi keberkahan rezeki tergantung bagaimana cara kita mengambilnya. Sok, yang kedua, Bunda lebih enggak yang masih yang khawatir tadi, lebih khawatir kehilangan suami atau lebih khawatir suami tidak soleh? Ulangi pertanyaannya, lebih khawatir kehilangan suami atau lebih khawatir suami tidak soleh? Kan harusnya mah khawatir suami enggak soleh. Tidak usah khawatir kalau suaminya kehilangan pergi kemana oge. Betul apa enggak? Bunda mah kadang-kadang suka sibuk, suka khawatir nanti suami aku gimana? Nanti kalau begini gimana? Kalau diambil sama orang gimana? Kalau meninggal gimana? Itu yang bikin khawatir. Padahal apa yang terjadi? Mohon maaf, ada di antara bunda yang mohon maaf sudah ditinggal oleh suaminya. Sekarang makan apa enggak? Hidup apa enggak? Tidur nyenyak apa enggak? Lebih nyenyak bahkan. Dan baru nanya suami marah rungsing hirup teh. Jadi apa yang bunda khawatirkan dalam hidup teh? Jadi sebenarnya apa yang bunda khawatirkan dalam hidup? Sok ah, tanya ke hati kita masing-masing. Boleh jadi hidup kita itu tidak tenang karena terlalu banyak khawatir. Ustaz, nanti anak kita besok makan apanya? Teringat tuh. Terus bunda kudu kumaha gitu? Udah bunda usaha, bunda ikhtiar. Dan Allah mah gak akan mungkin mengkhianati ikhtiar kita tuh. Betul? Maka yuk bismillah ya. Yang pertama, kalau bunda ingin menjalani hidup lebih tenang, jangan terlalu banyak khawatir. Tugas kita apa? Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, kuatkan doa, hasil serahkan kepada siapa? Allah. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Buka surat Fusilat ayat 30. Surat ke-41 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kata Allah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Mereka meneguhkan pendiriannya. Maksudnya tidak banyak khawatir gitu. Kenapa? Karena Allah, yakin ke Allah, percaya ke Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam pendiriannya, teguh yakin kepada Allah. Apa kata Allah? Tatanazzalu, maka akan turun alaihim, kepada mereka, al-malaikah, malaikat-malaikatnya Allah. Alla takhafu wa la tahzanu, ingatlah, jangan kalian takut dan jangan kalian sedih. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian, bil jannati, dengan surga, allazi kuntum tu'adun, yang kalian dahulu kalian telah dijanjikan untuk bisa mendapatkannya. Bunda, selama kita hidup di dunia, jangan terlalu banyak khawatir dengan urusan dunia.

sementara sesat. Jelas kira-kira? Yang pertama, agar hidup lebih tenang, jangan terlalu banyak khawatir. Yang kedua, tips agar menjalani hidup lebih tenang, jangan terlalu bersandar kepada manusia. Jangan terlalu bersandar kepada manusia. Yang bikin hidup kita nyesek itu adalah saat kita terlalu bersandar kepada manusia. Bersandar kepada penilaian manusia relatif. Manusia selalu punya sudut pandang yang beda-beda ngelihat kita. Betul apa enggak? Kalau Bunda sudah menyandarkan hidup kepada manusia, misalnya Bunda bersandar hidup kepada suami, siap-siap Bunda akan dibuat kecewa saat suami mengecewakan Bunda. Betul? Bunda melayani suami hari ini agar Bunda merasa tenang dengan apa yang Bunda berikan kepada suami. Niatkan saat Bunda melayani suami, niatnya untuk siapa? Allah. Bunda tahu seorang istri yang melayani suami itu pahalanya luar biasa, dan itu merupakan ibadah terbaik di hadapan Allah bagi seorang istri. Maka Bunda akan ikhlas menjalaninya walaupun suami gak ngebalas kebaikan Bunda. Bunda berpenampilan cantik di depan suami, bagus apa enggak? Bagus. Bahkan disebutkan dalam keterangan hadis, di antara ciri istri yang soleha, di antara ciri istri yang baik adalah dia yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan bagi mata suaminya. Berarti kalau Bunda berpenampilan cantik, itu pahalanya besar apa enggak? Besar. Kalau suami enggak muji Bunda, jangan stres. Nah, hanya si ayah temani asal enggak ada muji gitu. Jangan. Karena bagi Bunda, saat berpenampilan cantik memang jadi pahala di hadapan Allah. Sok misalnya, Bunda kan kalau mau badannya bagus tuh kan olahraganya senam. Senam naon? Zumba. Wah, senam zumba. Muter. Cungkir balik. Berbulan-bulan Bunda teh senam zumba. Ngopot kesang. Kemana-mana naik motor, kadang-kadang kusik nempel ada kesang teh. 3 bulan udah senam. Ngobrol sama si ayah. Ayah, iya kenapa Bunda? Ayah emang enggak ngelihat ada yang beda gitu di Bunda? Cek Bunda teh. Cek si ayah teh, ngaon gitu. Atau tinggal limanya, gak ada yang beda. Tiba-tiba Bunda tuh ngomong sedikit ke si ayah. Ayah, kan Bunda tuh udah 3 bulan ikut senam. Oh. Senam naon Bunda tuh? Senam zumba. Wih. Senam zumba Bunda daftar 300 ribu sebulan. Ustaz apa sih? Ima contoh kan. Terus tiba-tiba suami tuh udah emang gak nganterin, udah emang gak ngebiayain, udah emang gak pernah ngeliatin, cuman ngomong satu kalimat doang. Oh, Bunda teh senang, asawa perubahan, gitu weh. Sok coba Bunda, Bunda nges ngoprot kesang, keluar keringat, bolak balik 3 bulan, hanya suami ngeluarin kalimat asa gak ada perubahan. Nyesek apa enggak? Sakit. Di mana sakit nak? Di dia kan jadi cangkeng barengan ngesenam zumba terus menerus. Kalau Bunda dari senam mengharap penilaian pujian dari suami capek, dan kadang-kadang suami gak pernah ngerti apa yang kita inginkan. Betul tidak? Tergantung suaminya sih kadang-kadang ya. Jadi gimana Ahilman? Ya sudah, pokoknya Bunda selama hidup Bunda jangan bersandar kepada manusia. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Kalem weh. Dan orang mangga barangkali cuma bisa ngelihat kita doang. Apalagi kalau Bunda baper dengan apa yang ada di sosial media. Orang yang komen ke kita padahal dia enggak kenal dengan kita. Capek enggak kira-kira? Capek. Maka ketika Bunda bersandar kepada penilaian manusia, hati-hati, boleh jadi kita sedang menuhankan manusia itu. Jangan bersandar. Secukupnya saja. Mengapa banyak istri yang sakit hati dengan suaminya? Kenapa? Karena terlalu bersandar kepada suaminya. Yang ketika suaminya tidak bersama dengan dia, ujungnya apa yang terjadi? Rapuh, jatuh. Langsung keluarlah lagu suara hati istri. Nyanyi, weh, ujung nama. Kan jadi pabaliut hidup kita teh. Kerma galau, gelisah, ditambah soundtracknya kan penuh.

0: padahal bunda teh udah berbuat yang terbaik. Terus kumaha? Tapi si ayah teh meninggal ngehargai. Mana ayahnya selingkuh? Jadi saha tatangga. Wah, capek bunda kalau bersandar sama manusia mah. Saat dia mengecewakan kita, udah sakit hati. Ustaz mah kalau orang ada yang curhat ke saya, dia menceritakan tentang keburukan orang lain yang kemudian menjadi sandarannya. Saya bilang, bukan kesalahan orang itu, salah bunda yang terlalu bersandar kepada orang itu. Jelas-jelas manusia mah gak boleh jadi tempat sandaran, atuh. Makanya coba, banyak gak di antara bunda, kalau cerita itu, menceritakan tentang dirinya? Ada gak? Jarang. Kadang kalau curhat itu lebih sibuk nyeritain siapa? Nyeritain orang yang mengkhianati dan menyakiti perasaannya. Ustaz, aku mau cerita. Apa ceritanya? Selama cerita ngomongin tentang pasangannya, bukan tentang dirinya. Kok Ustaz ditutup? Udah bunda, boleh jadi Ustaz udah dengar kesalahan suami bunda. Sekarang yang perlu diintrospeksi siapa? Bunda. Kita mau adu gelajar, mau jungkir balik, gak bisa ngerubah orang lain. Yang bisa kita rubah siapa? Diri kita. Bunda tahu adu gelajar tahu. Bahasa orang Garut ya. Adu gelajar teh kumahanya, sekebek-kebek. Sekebek-kebek teh kumahanya. Ah, pokok sekuat apapun bunda ingin merubah orang enggak akan bisa-bisa ngerubah orang. Yang bisa bunda rubah siapa? Diri kita. Betul? Ada orang yang menghina bunda. Emang tiba-tiba bunda bisa suruh dia diam enggak menghina bunda? Bisa enggak? Kalau dia enggak suka mah tetap aja menghina kita. Apa yang bisa kita rubah? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menyakiti kita? Gimana Ustaz bagusnya? Kalau bunda diomongin sama orang, kemudian omongan orang itu menyakiti kita, sikapnya adalah doakan. Apa doanya? Ya Allah, jika apa yang disampaikan dia benar, maafkan saya. Tapi jika yang disampaikan dia salah, maafkan dia. Clear, selesai. Bisa gak kira-kira? Belajar. Kalau yang dia katakan benar, maafkan saya. Kalau yang dia katakan salah, maafkan dia. Kadang-kadang kita mah suka gak gitu doanya teh. Ya Allah, sing dibalas, aku serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Tapi engkau tahu ya Allah, hamba di zulim. Balas kezulimannya ya Allah. Eta teh doa sih ganu bener. Padahal masalah doa teh. Bunda punya kesempatan membalas, tapi memilih enggak ngebalas itu. Berarti yang bunda dapatkan apa? Kemuliaan. Suami bunda menyakiti bunda, apa bawaan kita? Emang seta hungkul bisa selingkuh? Ada orang gak bisa. Sok coba. Padahal boleh jadi eta teh ada nikmat sabar di situ, ada nikmat ridho di situ. Kalau bunda sabar, bunda ridho, bukannya pahalanya surga? Ada satu panggilan sayang Allah kepada orang yang sabar dalam hidup. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kamu sekalian yang sabar dalam hidupnya. Apa itu sabar? Mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri. Bukan diam sabar itu. Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Ngebalas bisa, tapi bunda nahan, bunda kendalikan. Kenapa? Karena bunda ingin dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ringan enggak kalau begitu? Ringan. Kalau bunda hari ini ngerasa hidupnya enggak tenang, biasanya karena terlalu bersandar kepada manusia. Karena terlalu bersandar kepada selain Allah. Bunda, kalau punya perasaan cinta, cintailah seseorang biasa saja. Karena boleh jadi satu saat kamu bisa membencinya. Kalau kamu membenci seseorang biasa saja, karena boleh jadi satu saat kamu mencintainya. Bunda senang sama seseorang. Bunda senang sama Hilman. Jangan senang berlebihan. Jangan. Power. Power kecewa. Iyalah. Kalau kemudian saya berbuat sesuatu yang tidak bunda senangi, ada kesalahan dari saya, wah itu bisa gugur semuanya. Kenapa coba? Karena bunda terlalu mencintainya. Sama juga kalau benci berlebihan, jangan. Lihat orang yang berbuat maksiat, Ustaz, ngusah si etam ada mau bisa rubah. Ngus etam tarana ayat tulisan ahli neraka, ngus. Mau bisa rubah si etam. Jangan bunda. Selama dia masih diberikan kesempatan hidup, kemudian nyawanya masih berada dalam hidupnya sebelum masuk tenggorokannya, kerongkongannya, kemudian dia bertobat, diampuni oleh Allah. ya. Maka ayo yang kedua ya, tips agar tenang menjalani hidup, jangan terlalu bersandar kepada manusia. Ya. Yang ketiga, tips agar menjalani hidup lebih tenang, jangan terlalu merasa memiliki. Jangan terlalu merasa memiliki. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan merasa memiliki. Kenapa Bunda merasa kehilangan? Jawabannya apa? Karena merasa memiliki. Kalau enggak merasa memiliki, maka enggak akan merasa kehilangan. Bunda harus paham betul, harus yakin betul bahwa apa yang nempel dalam kehidupan kita hanya dititipi saja oleh Allah. Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup? Ya kan? Kalau Bunda paham bahwa kita tidak memiliki apapun dalam hidup, di saat yang bersamaan Bunda akan mudah berbagi, memberi dalam hidup. Kenapa ada orang yang menggenggam sesuatu? Karena dia takut kehilangan sesuatu itu. Padahal dia sadar dia tidak punya sesuatu itu. Kalau harus Allah ambil sesuai dengan kemauan Allah, bisa apa enggak? Bisa. Terus apa yang harus Bunda genggam dalam kehidupan? Karena kita nyatanya sejatinya enggak punya apa-apa. Enggak usah jauh-jauh lah. Kalau Bunda sedang mau berinfak dan mau bersedekah, kalau sudah ada niat di hati, keluarkan. Karena kalau tidak keluar, Allah akan mengeluarkan dengan sendirinya. Contoh nih, Bunda terbersit pengen infak sedekah. Tapi ayah kekhawatiran di sini teh. Nanti kalau aku infak ini begini, ini begini, ini begini. Padahal infak sedekah itu Allah suka enggak? Allah senang enggak? Allah cinta enggak? Allah jelas enggak balasannya? Jelas dilipat gandakan. Tapi Bunda ngekang itu, genggam itu karena takut. Berarti enggak percaya sama Allah. Kalau Bunda sudah berniat untuk memberikan harta itu, tapi Bunda genggam, biasanya Allah akan cabut dengan cara Allah sendiri. Jangan terlalu merasa memiliki agar kita tidak sakit ketika kehilangan. Contoh, ini enggak usah jauh-jauh lah. Kalau Bunda punya uang 120.000, yang keluar uang yang mana? Jadi uangnya 2 lembar ya. 120.000, yang keluar yang mana? Yakin? Yakin. Sekarang uang Bunda naik 127.000. Ada 100.000, ada 20.000, ada 5.000, ada 2.000. Yang keluar yang mana? Padahal Bunda tahu kan ayatnya, tidak disebut orang baik belum sampai derajat kebaikan sampai seseorang itu menginfakkan apa yang dia cintai dalam hidupnya. Jelas gak ayatnya? Tapi lu keluar lu mana? Yang keluar yang bukan Bunda cintai. Ujungnya yang 100.000 keluarnya ke tempat lain. Kemana weh? Ban bocor ke bengkel. Betul gak? Ngabakso, kolesterol naik, ke rumah sakit, panjang pokok nama. Jangan terlalu merasa memiliki. Bunda, kalau mau merasa yakin dengan hidup bahwa apapun yang ada dalam diri kita itu hanyalah titipan dari Allah. Bunda, kalau sekarang usaha naik omsetnya, tiba-tiba gak gejrek, stres gak kira-kira? Stres karena Bunda ngerasa memiliki atau usaha. Tapi kalau Bunda ngerasa bahwa, ah ya Allah cuma nitipin aja kemarin, Allah ngasih kesempatan omsetnya banyak, sekarang turun, aku mah Allah weh, dan aku mah sudah berikhtiar yang terbaik. Yang salah adalah usaha enggak, ikhtiar enggak, ketika kehilangan nyerahin Allah. Allah, kenapa ya? Padahal aku tuh udah tahajud, jam 8 pagi, duha etama tuh. Bunda udah ngungkapin semua amal, kemudian ngerasa kehilangan, itu yang jadi masalah. Padahal ikhtiar kita belum terlalu sempurna. Berarti yang bikin kita stres, yang bikin kita capek itu apa? Karena terlalu merasa memiliki. Bunda, simpanlah apapun dalam hidup ini, apalagi urusan dunia, di tempatnya masing-masing. Di hati kita cukup siapa? Allah. Simpan suami di mana? Simpan nama suami di mana? Di buku nikah tuh. jawaban temen seenaknya, simpan suami di sisinya. Apa tajam itu sinyalnya? Simpan nama suami di buku nikah. Di hati kita siapa? Allah. Agar kenapa? Agar bagaimana Ahilman? Agar saat suami hilang dari genggaman kita, hilang tak hidup dengan kita, boleh jadi yang namanya hati bisa berubah dan segala macamnya, kita enggak terlalu sakit dengan keadaan itu. Suami meninggal, sakit enggak? Sakit dong, sedih enggak? Sedih, tapi bunda tidak akan sedih berlebihan kalau di hatinya hanya ada Allah. Suami meninggal, saya pun pasti akan meninggal. Bedanya hanya waktu take off-nya saja. Suami lebih duluan, saya akan nyusul belakangan. Kalau tujuannya surga, pasti ketemu lagi. Ada enggak di antara bunda yang saking cinta sama suami pengen ikut ke dalam kubur sama suami?
1: Enggak ada. Ayah, jangan meninggal dulu.
0: So, kumalamu tiba-tiba suami tengah jawab. Hayu atau ngiring jeung bapak ka handap. So, kumalamu. Kabur. Bunda, jangan banyak acting, hidup malah.
1: Ayah, aku gak bisa hidup kalau gak ada ayah.
0: Hirup tuh?
1: Hirup? Hirup? Biasa weh. Kalau gak ada ayah, aku gak kebayang. Gimana?
0: Sehari masih gitu. Dua hari, tilu hari, tilu tahun, nikah doi. Kalem weh. Bunda, urusan dunia mah aduh, jangan disimpan di hati. Simpan di mana? Di tempatnya. Mobil, di mana simpen?
1: Ngasih. Jangan simpen mobil di hati. Kenapa coba? Enggak muat. Kumaha masukkan mobil ke dia?
0: Enggak akan muat. Udah, mobil mah di BPKB aja udah, di garasi. Sep! Ayo kabar.
1: Bunda, mobil hilang.
0: Sok, kumaha ya? Kalau masih nyimpen di hati, sakit hati enggak?
1: Aduh, kumahnya, aduh, kumah, kumah.
0: Tapi kalau dia yakin ini titipan dari Allah, mobil hilang.
1: Oh,
0: pingsan, weh. Oh, ya. Langsung, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah, ikhtiar, telepon polisi, telepon ke nyantai.
1: Pak, bapak di mana, Pak?
0: Cek polisi, teh, mau nih, yuk. Sian gaya ceritanya segegerungkan. Kumalamun polisi ini punya penyakit jantung coba. Ngagubra gara-gara kita.
1: Kalau itu kan jantungnya.
0: Tenang. Tenang, tenang. Assalamualaikum.
1: Tenang.
0: Cek polisi deh. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Kan gitu meren-meren. Pak. Kabur-kabur malingnya. Enggak, maksudnya tenang, tenang, tenang. Tenang, bunda lapor ke polisi, ikhtiar. Kalau dapat lagi, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, berarti Allah akan ganti dengan mobil yang lain. Apa misalnya? Angkot. Kemarin selama ini bunda kemana-mana naik mobil sorangan, sekarang naik angkot. Jadi rezeki buat tukang angkot. Sodako itu? Gitu. Makanya ini juga prinsip ya. Ini prinsip bagi bunda. Bunda teh kalau beli barang dari orang, selain memang niat memiliki barang itu, niatin untuk apa? Sodako. Makanya kalau niatnya sodako, gak akan loba nawar. Kita mau kadang-kadang nawar tincok nyesek pisan. Cuk, sabaraha kudung teh? 20 ribu, ini mahal, 2 ribu weh.
1: Atuh cik ya Allah, kita nawar teh, agak boga hati.
0: Kok mau nuk karunya mah bunda, ayah budak di lampu merah, jualan coet, apa coet? Coet teh anu ker nyemel, kan dari batunya. Namun budak teh kiyo. Bunda na mobil, mobilnya teh bagus pisan. Buka kaca, jang, sabaraha teh coet. Cek si Ujang teh, 20 ribu. Ini mahal, maksudnya 5 ribu cuna. Pilih lagi batu cuna. Sok eta, ya Allah bunda. Eta budak nanggung, coet berat. Bunda nawar, misma nawar lah hina. Emang bunda bisa nyian coet? Emang bunda kuat nanggung coet? Cik atau hargai lah seletik mah. Minimal matu muji. Jang, meni kuat etanya dada, meni kuat etan nanggung coetnya. Nya, meni mantu, wewe. Ngan muji minimal mah. Nawar ulah sadis, ngomongkan ulah nyeri hatikan. Emang kita bisa bikin coet sendiri kan enggak? Malah kalau bisa mah, Masya Allah kan. Jang, berapa etan coet? 20, meni mirah hatunya. Ku ibu ditaikannya 100 ribu. Wah, bu. Eta si Ujang, ngadoakan tuh. Ngadoakan murudul, tak doa teh keluar. Ya Allah, Bu Haja, nuhunnya sing panjang umur, sehat, singgelis terus, suaminya tersalingkuh.
1: didoakan murudul amin ngan peda namahan harga cowet. Coba bunda tadi ditawar 10.000, misalnya cowet dibikin ke ujangna, doa keluar tuh, ah tarima eta duitna, sing tabrakan cenata. Jadi bunda teh kalau beli sesuatu jangan mikirin buat kita aja, tapi mikirin jadi amal soleh kita juga. Makanya kan ada adabnya dalam jual beli teh. Adabnya gimana? Kalau kita ngejual, jangan ngambil untung keterlaluan. Kalau kita nggak beli, jangan nawar keterlaluan. Enak gak kalau begitu? Enak. Sama nih kayak tadi, jangan terlalu merasa memiliki. Karena hakikatnya, semua yang ada dalam hidup kita adalah titipan dari Allah. Kalau bunda terlalu memiliki, siap-siap, pasti gelisah, pasti nggak tenang. Yang keempat, tips agar menjalani hidup lebih tenang. Jangan terlalu banyak membenci. Jangan terlalu apa? Banyak membenci. Bunda, sayang, carilah 1000 alasan untuk memahami dan memaafkan orang lain. Hati yang penuh kebencian, hati yang tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Tapi hati yang penuh dengan kasih sayang, hati yang penuh cinta, maka hatinya akan diberikan kelapangan dan kebahagiaan. Kalau kita lihat orang lain, tataplah orang lain itu dengan kacamata kasih sayang. Jangan dengan kacamata benci. Dengan kacamata apa? Kasih sayang. Carilah 1000 alasan untuk memahami dan memaafkannya. Jika sudah begitu, bunda akan tenang dibuatnya. Banyak di antara kita, kalau ada kejadian dalam hidup itu, lebih sibuk mencari kesalahannya, dan itu ditunjukkan kepada orang lain, daripada introspeksi terhadap dirinya sendiri. Ujungnya apa? Membenci. Karena bunda tidak bisa memahami, tidak mampu memaafkan, ujungnya apa? Membenci. Kalau sudah ada kebencian, maka bagaimanapun caranya, kita sulit mendapatkan ketenangan. Karena setiap hari-hari kita sibuk melihat orang lain itu dengan kebencian yang ditanam di hati kita. Jadi gimana, Iman? Jangan jadi orang yang terlalu membenci kepada orang lain. Maafkan, pahami. Maafkan, pahami. Contoh, kalau bunda di sampingnya nih, lagi duduk, tiba-tiba ada yang kentut. Mending kedengaran. Ada yang gak kedengaran? Tapi baunya sudah kita hirup. Sekarang saya mau tanya, kalau bunda tahu bau kentut, kira-kira kalimat apa yang keluar dari lisan bunda? Iya, kita mah kadang-kadang langsung nyari, sanu hitut, iya, siapa yang kentut ini? Terus saya tanya, emang kalau bunda tahu yang kentut, emang masalahnya apa? Kalau bunda udah tahu nih yang kentut si dia, terus emang masalahnya apa? Emang tiba-tiba baunya hilang gitu? Kan tetep ngeskacium atuh meureunan. Kita mau nih, sanu hitut, kitutnya mananya? Mending bener, kadang-kadang fitnah, nyari hati kadang-kadang. Terus gimana tuh Ustaz bagusnya? Udah, bau. Bunda teh tahu kalau yang di samping teh kentut, tahu bunda teh. Tapi bunda ingin cari amal soleh dari keadaan itu. Gimana caranya? Khusnuzon. Saya yakin dah, pasti dia teh ngeus nahan. Tapi teka tahan. Jadi weh keluar gitu. Khusnuzon. Jadi pahala enggak kira-kira? Jadi pahala, pahala khusnuzon, baik sangka sama orang lain. Dah, selesai. Atau alasan yang lain. Bau. Alhamdulillah ya Allah, hidung saya masih berfungsi ya, masih bisa mencium kentut itu. Selesai enggak? Beres enggak? Tenang enggak? Daripada sibuk nyari siapa yang kentut, kalau udah ketahuan tetap kecium bau kentutnya, kan riuh. Jadi gimana? Carilah 1000 alasan untuk mencintai, menyayangi orang lain. Jangan terlalu membenci. Suami kita bikin salah, punya kekurangan. Sekarang Ahilman tanya, di balik kekurangan dia ada kelebihan apa enggak? Ada. Makanya ini tips ya. Kalau bunda ingin berpisah dari pasangan hidup bunda, dan sudah keterlaluan keinginan kita untuk berpisah dengan dia, ingat-ingat masa-masa baik bersama dengan dia. Biasanya itu bisa menguatkan perasaan cinta kita kepada dia kembali. Bunda belajarlah jadi perempuan yang tidak menghilangkan sedikit apapun kebaikan suami. Jangan bunda, Jangan dihilangkan kebaikan suami. Suami kita boleh jadi mungkin gak baik, mungkin belum sempurna, tapi pasti ada kebaikan yang pernah dia lakukan dalam hidup kita. Ingat kebaikan-kebaikan itu. Seringkali sebagai manusia, kita lebih pintar melihat kekurangan daripada kelebihan. 1000 kelebihan kadang-kadang ketutup sama 1 kekurangan. Astagfirullahaladzim. Jangan menghilangkan kebaikan suami, bunda. Kata Nabi SAW, begitu banyak seorang istri yang menempati api neraka. Karena apa? Karena seorang istri itu tidak pandai menerima dan berterima kasih kepada suaminya. Saya khawatir apa yang membuat kita mendapatkan sesuatu yang tidak inginkan dalam kehidupan kita nanti bukan karena kurangnya ibadah kita, tapi karena kurangnya sikap menerima kita kepada pasangan hidup kita. Makanya Ahilman selalu bilang ada 3 kalimat yang harus bunda rutinkan di rumah tangga. 1, terima kasih. 2, maafkan saya. Dan yang ketiga, aku maafkan kamu. Apa yang pertama? Terima kasih. Yang kedua, maafkan saya. Yang ketiga, aku maafkan kamu. Indah, bunda. Rumah tangga, keluarga, kalau dibangun dengan 3 kalimat itu, indah, bunda. Indah. Suami ngasih apapun sama kita, sebelum kita komplain, keluar kalimat apa dulu? Terima kasih. Walaupun setelah itu komplain, tapi minimal makasih dulu. Setelah komplain gimana? Maafkan saya. Kalau dia kurang, aku maafkan kamu. Selesai. Bunda-bunda, ayah gajinya bulan ini 5 juta. Alhamdulillah. Apa keluar kalimatnya? Terima kasih. Gitu. Tahun depan bilang lagi, bunda, ayah naik gaji jadi 10 juta. Apa keluarnya? Alhamdulillah, terima kasih. Bunda, ayah bawa surprise. Tara, beli tas. Nah, entah seki. Sebelum bilang enggak mau, bunda jawab dulu, terima kasih ayah. Masih mending beliin tas daripada beliin karung. Masih beliin tas, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kalau lagi cekcok, set, udah, maafkan saya. Belajarlah untuk kemudian ulah silih nyalahkan, tahu enggak? Jangan saling menyalahkan. Ini salah ayah, cek ayahnya, ini salah bunda, ini salah ayah, ini salah bunda. Kalau dua-duanya saling nyalahkan, terus sahanu salah tuh. Coba mulailah saling nyalahkan sibuk, mulai bunda. Ayah, udah, mama yang salah. Terus kalau bunda salah, apakah bunda jadi hina? Enggak. Kalau bunda menang setelah berdebat, bunda jadi mulia? Enggak. Boleh jadi saat bunda mengalah, walaupun bunda benar, di situ ada pahala yang Allah siapkan kepada kita. Makanya mohon maaf bunda, di antara perkara yang dibenci ya, dibenci itu apa? Di antaranya berdebat. Berdebat itu perkara yang dibenci. Jadi gimana Ahilman? Daripada berdebat, lebih baik kita mengalah demi kebaikan, demi kemaslahatan. Ya, yuk bismillah belajar, jangan terlalu membenci. Carilah 1000 alasan untuk memahami dan memaafkan orang lain. Yang terakhir, agar hidup lebih tenang, jangan terlalu dibawa ribet. Jangan ribet, jangan riuh, jangan terlalu dipersulit. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Gimana caranya Ahilman? Syukuri apa yang ada, jangan nyari yang gak ada. Syukuri apa yang ada, jangan nyari yang gak ada. Jalani apa yang bisa, jangan mikirin sesuatu yang tidak bisa. Kita mah udah mikir macam-macam ke mana-mana, tapi yang dekat juga kita gak pernah pikirin. Jangan dibuat ribet lah hidup ini. Kan bunda tahu ya, ada 4 golongan, kata Nabi SAW, yang tubuhnya tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, orang yang rendah hati. Yang kedua, orang yang lembut, layin. Yang ketiga, qarib, orang yang mampu dekat dan mendekatkan dirinya. Jadi orang senang dengan dia, mau gaul dengan dia, mau hidup dengan dia, mau bersama dengan dia, gak risih bersama dia. Dan yang keempat, sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka tubuhnya. 1, orang yang rendah hati, orang yang adem, tenang, menenangkan. Yang kedua, orang yang lembut. Lembut dalam artian apa, Hilman? Lembut dalam kebaikan-kebaikan. Kalau nasihatin tuh lembut, ngingetin orang tuh lembut. Dia bisa marah, tapi marahnya dengan cara yang elegan. Yang ketiga, orang yang dekat mendekatkan. Ketika bersama dia, orang menjadi nyaman, menjadi tenang. Hadirnya menjadi biang solusi, bukan jadi biang masalah. Apalagi biang keroknya, enggak. Jadi problem solver, bukan problem maker. Bukan yang bikin masalah, tapi yang jadi solusi dari masalah. Bunda coba evaluasi. Selama ini kita berteman, berumah tangga, kita teh jadi biang masalah atau jadi biang solusi? Qarib namanya. Sampai yang terakhir, sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Barang siapa yang melapangkan urusan manusia dalam hidupnya, maka Allah akan lapangkan urusannya nanti di akhirat. Begitu sebaliknya, yang bikin ribet, yang bikin riweh, yang memberatkan, nauzubillahi min dzalik, boleh jadi kehidupannya akan diberatkan dalam kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Simple. Tips agar menjalani hidup lebih tenang. Satu apa? Jangan terlalu banyak khawatir. Niat luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, kuatkan doa, hasilnya serahkan kepada siapa? Allah. Yang kedua, jangan terlalu bersandar kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Maka jangan terlalu bersandar kepada manusia, karena manusia itu hati dan ucapannya mudah berubah. Tapi bersandarlah kepada siapa? Allah. Yang ketiga, jangan terlalu merasa memiliki. Jika kita tidak ingin merasakan kehilangan, maka jangan pernah merasa memiliki. Yang keempat, jangan terlalu banyak membenci. Hati yang penuh kebencian maka akan mengakibatkan kesempitan. Hati yang penuh dengan kecintaan, kasih sayang, maka akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Yang kelima, jangan terlalu dibawa ribet. Hiduplah secara sederhana. Lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang, hidupkan dengan kebaikan-kebaikan, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Bunda, hidup ini sementara, sebentar, sesaat, tidak lama. Apa yang kita khawatirkan hari ini, tak harus kita khawatirkan. Apa yang membuat diri kita merasa memiliki, tak harus merasa memiliki. Apa yang sering jadi sandaran kita selain Allah, jangan dijadikan sandaran. Kalau kita lagi benci sama orang, maafkan kesalahannya. Kalau kita bisa bikin mudah, ngapain dibikin ribet? Selesai hidup ini, kehidupan yang sebenarnya nanti di mana? Nanti di sana, Bunda. Nanti di akhirat. Semua kita di dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahun. Dan adapun kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan belaka. Jelas kira-kira? Dapat ilmunya hari ini? Insya Allah bisa kita amalkan. Jadi kalau Bunda lagi gelisah, lagi gak tenang, lihat lima hal tadi. Karena biasanya itu penyebabnya. Misalnya Bunda lagi gelisah banget, lagi gak karu-karuan, lihat lima hal tadi. Biasanya itu penyebabnya. Boleh jadi gak tenang karena banyak khawatir. Boleh jadi gak tenang karena terlalu bersandar kepada manusia. Boleh jadi gak tenang karena merasa memiliki. Boleh jadi gak tenang karena terlalu membenci. Boleh jadi gak tenang karena dibikin apa? Ribet. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Baik. Sudah paham semua ya? Baik. Memang yang di sini mah paham semua. Murid yang baik yang tidak mau menyusahkan gurunya. Jadi enggak mau nanya katanya. Baik, Bunda barakallah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang Hilman sampaikan pagi hari ini. Mohon maaf lahir batin jika banyak kekurangan. Terakhir, seperti biasa, kita tutup dengan doa dan muhasabah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara kita yang sedang sakit. Yang pertama, Ibu Erna bin Abdullah. Ananda Zahra, putri Ibu Otih. Kakak iparnya Ibu Otih, Bu Arin Mariani, keluarga Bapak Johan Wahyudi, keluarga Bapak Asadur Rahman. Ini positif COVID-19. Ada yang sedang dirawat di RSUD Ciawi, ruang NICU, Hazkia Mujahidah Qurrata Ayun. Ada juga yang sedang sakit, Valen Trisa Caniago, yang akan menjalankan operasi kelenjar getah bening hari ini. Mudah-mudahan yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita, yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, khusyukkan hati kita, lembutkan hati kita. Hadirkan Allah dalam setiap hembusan nafas kita. Bunda yang dirahmati Allah, hari berganti hari, waktu terus berlalu. Boleh jadi hidup kita di dunia ini tidak lama, sebentar. Coba ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan selama hidup ini. Dosa kita, maksiat kita, kesalahan kita, kekhilafan kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi kita belum pandai bersyukur dengan nikmat itu. Masalah silih berganti, musibah datang dalam kehidupan kita. Boleh jadi itu adalah pesan cinta Allah, tanda cintanya Allah kepada kita. Tapi kita masih belum bisa bersabar dengan setiap ujian-ujian yang Allah berikan itu. Allahu Akbar walillahilham. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih pagi ini engkau izinkan kami hadir di masjid ini. Terima kasih ya Allah, pagi ini engkau ringankan langkah kami untuk hadir lagi di tempat ini. Terima kasih ya Allah, engkau lembutkan hati kami untuk bisa mendapatkan, mendengarkan ilmu yang bisa membuat kami semakin ingat denganmu ya Allah. Padahal engkau tahu ya Allah, siapa diri kami, bagaimana kelakuan kami, seperti apa buruknya akhlak kami, banyaknya dosa-dosa kami. Tapi engkau izinkan kami hadir lagi di masjid ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau begitu sayang kepada kami. Engkau mencintai kami ya Rabb. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Engkau yang maha mengampuni setiap dosa-dosa kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, sebesar apapun dosa kami, sebanyak apapun dosa kami, sesering apapun dosa kami, seburuk apapun masa lalu kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan kau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kami yakin sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan, ampunanmu lebih luas dibanding dosa kami. Maka ya Allah, ya Rabb, tutup semua aib dan kesalahan kami, tutup semua maksiat dan kehilafan kami, hapuskan semua dosa-dosa kami ya Allah, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja ya Rabb. Hamba banyak dosa ya Rabb. Dosa mata, sering melihat yang tidak baik. Dosa lisan, sering berbohong, berdusta, ingkar janji, fitnah, sumpah serapah, sering menggibah. Dosa tangan, dari pernah menyentuh yang haram. Dosa perut, dari pernah makan minum yang haram, pernah mengambil harta yang bukan hak kami. Dosa kaki, dari pernah melangkah ke tempat maksiat. Atau mungkin di antara kami ada yang pernah berzina. Ampun ya Allah,
2: Ampuni ya. Belum lagi mungkin di antara kami ada yang durhaka kepada orang tuanya. Ada yang pernah menyakiti orang tuanya. Ada yang pernah menyinggung perasaan orang tuanya. Ada yang pernah mengecewakan orang tuanya. Ampun ya Allah. Mohon kepadamu ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum engkau terima taubat kami. Jangan kau akhirkan hidup kami ya Allah. Sebelum engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bunda, ingat-ingat dosa apa yang pernah kita lakukan. Boleh jadi dosa itulah yang selama ini menghambat, menyulitkan kehidupan kita. Boleh jadi kita lebih sibuk dengan aib orang lain padahal dosa kita banyak. Ikhfirlana ya Allah. Di keluarga, di rumah tangga. Ya Allah, maafkan kami jika belum bisa menjadi ayah atau ibu yang baik. Boleh jadi kita belum bisa mendidik anak kita dengan baik. Belum bisa menjadi pasangan yang baik untuk pasangan kita. Minta ampun sama Allah Bunda. Ampun ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ikhfirlana ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Kami bersimpuh menengadahkan telapak tangan. Kami mohon kepadamu ya Allah. Siapapun di antara kami pagi ini yang sedang punya masalah. Siapapun di antara kami yang hari ini sedang punya persoalan. Siapapun di antara kami hari ini yang sedang sulit hidupnya ya Rabb. Kami mohon petunjukmu ya Allah. Bunda, hadirin jamaah, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Ayah yang sedang punya masalah di rumah tangganya, punya masalah di keluarganya, punya masalah dengan ekonominya, punya masalah dengan lingkungannya, minta kepada Allah agar ditunjukkan jalan keluar terbaik atas setiap masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Apa yang seringkali kita gelisahkan dalam hidup, apa yang seringkali kita khawatirkan, ayo sampaikan kepada Allah. Allah Al-Basir, Allah As-Sami', Allah As-Syahid. Allah Maha Menatap, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Menyaksikan setiap isi hati kita semua. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Yang sedang sakit, minta kepada Allah agar diberikan kekuatan, kesabaran. Minta kepada Allah agar sakitnya mampu menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Allah. Ya Allah, siapapun di antara kamu yang sedang sulit hari ini, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau tunjukkan jalan keluar terbaik ya Rabb. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami kali ini kecuali Engkau tunjukkan mana yang bisa menghadirkan kebaikan dari masalah yang sedang kami hadapi ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah, Allah, Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, berkahi sisa usia hidup kami ke depan ya Allah. Berkahi keadaan keluarga kami ya Allah. Berkahi keadaan rumah tangga kami ya Allah. Berkahi anak cucu keturunan kami ya Allah. Perbaiki semua ya Allah. Perbaiki iman kami ya Allah. Perbaiki Islam kami ya Allah. Perbaiki ibadah kami ya Allah. Perbaiki amal soleh kami ya Allah. Perbaiki akhlak kami ya Allah. Tanamkan ketenangan di hati kami dalam menjalani hidup ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di jalan agamamu ya Allah. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan di hadapanmu ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa innal hisab. Ya Allah, selamatkan kami di atas jalan agamamu, ya Allah. Sehat afiatkan tubuh kami, ya Allah. Tambahkan ilmu kami, ya Allah. Berkahi rezeki kami, ya Allah. Seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami, ya Rabb, kami mohon kepadamu, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan Islam. Wafatkan kami semua nanti, ya Rabb, saat kami sakaratul maut, lisan kami mudah ringan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Wafatkan kami semua nanti, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Allah, begitu banyak guru-guru kami, sahabat kami, tetangga kami yang sudah Engkau panggil usianya. Boleh jadi kami menyusul sebentar lagi. Ya Allah, kuatkan sisa hidup kami dalam istiqomah di jalan-Mu, ya. Jangan kembalikan kami ke tempat yang dulu kami pernah berbuat dosa, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan condongkan kami ke dalam kesesatan, ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Allah, Allah, cukupkan hati kami hanya bergantung kepada-Mu, ya Allah. Hilangkan hati kami bersandar kepada selain-Mu, ya Allah. Cukupkan hati kami, ya Allah. Ya Allah, lindungi kami semua, ya Allah. Jaga kami semua, ya Allah. Sebagaimana Engkau jaga kami di dunia ini, kami mohon, ya Allah, jaga kami nanti dari siksa api neraka, ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allah, Allah, terima doa-doa kami, ya Allah. Ijabah permintaan kami, ya Allah, dan berikan yang terbaik untuk hidup kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikan persahabatan kami di dunia ini persahabatan yang bisa mengantarkan kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami semua, ya Allah, jamaah ta'lim, ya Allah, jamaah kajian, ya Allah, kami mencintai mereka karena Allah, ya Allah. Engkau satukan kami karena-Mu, maka saat Engkau pisahkan kami juga, ya Allah, pisahkan kami karena-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, sungguh tidak ada yang kami minta dalam hidup kami kecuali ridha-Mu, ridha-Mu, ridha-Mu. Maka ya Allah, ridhoi pertemuan kami hari ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.
3: Istidraj itu Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia. Dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba, ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau Allah masih perhatian sama dia, ketika dia salah, Allah tegur. Ketika dia salah, Allah kasih kesempatan. Ketika dia salah, Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya dia insaf, terus dia balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik, sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa, terus Allah biarin aja, gak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya dan seterusnya, kayaknya hidupnya tuh lempeng, nyaman, sebetulnya Allah lagi nyuakin dia. Dan dicuakin Allah itulah seburuk-buruk kondisi seorang hamba.

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
3: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwal azizul ghafur.
4: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

0: kotor
1: yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
0: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
1: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu,

0: pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
0: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
0: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'atarafu bidhanbihim fasuhqan li'ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: turun.
1: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
1: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Qul ara

0: أليم.
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang...
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah,
2: Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Ya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

al-kebal. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kesal. Wajadu wajir alladhi fatarah salawati wal hadithan muslima wa ma'ana minat inna sholati wal usufi wa mahyaya wa ma'at billahi rabbin. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup,

0: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur, sempurna, contoh. Sehingga ke warung, minum, di masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, yaitu dikatih ada tai ayam. Ini tai ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang, aku sehingga di warung, di rumah, makan, macam-macam. Nah, macam itu, yang paling disukai adalah mengqadha. Namun tidak wajib atasnya. Mau ada makabah, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salawat, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia sholat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Pakaian yang telah dilimparkan. Merasa lindang kalau dilimparkan, sembahyang bisa. Berbaik cacat mendukung bahas itu. Bisa kisahnya. Namun di baju, memakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. di sana sini itu ada najis. Jibril datang menghantarkan wahai Muhammad di sandal ikan ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini, gak ada. Harus akan.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Kalau sengaja batal kok, hingga rukunya tidak jalan, rahatan sujud sadar aku belum rukuk, belum juga nah bangkit, bangkit berdiri rukuk sujud, oke tidak sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salat. Orang kada sebetul sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, ya imam aku merasa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil nyapa saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nama ikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku belum suci sahwi. Aku belum suci sahwi. Masukin sahwi. Ini sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian suci sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan suci saya itu mungkin bahagia sih ya, nambah tak sembilan. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kadar salam karena kali ingat. Kali ingat suci saya. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci sahwi. Kalau suci sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat pun

0: kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Jadi sekali kita menunaikan sholat 10 nilainya. Setiap 10 itu satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran.

tahun, maka 3.500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27 berapa tuh? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyul hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara kaum muslimin jamaah salat zuhur di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kami ingin menyampaikan tiga hadis pendek-pendek sebenarnya, yang ketiganya ada persamaannya dan juga ada sedikit perbedaan yang nanti akan kita ramu sehingga mencapai kepada kesimpulan sebagaimana yang telah disampaikan sebagai tema untuk tausiah pada siang hari ini, yaitu mencapai pahala haji gratis. Hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raha ila masjidin la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu falahu ajru hajjin tamul hajj. Rawahu Ahmad. Yang artinya, barang siapa yang pergi ke masjid yang tidak mempunyai keinginan kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala haji dengan sempurna. Melihat apa isi hadis ini, berarti kita yang hadir sekarang ini dan juga yang hadir di masjid-masjid yang lain, yang kemudian selain tujuan untuk sholat berjamaah, di mana kita sudah ketahui bahwa sholat berjamaah di masjid itu pahalanya lebih baik, walaupun juga sholat berjamaah tapi di rumah sendiri, apalagi kalau sholatnya hanya sendirian. Tadi saya katakan selain itu, kemudian sesuai dengan hadis, liyata'allama khairan, untuk apa namanya, mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkannya. Di sini berarti yang diprioritaskan itu orang yang belajar kebaikan. Nah, orang belajar tentu ada yang mengajarkannya, baru au yu'allimahu, ya, atau mengajarkannya. Berarti kalau kita pergi ke masjid kemudian ada niat lain untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji, dan pahala itu diterima dengan sempurna, tamul hujjah. Ya, tadi sudah saya katakan contohnya, ya alhamdulillah kita mudah-mudahan termasuk di dalam hadis ini, berarti tanpa kita mengeluarkan dana berjuta-juta, asal pergi ke Islamic Center, kemudian sudah berniat dari rumah, setelah sholat akan belajar kebaikan. Ditambah lagi seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, kemudian juga ada niat i'tikaf. Wah, itu i'tikaf juga mendapatkan pahala. Makanya tadi dipesan, jangan lupa juga kita berniat i'tikaf. Jadi ada pahala kita sholat berjamaah, ada pahala kita beri'tikaf, ada pahala kita belajar kebaikan. Nah, yang nilainya tadi sudah disebutkan sama dengan orang yang haji tanpa mengeluarkan dana. Kemudian hadis yang kedua, man masya ila salatin maktubatin wa huwa mutatahhirun.
falahu ajru al-hajj al-muhrim, rawahu Ahmad. Barang siapa yang berjalan untuk melakukan sholat wajib, kalau berjalan melakukan sholat wajib, ini berarti sholatnya enggak di rumah. Kalau di rumah tidak sampai berjalan, berarti sholatnya di masjid. Kemudian di situ wa mutatahirun, dan dia dalam keadaan suci, maka pahalanya seperti pahala orang yang haji berihram. Ya, haji berihram ya berarti pergi ke Mekah sana. Nah, dalam hadis yang kedua ini ada kalimat wa huwa mutatahirun, dalam keadaan suci. Ini menunjukkan bahwa kalau kita berniat untuk sholat jamaah di masjid, maka sebaiknya sejak di rumah sudah dalam keadaan berwudu. Walaupun di masjid memang sudah disiapkan air untuk wudu, tetapi kita tidak mengambil fasilitas itu, kita wudunya di rumah. Kecuali kalau memang kita jalan sudah dalam keadaan wudu, kemudian di tengah jalan batal wudu, keluar angin atau apa yang lain, kita berwudu di masjid. Kalau melihat hadis tadi, jelas wa huwa mutatahirun itu dia suci sejak dari rumah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kalau orang berwudu di rumahnya kemudian pergi ke masjid untuk sholat jamaah, maka setiap langkahnya itu dihitung sebagai ibadah. Nah, jadi jelas pahalanya, kalau menurut hadis yang lain pahalanya bertumpuk-tumpuk ini. Ya. Juga dikatakan barang siapa yang berwudu kemudian pergi ke masjid untuk sholat jamaah, maka dia sudah dihitung sebagai orang yang sholat sejak dari rumah. Jadi kalau demikian, maka anjurannya adalah kalau kita sudah berwudu kemudian menuju ke masjid, ya mohon maaf, mata kita jangan jelalatan, karena kita sedang dinilai oleh Allah sedang dalam keadaan beribadah. Ya, sebab kalau kita masih matanya jelalatan, ya berarti ibadah kita juga kurang mendapatkan nilai baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dalam hadis ini disebutkan man shalla salata subhi fi jama'atin wa huwa yathbut ila nurid duha falahu ajru hajjin au umratin. Jadi kalau orang itu pergi sholat subuh untuk berjamaah, atau tujuannya sholat berjamaah subuh, kemudian dia menetap sampai kemudian mendapatkan cahaya duha, subhatul duha kalau dalam hadisnya. Artinya kemudian setelah sholat subuh berwirid, menunggu sampai matahari terbit, kemudian sholat duha. Kalau ini agak berat juga ya, waktunya agak lama. Tapi di situ pahalanya seperti pahala haji atau umroh. Kemudian disebutkan tamul hajj awil umroh, sempurna hajinya atau umrohnya. Berarti dalam hadis yang ketiga ini, walaupun memang waktunya lebih panjang, tapi di situ pahalanya bukan hanya pahala haji, bahkan bisa jadi atau itu bisa dikatakan dan ya. Jadi haji dan umroh, kedua-duanya sempurna. Nah,
sebagaimana yang tadi saya katakan, maka tiga hadis ini ada persamaan. Persamaannya adalah bahwa orang bisa mendapatkan pahala haji padahal gratis, dalam pengertian tidak mengeluarkan dana karena itu merupakan amalan biasa. Ada perbedaannya, yang perbedaan itu bukan untuk dibenturkan tetapi justru untuk pilihan kita. Artinya dengan hadis yang pertama, berarti asal kita pergi ke masjid kemudian juga ingin belajar, ya, biasanya di masjid seperti Islamic Center ini ada pengajian ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da maghrib. Nah, kita niatkan dari rumah, saya mau belajar kebaikan di sana. Nah, itu yang pilihan pertama. Pilihan yang kedua adalah kita waktu berangkat untuk ke masjid itu juga dalam keadaan suci. Artinya kita wudu di rumah. Kemudian pilihan yang ketiga adalah, tapi ini khusus sholat subuh. Kalau kita sholat subuh, hendaknya menunggu sampai waktu duha dan kita melakukan sholat duha. Dari tiga hadis tadi sudah saya katakan persamaannya, sama-sama mendapatkan pahala haji. Kemudian perbedaannya adalah bagaimana kita menuju masjid supaya mendapatkan pahala haji itu. Akan lebih utama lagi kalau ketiganya kita gabung. Udah kita memilih waktu sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh menunggu sampai duha, sebelum berangkat ke masjid kita berwudu, kemudian selesai sholat subuh habis wirid biasanya ada pengajian, kita mengikutinya. Ini berarti terkumpulkan beberapa fadilah dan keutamaan yang mudah-mudahan dengan demikian salah satu lolos. Ada masih pilihan lain yang ada kemungkinan kita mendapatkan fadilah dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa kita selain melaksanakan kewajiban kita sholat jamaah, kita kemudian berwirid dan ngaji juga, agar supaya menetap kita di dalam masjid itu terhitung ibadah, maka kita hendaknya berniat i'tikaf. Ikhwah dan saudara rahimahkumullah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau kemudian ketika di dalam pengajian itu kita sudah berniat belajar untuk mempelajari kebaikan, tapi kemudian bisa jadi karena capek, bisa jadi karena lama tidak tidur. Ya. Di sini kita terbuai oleh rasa ngantuk. Apakah kemudian pahalanya batal? Yang jelas pahala i'tikaf itu tidak batal, karena i'tikaf disunahkan untuk tinggal di masjid, tidak dibatasi waktu minimal dan maksimalnya. Kemudian tidak disebutkan apa yang dilakukan di dalam masjid. Berarti nganggur saja, termasuk tertidur, terkantuk-kantuk, itu masih dapat pahala. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa jangan kemudian kecil hati, wah saya sampai di sana cuma ngantuk aja, percuma saja. Enggak ada kata percuma. Ya. Kalau kemudian kita tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan ilmu, padahal kita juga berkehendak mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala menilai amal kita bukan dari hasilnya. Allah Subhanahu wa taala itu menilai amal kita dari prosesnya. Kita sudah berniat mencari ilmu, tapi kemudian mungkin karena ustadznya di dalam menjelaskan kurang jelas sehingga kita masih juga belum bisa menangkap misalnya,
atau tadi karena terkantuk, atau karena waktu mau ke masjid ada masalah-masalah yang belum terselesaikan sehingga di masjid pikirannya melayang kemana-mana sehingga tidak bisa menangkap, itu pun tetap berpahala karena yang dinilai adalah prosesnya, bukan hasilnya, menjadi pinter atau tidak. Karena pinter itu juga karunia Allah. Sehingga apa namanya, kita selalu berharap seperti doa yang akan saya baca nanti, Allahumma fa'na fima 'allamtana wa'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, hendaknya Engkau memberikan manfaat terhadap apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Realita kita belajar kepada ustaz, hakikat kita belajar kepada Allah melalui ustaz. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa la hadinah wala kullinatin salihah. Al-Fatihah. Iya kan Allah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa salim taslima. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyil azim. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mencintaimu bukan karena apa-apa, tapi karena aku mencintainya. Karena aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berharap bisa mengajakmu sampai ke dalam surga dan sujud berdua di hadapan Allah.

masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

Adab Islami. Adab Harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Pendengar yang budiman, banyak hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan menjenguk orang sakit, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia senantiasa berada di taman kurma di surga hingga ia kembali ke rumah. Kemudian ada sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasannya dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, niscaya dia mendapatkan rahmat. Maka ketika dia duduk di samping orang yang sakit, dia senantiasa berada di dalam rahmat. Dan ketika dia keluar dari rumah orang yang sakit, dia terus diliputi rahmat hingga kembali ke rumahnya. Dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman di hari kiamat, wahai anak cucu Adam, saya sakit dan kalian tidak menjengukku. Maka anak cucu Adam berkata, wahai Rob, bagaimana kami menjengukmu sedangkan engkaulah Rob semesta alam? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku fulan sakit dan kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu tahu kalau saja mengunjunginya, niscaya kamu akan mendapatiku berada di sisinya? Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah mengetahui keutamaan-keutamaan menjenguk orang sakit, maka sepantasnya kita tidak meremehkan hal tersebut, bahkan harus untuk bersegera menjenguk orang sakit dan selalu berada di atas amalan tersebut, sehingga kita mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam mengunjungi orang sakit ada beberapa manfaat lainnya selain yang disebutkan tadi, di antaranya membersihkan hati orang yang sakit, memeriksa atau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mengambil nasihat atau faidah dari musibah yang menimpa orang sakit. Adapun adab-adab yang perlu diperhatikan ketika menjenguk orang sakit di antaranya adalah, pertama, menjenguk meski yang sakitnya anak kecil. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila ada anak kecil sakit, maka hendaklah mereka juga dikunjungi sebagaimana orang-orang dewasa. Yang demikian itu dikarenakan adanya beberapa perkara sebagaimana mengunjungi orang dewasa, seperti adanya doa bagi orang yang sakit, meringankan sakitnya, meruqyah dengan ruqyah syar'iyyah, dan akan mendapatkan pahala mengunjungi orang sakit bagi orang yang berkunjung. Hal ini berdasarkan hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia berkata, sesungguhnya
salah seorang anak perempuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus seorang kepada beliau, sedangkan ketika itu saya sedang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sa'ad dan Ubay, dan kami mengira bahwa anak perempuannya akan menjumpai ajalnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan kepada anak perempuannya dengan ucapan salam dan berkata, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil dan apa yang dia berikan, dan setiap sesuatu telah ditetapkan ajalnya di sisinya, maka hendaknya kamu mengharap pahala dan bersabar. Namun anak perempuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali mengutus utusan dengan mengucapkan sumpah atas beliau. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan kami pun bangkit bersama beliau. Ketika beliau berada di tempat kejadian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat anaknya ke pangkuan dalam keadaan nafasnya tersengal-sengal. Kedua mata Nabi berlinang air mata. Maka Sa'ad berkata padanya, air mata apa ini wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ini adalah rahmat yang Allah berikan di hati-hati yang Allah kehendaki dari para hambanya, dan Allah tidak akan menyayangi dari para hambanya kecuali mereka yang penyayang. Kedua, bolehnya seorang wanita menjenguk laki-laki yang sakit ataupun sebaliknya. Mengunjungi laki-laki yang sakit diperbolehkan bagi wanita walaupun mereka bukan mahramnya, akan tetapi hal itu diperbolehkan apabila terpenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, aman dari fitnah. Kedua, adanya hijab atau penutup yang menjadi pemisah antara laki-laki dan perempuan tersebut. Tidak terjadinya khalwat atau berdua-duaan, artinya harus ditemani oleh mahram. Nah, ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka boleh bagi wanita untuk mengunjungi laki-laki yang sakit yang bukan mahram. Begitu juga boleh bagi laki-laki mengunjungi wanita sakit yang bukan mahram. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Urwah bin Zubair berkata, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, para sahabat beliau mengeluh sakit. Demikian pula Abu Bakar, Amr bin Fuhairah, dan Bilal pun mengeluh sakit. Maka Aisyah meminta izin kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengunjungi mereka, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkannya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Syihab dari Abu Umamah bin Sahal bahwasanya dia mengabarkan bahwa ada seorang wanita yang miskin sedang sakit, maka dia mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sakitnya wanita tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengunjungi orang-orang miskin dan menanyakan tentang keadaan mereka. Baik pendengar, adab yang selanjutnya dalam menjenguk orang sakit adalah mengunjungi orang sakit yang sedang pingsan. Pendengar, mungkin sebagian kita terkadang tidak mau mengunjungi orang sakit yang sedang tidak sadar akan kehadiran kita di sekitarnya, seperti orang yang dalam kondisi pingsan berkali-kali, atau mereka dalam kehilangan kesadaran dalam jangka waktu yang lama seperti sedang koma. Kenapa kita tidak mau mengunjunginya? Di antara alasannya adalah bahwa orang yang sakit ini tidak menyadari dan tidak merasakan keberadaan kita. Maka kalau begitu tidak perlu untuk menjenguknya. Ini adalah pemahaman yang salah dan argumen yang tidak ada dalilnya. Bahkan dalil yang sahih justru berlawanan dengan hal ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya pernah sakit, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar mendatangiku untuk menjenguk dengan berjalan kaki. Maka keduanya mendapatiku dalam keadaan pingsan.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan memercikkan wudunya kepadaku. Aku pun sadar dan mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekatku. Maka saya berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apa yang seharusnya saya lakukan terhadap hartaku? Bagaimana saya memutuskan warisan hartaku?" Namun beliau tidak menjawabku dengan sepatah kata pun sampai ayat tentang warisan turun. Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, sekedar mengetahui keadaan orang yang sakit dengan menjenguknya tidak menjadikan syariatan menjenguknya terhenti, karena dibalik hal tersebut dapat mengobati rasa khawatiran keluarganya dan mengharapkan berkah doa dari orang yang menjenguknya, meletakkan tangannya di atas orang yang sakit, mengusap badannya, meniupkan bacaan kepadanya, serta memohonkan perlindungan dan hal-hal lain yang penuh manfaat. Baik pendengar, adab selanjutnya yang harus diketahui dalam menjenguk orang sakit adalah boleh menjenguk orang kafir dan musyrik. Pendengar yang budiman, sebagian ulama berpendapat makruh menjenguk orang kafir dikarenakan di dalam perkara menjenguk mereka terkandung adanya rasa memuliakan. Sebagian ulama lainnya membolehkan menjenguk mereka apabila diharapkan masuk Islam, dan pendapat ini lebih sesuai dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia telah meriwayatkan bahwa seorang budak milik orang Yahudi yang pernah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dalam rangka menjenguknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Masuklah kamu ke dalam Islam." Maka orang itu pun masuk Islam. Jadi pendengar, menjenguk orang kafir dan musyrik yang sakit hukumnya diperbolehkan dengan syarat kita mendakwahinya untuk masuk Islam, bukan sekedar kunjungan biasa, apalagi sampai terjadi bentuk-bentuk memuliakan orang musyrik tersebut. Dan ingat juga, kita harus tetap memegang teguh akidah wala dan bara atau sikap loyalitas dan berlepas diri kita terhadap orang-orang musyrik. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa adab yang dapat kita bahas berkaitan dengan menjenguk orang sakit, dan masih ada beberapa adab lainnya yang harus kita perhatikan dalam menjenguk orang sakit. Insyaallah akan kita lanjutkan pada edisi yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ninggalin sesuatu karena terpaksa, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang gak punya kesempatan, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah gak menjanjikan apa-apa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untungnya yang lebih baik daripada itu. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata qalil keuntungan dunia. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Kita boleh mendapatkannya karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah. Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan di dunia dan di akhirat.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islam Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur kembali bersama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini bersama-sama kita diberikan limpahan nikmat Allah untuk hadir sehat walafiat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan kita sertai dengan kajian ta'lim. Dan kembali pada subuh Ahad ini pembacaan kitab Sirrus Salikin bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Dan nantinya di penghujung waktu sebelum suruk nanti kami berikan kesempatan kepada para jemaah sekalian kita bersama-sama perdalam. Beliau memberikan kesempatan untuk dibuka sesi tanya jawab pada kajian kitab Sirrus Salikin kita pada subuh ini. Kemudian tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama-sama kita simak dalam kajian kitab Sirrus Salikin tentang sifat ujub dan sombong dan sebagainya. Kepada beliau disilakan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wal asatidatina wa muallimina khususan muallim hadal kitab al-alim al-allama Syekh Abdul Samad al-Falimbani lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak ibu jemaah salat subuh yang hadir di Masjid Islamic Center Kalimantan Timur, para pemirsa dari siaran YouTube, para pendengar di mana saja berada, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang berbahagia, kita akan mempelajari sifat yang ke-10, sifat yang tercela, yaitu al-ghurur, yang artinya terperdaya. Bapak ibu yang berbahagia, mudah ditebak, namanya juga terperdaya, maka kesannya pasti tidak baik. Kenapa? Karena orang yang terperdaya akan merasakan kerugian, merasakan juga kehinaan, dan yang tidak kita inginkan itu merasakan kebinasaan. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui bahaya terperdaya. Karena kalau tidak tahu, khawatir kita akan menjadi korban penipuan tadi. Sudah. Bapak ibu yang

binasakan manusia. Terperdaya itu sesungguhnya salah di antara penyebab yang paling nampak. Penyebab yang paling nampak membinasakan manusia. Ibu, bahasanya bukan rugi, tapi binasa. Lebih parah dan lebih berbahaya dari sekedar merasakan kerugian. Kalau kita tertipu harta, harta itu yang hilang. Kalau kita terperdaya perbuatan, maka risikonya kita bisa ditangkap. Kita disuruh melakukan sesuatu tindakan, tapi ternyata akibatnya justru membahayakan kita tertangkap. Tapi kalau di akhirat, terperdaya ini adalah kehilangan pahala, tertulis dosa, dapat murka, dan dapat siksa karena terperdaya tadi. Sudah, nah itu. Jadi poinnya yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, terperdaya ini adalah penyebab yang paling dominan, paling nampak, yang akan mengakibatkan binasanya manusia. Nah, sudah. Lalu apa itu terperdaya? Apa maksud terperdaya itu? Adapun hakikat ghurur, yaitu menyangka seseorang akan sesuatu pada zahirnya itu baik, padahal hakikatnya itu menyalahi akan sangkanya. Itu gambaran tertipu. Seseorang menyangka sesuatu itu baik, padahal sesungguhnya bukan baik atau tidak baik. Nah, namanya juga terperdaya. Kalau begitu, dengan bahasa lain, terperdaya itu salah sangka, salah tahu, salah memahami, salah meyakini, dan salah melakukan. Karena terperdaya itu adalah salah sangka, dikira baik padahal tidak baik. Dan memang seperti inilah cara memperdaya itu. Kalau kamu jangan lakukan ini, nanti kamu bahaya, itu bukan memperdayai, karena memang jelas terang-terangan mengatakan kamu jangan lakukan ini akibatnya tidak baik. Itu bukan memperdayai. Yang bahaya ini kamu lakukan ini baik, padahal itu jebakan. Nah, ini yang bahaya. Diberi gambaran yang bagus supaya tertarik, supaya mau, akhirnya tertarik dan mau, padahal itu adalah jebakan. Ya, contoh yang paling mudah, jebakan tikus kah misalnya, dikasih umpan dalam sebuah jebakan yang membuat si tikus itu tertarik. Begitu masuk tuh, pintu perangkapnya tertutup, dan lain-lain sebagainya. Jadi hati-hati dengan salah sangka, salah lihat, salah dengar, salah tahu, salah

0: paham, salah meyakini, dan salah melakukan. Salah ini kenapa? Karena terlihat baik padahal tidak baik. Nah, gitu. Ya, bahasa lainnya itu ibarat racun di dalam madu. Bagi orang yang melihat zahirnya, wah madu itu enak, bermanfaat. Tapi hati-hati, bukan salah melihat madu, tapi di dalam madu itu ada racun yang akan membunuh orang yang menikmatinya. Nah, berarti supaya tidak tertipu, jangan hanya melihat luarnya, tapi juga perlu melihat batinnya, melihat dalamnya. Nah, gitu. Kalau ini contohnya, maka bisa kita hubungkan dengan pentingnya proses audit atau investigasi atau pemeriksaan makanan, minuman, obat-obatan, barang-barang yang kita gunakan. Jangan-jangan berbahan haram. Nah, gitu. Karena harus memastikan, betulkah halal ini? Nah, jangan-jangan tulisannya halal 100%, tapi justru yang dimakan berbahan babi. Siapa yang bisa jamin halal 100%? Memang ada halal 90%, 70%. Tulisannya, buktinya apa? Padahal yang dimakan ternyata daging babi misalnya. Nah, itu hati-hati. Berarti kita tertipu dengan tulisan itu. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui yang sesungguhnya. Oke. Itu makanan. Makanan yang ternyata berbahan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh agama Islam. Oke lah. Karena tidak tahu tidak dosa. Oke. Gimana kalau makanan itu ternyata racun? Kelihatannya enak, ternyata beracun. Lalu keracunan, terjadilah pengaruh dari pengaruh fisik. Entah apa, muntahkah, gatal-gatalkah, macam-macam, atau menimbulkan penyakit berat. Dosanya diampuni karena tidak tahu, atau tidak berdosa karena tidak tahu. Tapi apakah karena tidak tahu itu racun, lalu kita tidak keracunan? Tetap aja keracunan. Gitu. Jadi ketidaktahuan kita dari sisi hukum, okelah, kita tidak berdosa. Tapi dari segi dampak, kalau itu racun, tetap kita keracunan. Kalau itu racun yang membunuh, kita bisa mati. Jadi memang perlu waspada. Karena kalau terperdaya, kita jadi korban. Gitu. Sudah. Jadi apa yang dimaksud dengan terperdaya? Al-Imam Ghazali, seseorang menyangka sesuatu itu baik padahal sesungguhnya tidak baik. Nah, itu terperdaya. Sudah. Lalu secara khusus Imam Al-Ghazali mengatakan makna ghurur itu yaitu bahwa mengiktikadkan seseorang akan sesuatu atas bersalahan dengan hakikatnya. Yakni mengiktikadkan seseorang akan sesuatu kebaikan yang pada hakikatnya itu jahat. maka dengan dia jadi terperdaya. Nah itu pokoknya kesimpulan, terperdaya itu dikira baik, mengira baik padahal tidak baik. Itu mudahnya. Sudah. Nah, lalu apa status orang yang terperdaya itu? Dan yaitu nau atau semacam jahil. Orang yang terperdaya ini orang bisa termasuk orang yang bodoh. Yang terperdaya orangnya bisa dikatakan termasuk orang yang bodoh. Di sini disebutkan. Dan juga itu menunjukkan, membuktikan diam nafsu kepada sesuatu yang muafakah, sesuai akan yang disukai daripada khayal dan syubhat. Artinya ini menunjukkan tidak ada orang itu memiliki kontrol diri, kemampuan mengontrol, menyeleksi, tapi justru dia diam, artinya tidak merespon dengan sesuatu yang sebenarnya itu bagian dari khayal, khayalan, membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak berdasarkan kenyataan, itu mengkhayal. Jadi akibat terperdaya binasa, orang yang terperdaya bodoh, orang yang terperdaya bodoh, dan berarti membuktikan orang itu tidak memiliki, dirinya tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol atau menyeleksi apa yang di, sesuatu yang dikiranya baik. Nah, berarti kan yang dikehendaki itu kewaspadaan. Supaya waspada, jangan hanya melihat luar, tapi lihat juga dalamnya. Nah, itu sudah. Adapun hurur itu yaitu dilarang oleh syarak pasti, karena ini sesuatu yang menyebabkan bahaya, maka terperdaya itu otomatis dilarang oleh agama. Memperdayai dilarang, jadi orang yang terperdaya juga dilarang. Agama tidak mau. Kenapa? Karena agama ingin menyelamatkan kita. Nah, maka Allah berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Wah, yang artinya jangan memperdayai akan kamu oleh kehidupan di dalam dunia, dan jangan memperdayai akan kamu dengan Allah Ta'ala oleh penipu syaitan yang memperdaya itu. Mudahnya begini. Pada ayat ini Allah sendiri yang mengingatkan. Allah sendiri yang mengingatkan, "Hei manusia, kalian jangan sampai terperdaya oleh kehidupan dunia." Dan kalian juga jangan sampai terperdaya oleh Allah. Wah, apa Allah menipu? Bukan. Nanti akan digambarkan bentuk terperdayanya itu kayak apa. Nah, tuh. Allah menginginkan kalian jangan sampai ditipu atau terperdaya oleh kehidupan dunia. Bentuk apa terperdayanya ini? Satu, orang yang menyangka dunia ini adalah kehidupan terakhir. Hanya hidup ini cuma di dunia aja, enggak, habis itu enggak ada lagi. Mungkin dia salah tahu, kurang tahu, pengetahuannya tidak banyak. Mungkin kalau orang seperti ini contohnya, otomatis nanti dia akan jadi korban dari sangkaannya itu. Hanya di akhirat, persiapan untuk menghadapi kehidupan akhiratnya barangkali sangat minim, karena dia menyangka hidup ini cuma di dunia aja, habis ini tidak ada lagi. Ya sudah, maka dia akan memuaskan hidupnya, tidak memikirkan ada kehidupan sesudah mati. Setidaknya orang ini bisa kita nilai kurang ilmu atau terbatas ilmunya, dikiranya hidup ini di dunia aja, terperdaya sudah. Atau juga orang terperdaya dengan dunia ini adalah orang yang menganggap hidup di dunia ini hidup yang sebebas-bebasnya tanpa aturan. Bisa juga. Nah, maka Allah mengingatkan, maka kalian jangan terperdaya oleh kehidupan dunia. Dari segi amal ibadah, terperdaya oleh dunia bentuknya pujian misalnya. Gitu. Beramal tapi ingin dipuji, itu juga terperdaya oleh dunia. Akibatnya pahala amal hilang, justru yang dapat, yang didapat dosa, murka dan siksa. Itu contohnya. Nanti pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan orang-orang yang terperdaya itu siapa saja dan bentuk terperdayanya juga bagaimana. Itu menarik nanti. Sudah. Gimana terperdaya dengan Allah? Apa Allah jahat? Tidak. Pengetahuannya terhadap Allah benar, tapi sikapnya terhadap Allah itu yang salah. Itu terperdaya. Contohnya apa? Oh, Allah itu Maha Pengampun. Benar. Allah itu Maha Pemurah. Benar. Allah itu Maha Kuasa. Benar. Tidak salah ilmunya terhadap Allah. Tapi yang salah sikapnya terhadap Allah. Wow, karena Allah Maha Pengampun, tenang aja, tidak apa-apa kita berbuat dosa, Allah juga akan mengampuni. Tapi tidak minta ampun. Ini yang terperdaya. Bukan Allah yang jahat, bukan. Dia yang salah sikap terhadap Allah. Dia tahu Allah itu Maha Pengampun. Benar, itu benar memang. Tapi dia meremehkan, tidak apa-apa kita berbuat dosa, Allah itu Maha Pengampun. Gimana mau dapat pengampunan, dia sendiri tidak minta ampun. Nah, di situ kurangnya. Itu terperdaya. Wah, Allah itu Maha memberi rezeki. Benar. Tapi tidak berusaha. Allah itu Maha Kuasa. Bisa aja memintarkan orang yang tidak berilmu, memintarkan, mencerdaskan orang yang tidak berilmu. Betul. Tapi Allah juga menentukan tentang sebuah proses usaha. Jadi orang terperdaya karena kurang ilmu atau keterbatasan ilmunya. Ini jadi mempelajari ini relevan, sangat penting. Sangat penting. Karena kalau tidak diperhatikan, pasti kita akan jadi korbannya. itu contoh. Allah yang mengingatkan. Firman Allah lagi wa gharratkumul amaniyyu hatta jaa'a amrullah wa gharrakum billahil gharur. Artinya nih, dan memperdaya akan kamu oleh cita-cita kamu, hayalan. Ah, nanti aja dah, masih ada juga kesempatan yang lain, nanti aja beribadahnya nanti, masih ada waktu. Wah, ini bentuk terperdaya. Siapa bilang masih ada waktu? Karena sesungguhnya siapa yang tahu tentang kematian itu? Berani dia ngomong nanti aja, masih ada waktu. Memangnya tahu umurnya masih berapa lagi? Itu terperdaya. Jadi bahaya nih, bahaya. Itu contoh cita-cita, terperdaya oleh cita-cita. Bahasa tasawufnya tulul amal, panjang angan-angan. Bukan banyaknya apa yang diinginkan, bukan, tapi masalah menunda berbuat baik. Masih rasa panjang umur lagi, masih jauh dari kematian, lalu menunda berbuat baik. Nah, itu sudah. Berikutnya lagi, karena memperdaya kamu oleh cita-cita kamu berkehendak kekal di dalam dunia hingga datang perbuatan Allah Ta'ala dengan mematikan kamu. Hatta ja'a amrullah. Nanti aja dah, ya tadi merasa panjang umur, tiba-tiba datang kematian mendadak. Tidak sempat, tidak sempat jadinya. Wa gharrakum billahil gharur, dan kamu dengan Allah Ta'ala, dan memperdayakan akan kamu dengan Allah Ta'ala oleh penipu syaitan yang memperdaya itu. Allah itu maha kuasa, masing-masing sudah ditentukan umurnya, nanti aja sudah berbuat baik. Hati-hati ini, ada yang benar, ada yang salah. Allah itu maha kuasa, bisa aja memanjangkan umur kita, benar. Dari segi pengetahuan akan kekuasaan Allah. Tapi kita tidak tahu berapa jatah umur yang Allah berikan. Nunda-nunda-nunda, datang kematian secara mendadak. Terperdaya. Banyak sekali kata-kata terperdaya ini dalam Al-Quran. Sudah. Lalu ada kata-kata ulama. Ini kata-kata ulama. Terlebih baik dan terlebih nikmat tidur orang yang mempunyai akal. Dan terlebih baik dan terlebih nikmat berbuka mereka itu, tetapi merugikan mereka akan perniagaan orang yang kurang akal di dalam berbuat ibadah dan di dalam bersungguh-sungguh mereka di dalam berbuat ibadah. Demi Allah, setimbang semut yang kecil daripada ibadah orang yang takut akan Allah Ta'ala dan orang yang yakin akan ma'rifat Tuhannya itu, terlebih baik daripada sepenuh bumi ibadah orang yang terperdaya itu. Maksudnya, dua orang manusia yang berbeda. Ada orang orangnya orang yang takut kepada Allah. Yang satu orang yang tidak takut kepada Allah. Melakukan dua hal yang sama. Di sini disebutkan sama-sama tidur misalnya. Yang takut kepada Allah tidur, yang tidak takut kepada Allah tidur. tapi dari segi nilai jauh berbeda. Walaupun sama, tidurnya orang yang takut kepada Allah ini masih sedikit tidur, sedikit, atau sedikit kebaikan yang dilakukan oleh orang yang takut kepada Allah, yang makrifat kepada Allah, nilainya lebih baik daripada seluruh ibadah manusia yang lalai kepada Allah. Ini gunanya punya ilmu makrifat. Walaupun kecil ibadahnya, tapi karena dilakukannya atas dasar makrifat kepada Allah, maka dinilai oleh Allah lebih baik daripada seluruh ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak kenal kepada Allah. Ini gunanya makrifat. Mudahnya begini. Cuman sekedar baca subhanallah aja misalnya, enteng banget. Tapi dia sadari, dia lakukan ini, ini karena pertolongan Allah, ini karena taufik dan hidayah Allah. Ini lebih baik daripada miliaran kali baca tasbih, tapi merasa bahwa itu dilakukan karena kemampuanku sendiri. Lupa dia dengan Allah. Dari segi perbandingan saja sudah jauh nilainya. Belum kira begitu.
1: Ya, silakan jemaah yang mau bertanya. Ya, ada satu saat ini. Ya, boleh. Silakan Pak Haji, singkat Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah alhamdulillah amin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pak Guru, tadi saya sudah menyimak dalam beberapa penjelasan Pak Guru bahwa kita di sini kan dianjurkan untuk berwaspada di dalam label halal, ya, label halal, karena dalam hal ini kan banyak hal-hal yang kita konsumsikan itu tercantum halal, ternyata untuk menjebak umat muslim supaya kita tidak ragu-ragu, maka dicantumkanlah tulisan halal. Ternyata ini ada permainan di dalam perdagangan. Nah, di dalam suatu hadis Rasulullah, Rasulullah SAW besar dan secara implisit mempertegas status babi dan barang lainnya. Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi dan berhala, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sementara di sini kita lihat bahwa pada beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu di dalam pemberian vaksin jemaah haji, ternyata itu ada vaksin babinya, vaksin serum babinya begitu. Ternyata ini kan pada waktu penyebaran itu tentunya kan terlibat di situ ada departemen agamanya, itu sudah pasti. Dan juga sekarang ini kita mengkonsumsikan obat-obatan, apalagi seperti orang tua seperti kita ini, penyakit-penyakit yang memang sudah penyakit seumur hidup itu mungkin sudah kita alami pada saat ini. Nah, pada obat yang dikonsumsikan, di sini yang saya pelajari ada campur-campuran alkoholnya dan ada campur-campuran zat adiktifnya juga. Karena itu sesuai dengan ukuran. Nah, sementara yang kita makan, yang kita konsumsikan, ini tentunya kan yang haram setitik pun itu tetap haram bagi tubuh kita. Nah, ini mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Pemerintah Indonesia itu membuatkan regulasi aturan untuk menyelamatkan hak penduduknya yang beragama Islam. Hak bagi penduduknya yang beragama Islam. Singkatnya saja, tisu ini bukan barang yang kita makan, bukan juga barang yang akan kita minum, tapi ini barang yang akan bersentuhan dengan kulit. Kalau tisu ini ada campuran haramnya, maka ketika kita beribadah sholat, ibadah kita bisa tidak sah. Maka untuk memastikan dan menyebarluaskan bahwa tisu ini sudah halal, sudah aman, halal bahannya dan juga tidak membahayakan dari segi kesehatan, maka diberilah label khusus yang menyatakan bahwa tisu ini sudah halal dan sudah higienis, tidak membahayakan kesehatan manusia. Ini yang dipakai di luar, apalagi yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam proses penetapannya, nah inilah perlunya pemeriksaan tadi itu. Apakah suatu produk, ini kan suatu produk hasil nih, itu berbahan halal? Oh, kertas itu kan dari kayu. Oke, apa warna kayu ini seputih ini? Tidak. Kenapa jadi putih? Pasti ada zat tambahan. Maka zat tambahannya diperiksa, ini terbuat dari apa. Nah, kalau aslinya kertas itu dari kayu, tapi apakah kayu itu seputih ini warnanya? Tidak. Maka berarti si kayu itu ada tambahan zat pewarna yang membuat jadi putih begini itu. Nah, bahannya itulah, ya, karena berhubungan dengan kayu, maka bahan tambahannya diperiksa. Nah, bukan hanya masalah bahannya apa halal, tapi apa juga mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Jangan-jangan dioles, jadi disapukan, jadi gatal. Kalau berdampak begitu, tidak akan keluar sertifikasi halal tadi itu. Nah, obat-obatan, kosmetika, makanan, minuman, itu kalau sudah dinyatakan dapat sertifikasi halal, insya Allah semuanya sudah berdasarkan pemeriksaan tadi. Nah, lalu tentang alkohol. Alkohol itu ada dua macam. Ada yang pabrik, ada yang alami. Tapai, durian, tiwadak, itu alkoholnya tinggi. Alkoholnya tinggi. Banyak makan itu kembung perut kita. tapi itu tidak termasuk yang diharamkan.

durian, tape, itu tinggi alkoholnya, tapi tidak termasuk yang diharamkan. Nah, jadi standarnya sudah mereka buat, kesimpulannya bila sudah dinyatakan halal, mendapatkan sertifikasi ini, berarti sudah melewati berbagai macam proses tadi itu. Nah, insya Allah begitu. Nah, inilah mudahnya, kemudahan bagi kita untuk memastikan ini sudah halal apa belum. Roti, okelah, terbuat dari gandum. Tapi gimana dengan kuasnya? Terbuat dari apa ini? Plastik apa bulu? Bulunya bulu apa? Bulu sapi, bulu kambing, apa bulu babi? Hati-hati. Yang tadinya halal berubah jadi haram. Ini kok lembut banget nih anunya nih. Apa tadi kuasnya? Kosmetik. Hati-hati. Karena itu bisa terbuat dari bulu babi. Tadinya suci, cuman tersentuh dengan barang haram. Nah, gitu. Jadi insya Allah sudah lumayan banyak, tapi masih kurang banyak. Sudah lumayan banyak yang halal-halal, yang sudah bersertifikat halal, tapi masih banyak lagi yang belum mendapatkan kepastian halal. Tapi jangan salah paham, yang belum bersertifikat halal belum tentu haram, belum, tidak otomatis. Cuman lebih meyakinkan lagi bagi calon konsumen pengguna kalau sesuatu itu sudah mendapatkan sertifikat halal. Suatu saat baju kita ini perlu kehalalan bahan. Kenapa? Karena ada babi berbulu domba. Badannya babi, bulu badannya domba. Dan bulu itulah yang akan dijadikan kain. Apa nih statusnya? Haram. Karena kecanggihan ilmu, babi bisa berbulu domba. Jadi tetap namanya bulu babi, walaupun bentuknya domba. Dan itu sudah terjadi. Sudah ada barangnya, sudah ada. Nah, tinggal pengawasan pemerintah terhadap produk-produk yang mau masuk ke Indonesia ini diseleksi dengan itu. Nah, jadi dari sisi ini kesimpulannya insya Allah setiap yang sudah mendapatkan sertifikat halal itu sudah melewati pemeriksaan tadi itu, aman kita. Nah, jadi tidak perlu kita istilahnya meragukannya. Justru yang kita perlu ragukan yang belum kelihatannya halal tapi belum bersertifikat halal, itu yang perlu kita waspadai. Nah, ulum kira begitu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fid din wa ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin.

kerajaan itu, Pak Ustaz. Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ni susah. Setelah selesai kuliah, kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus, tak merasakan kebahagia, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah punya anak?

sekarang saya tak, di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia.

masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh sehingga ke warung minum, makan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Artinya kalau mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti sawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

salindang ako din yung baragan nga. Ang bahiyaan mo sa. Huwag ko rin kayo cacap, malitin ba si ito. Bisa-bisa nga. Amang di baju. Nga kaya pa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah, ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najis. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang di sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu kan ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini, gak ada. Kerusakan.

Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan sholat. Maka ada membangun bahasa pada menumpung akan melanda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok, hingga rukunya tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib imam ragu-ragu, dan imam aku merasa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujurnya berapa? 3, yang jujurnya memang 3, imam ragu-ragu merasa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Maka nama ikut, mengikutinya. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku dalam suku sahwi. Aku dalam suku sahwi. Masuk sahwi. Suku sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan suku sahwi itu misalnya bahagia sih, iya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam, tapi dianggap kata-kata salam, karena kali ingat. Kali ingat suku sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku sahwi, suku sahwi. Dua kali suku sahwi, anjar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid tanpa panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat.

0: Sholat itu harus dipaksa. Setelah dipaksa, maka akan terbiasa. Setelah terbiasa akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka satu waktu saja tidak dikerjakan, maka diri akan merasa.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau dia bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul qiyamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang, disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang enggak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut iman dan mati dalam keadaan su'ul khatimah.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Amin. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Amin.
4: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
3: Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin.
4: Sungguh, pada langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
3: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
4: Dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.
3: Wa

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq, fabi ayni hadithin ba'dallahu wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Ini, Al-Quran, adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu'l-lazi sakharalakumul bahra litajriyal fulku fihi bi'amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
0: Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
1: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: Wa khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: Wa

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

0: kuntum ta'malun.
1: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan."

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

0: فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
1: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.
0: Wa ila

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka berolok-olokan.

yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
2: Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin wasilatu wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah mengkhususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu kan.
2: Rasulullah SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-layli wa malaikatum bin-nahari. Wa istami'una fi salati subhi wa salati al-asri. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum. Wa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan gitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat?

kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia tak apapun yang bergonta-ganti mereka tidak ada hentinya dan berkumpul di salat subuh, di salat subuh, salat al-asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan salat subuh, salat asar. Kalau sudah selesai salat, pergi. Kalau waktu salat, pergi. Jadi maksudnya, time-nya, sip-nya, ganti sip-nya itu waktu salat. Jika lagi salat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang jaga

selalu keinginan untuk tahu, bukan? Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah Ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat juga ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tingkat sengawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafita amalahu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Pemkaram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada saat dulu dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin Juhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Sa

0: sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Keramat bukan pohon yang rindang, keramat bukan makam di atas bukit, keramat ibumu yang ada di rumah. Kenyangkan ibumu, belikan baju terbaik, senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, ada makanan sedikit antar bagi dua. Ma, aku tak bisa beli banyak, ku bagi dua. 5 tahun engkau dibesarkannya, 5 hari kau tak sanggup menjaganya. 5 anak bisa dibesarkannya, 5 anak tak sanggup merawatnya. Ingat, ada dosa. Kalau kau berzina, mungkin di dunia kau senang, nanti balasannya. Tapi ada dosa, kalau kau lakukan, di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat juga. Apa dia? Durhaka kepada orang tua.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى، وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, kita awali pertemuan kita di malam hari ini dengan banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian hamba yang berkehidupan dan juga kadang melibatkan diri dalam keramaian, kita masih diberikan perkenan oleh Allah untuk beriman di antara sekian hamba yang hidup itu. Dan di antara sekian hamba Allah yang beriman, kita masih diberi kesempatan untuk membuktikan iman itu dengan menenun amal saleh, khususnya menunaikan ibadah solat yang telah kita tuntaskan. Semoga solat yang telah ditunaikan sampai dengan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mesti banyak belajar. Ternyata boleh jadi ada orang-orang yang tidak banyak viral saat hidupnya, tapi saat wafatnya banyak perhatian yang tertuju, mungkin juga karena jejak amal-amal soleh yang ditinggalkan. Saya sebelum kesini tadi sempat bertakziah dan bertausiah di Pakuan untuk bisa memberikan gambaran-gambaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang hikmah kehidupan dan kematian, khususnya pada aspek-aspek yang kadangkala kita tidak menduganya seperti itu. Manusia menginginkan sesuatu, Allah menginginkan sesuatu. Ketika keinginan kita dihadapkan pada keinginan Allah, maka ikutkan kepada keinginan Allah, dan di situ akan ditemukan segala bentuk kemuliaan dan keistimewaannya. Terkadang hikmah dan keindahan itu baru didapatkan kemudian. Yang hebatnya, selain menanamkan kedamaian, bisa mengganti kesedihan dengan haru kebahagiaan. Saya malam ini ingin mengajak kita juga sama berdoa, baik untuk Eril Emeril Hans Mumtaz ataupun juga pada adik-adik saudara-saudari kita lain yang mungkin luput dalam pemberitaan, yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejenak, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikannya, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan limpahan rahmat lebih baik daripada kehidupan dunianya. Allahumma taqabbal minhu qabulan hasana, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalah wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. Allahumma alhiqhu wa alhiqna ma'al ladhina an'amta alayhi minal nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin وحسن أولئك رافقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Hadirin sekalian, jika ingin melihat sosok yang baik, yang sejati itu banyak dikatakan lihat pasca wafatnya. Maka komen pertama Nabi menyikapi kematian itu yang di-like oleh para sahabat dan di-share sampai ke kita, itu komennya sederhana, singkat, padat, tapi dalam. Udhkuru mahasina mautakum. Viralkan, sebut, hadirkan, ingat-ingat kebaikan-kebaikan orang wafat yang telah meninggalkan kalian. Jadi yang dicari bukan kekurangan, karena yang hidup pun pasti masih banyak salahnya. Hidupkan yang baik-baiknya itu, boleh jadi menginspirasi, jadi teladan, dan mengalirkan jariah bagi yang telah wafat. Nah, ternyata
kebaikan-kebaikan

kesehatan yang diviralkan itu seringkali tampak setelah wafat. Karena itu Anda sering lihat kan, kadang orang meninggal itu yang melayatnya, yang mendoakannya, yang menyolatkannya, ya. Boleh jadi itu isyarat kepada kita untuk belajar bagaimana meningkatkan amalan sebelum pulang. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-67 di ayat yang kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah mencipta kematian dan kehidupan. Coba perhatikan urutan ayat ini. Kita akan membacanya menggunakan ilmu balaghah, bukan sekedar nahwu. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat. Sejenak kita ngaji fikih bahasa dulu. Teman-teman sekalian, biasanya kalau dalam urutan-urutan normal berkehidupan itu, saya ingin tanya, hidup dulu baru meninggal atau meninggal dulu baru hidup? Halo? Kenapa wajahnya jadi sendu begini? Hidup dulu baru meninggal atau meninggal dulu baru hidup? Hidup dulu baru meninggal. Tapi ayat ini mengatakan maut wafat dulu baru hidup. Dan ini menggunakan pendekatannya takdim wa ta'khir. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Menariknya kalimat hayat pakai alif. Hayatun. Sesuatu yang pakai alif, kalau dari segi pengucapan, itu menunjukkan kalimat yang dibaca mengalami pemanjangan bacaan. Fataha pendek, fa-nya pakai alif, fatah panjang. Tapi secara hikmah, kalau kita belajar filosofi bahasa nanti fikih lughah, setiap ada huruf yang mendapati di kalimatnya alif sehingga dibaca panjang, ini menunjukkan kesan yang dibangun ada proses yang panjang atau menginginkan waktu yang memanjang. Kenapa hayat diakhirkan dan pakai alif memberi kesan kepada kita? Umumnya setiap manusia itu merasa ingin hidupnya selalu lebih panjang. Hampir tidak ada yang ingin meninggal cepat-cepat. Boleh angkat tangan siapa yang mau meninggal? Betul. Ya. Boleh angkat tangan siapa yang mau meninggal malam ini? Hampir menginginkan setiap manusia itu punya usia yang panjang. Ya, tapi tidak setiap orang yang menduga masanya panjang berkehidupan, boleh jadi maut datang lebih cepat dari apa yang Anda duga. Ya, itu makna yang pertama, kenapa maut didahulukan, hayat diakhirkan. Ya, karena itu boleh jadi. Dulu ada waktu Ramadan, di tahun-tahun yang lalu, ada orang soleh itu Pak, Ibu, teman-teman. Itu Masya Allah. Dan saya berjumpa, ini bukan kisah cocok-cocokan. Karena saya berjumpa dengan orangnya. Dia orang soleh luar biasa, tinggal di pinggiran Jakarta. Tiba datang orang Qatar, ingin dibangunkan masjid di situ dan harus bapak itu yang rawat. Kita akan bingung melihatnya ini, dari mana Qatar nyampe ke situ, eh? Dan harus bapak itu yang rawat. Akhirnya amanah dituntaskan, dibangun, jadi bapak itu rawat. Mulai dari yang bukakan, bersihkan, adzan dan sebagainya. Dan Masya Allah, itu pulangnya pun di masjid itu lagi puasa Pak, nunggu bukaan tuh. Ya, beliau tidur-tiduran di pojokan, tiduran, merem melek, meninggal. Kayaknya hati-hati tuh yang tidur-tiduran tuh. merem melek gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa. Harap-harap nanti menjelang buka, ternyata Allah lebih sayang. Ditetapkan sesuai dengan waktunya. Ingat, kematian itu pasti. Yang menjadi pembeda itu adalah caranya. Karena itu, nanti ada di antara manusia itu, satu yang memohon sesuatu, mendapatkan persetujuan Allah, ingin menjadi syahid misalnya, dapat syahid. Ingin wafat saat sujud, dapat sujud. Ada yang demikian. Tapi nanti ada yang menginginkan sesuatu, Allah menginginkan lebih baik daripada itu. Ada juga yang demikian. Tapi pesan penting yang harus dibawa, jika terjadi satu kematian atau kehidupan berlangsung, maka pesan pertama yang dititipkan oleh Al-Quran kepada kita yang masih hidup di sekitarannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebetulnya untuk menguji kita, di balik yang wafat
itu, kebaikan apa yang ditinggalkan sehingga bisa kita teladani semasa berkehidupan. Sehingga saat pulang minimal mendapatkan perhatian dan doa yang serupa atau lebih dibandingkan itu. Sekarang tanyakan pada diri kita, kalau pulang kira-kira yang melepas siapa? Yang menyolatkan siapa? Ini kan kadang-kadang terjadi peristiwa unik, jenazahnya ada, tapi yang menyolatkan hampir tidak ada. Ini kan yang menarik, jenazah tidak ada, yang menyolatkan banyak. Coba besok lusa kalau pulang, siapa yang mau menyolatkan? Siapa yang mengantarkan? Siapa yang mendoakan? Itulah pesan yang dibangun, sebelum kita kembali, siapkan bekal. Jadi ternyata ada satu materi yang penting sebelum kita memohon husnul khatimah. Saya melihat kalau orang banyak berdoa, ini tidak salah, benar. Tapi ada yang kurang lengkap. Sering mendengar kalau berdoa minta husnul khatimah? Sering ya? Ya Allah berikan kepadaku husnul khatimah. Husnul khatimah itu kan kematian yang indah sebelum wafat. Tapi itu ada paketnya. Husnul khatimah itu bisa terjadi kalau ada amalan pendahuluannya. Apa amalan pendahuluan yang mengantarkan pada husnul khatimah itu? Yang dijaga lewat istiqamah sesuai dengan nama masjidnya. Itu yang coba kita bahas di pertemuan malam hari ini. Amalan yang mengantarkan pada husnul khatimah. Baik. Jadi itu pembukaannya. Sekarang mari kita mulai ta'lim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Malam ini kita akan banyak dengan Al-Quran. Surah ke-89 Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, ada empat kemuliaan yang diberikan pada orang yang akan wafat ini. Satu, dari segi panggilannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Satu. Yang kedua, dari tampilan sayang Allah kepadanya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tiga, dari segi pengakuan Allah kepadanya, wadkhuli fi ibadi. Empat, dari jaminan tempat yang Allah siapkan untuknya, wadkhuli jannati. Empat kemuliaan diberikan pada seorang hamba dan diviralkan sampai kini, dan ditambah dengan satu amalan menjelang itu. Kita akan turunkan 4 plus satu amalan yang dimaksudkan. Teman-teman sekalian, saya ingin coba tuliskan dulu sejenak supaya terdapat visualisasi dengan gambaran yang utuh tentang bagaimana kita menjadi manusia yang seutuhnya di hadapan Allah. Kadang-kadang ada manusia yang menyebut kita baik, tapi belum tentu di tempat lain dikenal baik kan? Kalau Allah sudah menetapkan baik, itu pasti mulia dan tidak ada yang bisa menolaknya. Baik, saya konfirmasi, teman-teman di belakang kelihatan nggak? Iya, memang belum saya tulis. Kalau kelihatan, Anda hebat. Ya, Anda hebat. Ya, husnul khatimah itu tetap rasional. Ya, kalau belum ditulis belum kelihatan. Satu, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Keutamaan yang dihadirkan, satu. Ya ayyatuhan an-nafsul mutmainnah. Saya tulis cepat ya. Ya. Dua, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oh, ini mahal sekali nih ya. Materi malam ini mahal sekali. Tiga, fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Empat, wadkhuli jannati. Nah, ini lima keutamaannya. Empat saya tuliskan, yang kelima saya simpan terlebih dahulu. Karena beda ayat, beda surah. Teman-teman, saya akan detilkan ini dulu sejenak supaya kita memahami betul keistimewaannya. Dengan pemahaman ini menjadi motivasi, dari motivasi jadi amalan persiapan
dari amalan persiapan jadi kurikulum, kalau sudah jadi kurikulum kehidupan tinggal dieksekusi, tinggal tunggu pulangnya saja. Tapi ini harus disepakati, kita mulai dari keyakinan dulu. Kalau ragu sedikit gak akan dapat, walaupun nama Anda mutmainnah tetap gak akan dapat ya, karena yang dipanggil nafasnya bukan namanya, tapi nama saya juga nafsul mutmainnah kok Ustaz ya. Tetap mesti ada amalannya dan tidak perlu maksa. Kaidah pertama interaksi dengan Al-Quran, dzalikal kitabu la, tidak boleh ada ragu sedikit pun, kita mesti yakini ini. Siap insyaallah? Baik. Pertama, yuk kita lihat pelan-pelan. Teman-teman sekalian, nafsul mutmainnah disebut juga dengan jiwa yang tenang. Ini saking tenangnya, nanti digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suasana kebahagiaan yang sangat tinggi, nyaman, tak terasa dalam keadaan pulangnya, seperti sehelai rambut yang tipis diambil dari adonan tepung yang lembut kan. Dan bahkan itu saking tenang dan gembiranya bisa hadir senyuman di wajahnya itu. Masih ingat kisah viral tentang Sayyidah Asiyah rahimahullah, istrinya Firaun? Ya, 2 tahun lalu pernah saya sebutkan di beberapa tempat. Sayyidah Asiyah itu meninggalnya dalam ancaman Firaun. Firaun itu ketika tahu istrinya beriman kepada Musa alaihi salam, ibu angkatnya itu, ya, kepada anak angkatnya beriman yang membawa pendekatan kepada Allah, yang pertama dilakukan apa? Diancam, diikat, disiksa, jadi dieksekusi. Ketika diikat di tiang itu dan siap dieksekusi, nanti di antara kitab yang menunjukkan kisah viral ini, buka kitab namanya Al-Bidayah. Ya, Al-Bidayah wa Nihayah, 21 jilid. Lihat jilid yang kedua tentang kisahnya Musa alaihi salam, dari perjalanan saat beliau mulai dilahirkan sampai ke ujungnya. Itu saat diikat kemudian di tiang itu, maka beliau hanya berdoa. Dan doa ini yang menghasilkan kondisi nafsul mutmainnah. Apa doanya? Diviralkan di Quran. Rabbi bnili baitan indaka fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, aku enggak minta banyak. Dengan keyakinan kuat yang aku pilih saat ini di hadapan ancaman Firaun, mohon ya Allah anugerahkan kepadaku tempat pulang istana terbaik di surga. Dan selamatkan aku dari keburukan siksa Firaun ini, sehingga dengan keselamatan itu menjadi tanda bagi orang-orang yang hadir untuk beriman. Itu di akhir sakaratul mautnya pun masih bisa beramal soleh. Ada orang-orang yang saat wafatnya pun masih bisa menginspirasi orang untuk berbuat baik. Kan kadang kita temukannya, orang meninggal dunia kisahnya viral diikuti, itu dalam meninggalnya pun masih bisa berbagi. Maka apa yang terjadi? Ditampakkan oleh Allah tempat pulang di surganya. Begitu ditampakkan sampai kaget mic ini berhenti tadi. Ya. Ya. Komen pertama Firaun ketika melihat itu terjadi, ini perempuan katanya, mau disiksa kok senyum. Jadi Firaun melihat dengan mata kepalanya, Asiyah melihat dengan mata batinnya. Tuh, kaget kan, betul? Begitu ditampakkan keadaannya, senyum beliau. Dikomen oleh Firaun, di perempuan mau disiksa kok senyum. Maka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersenyum sebelum Firaun menyiksanya. Saking tingginya kesenangannya, saking dahsyatnya. Saya menjelaskan nafsul mutmainnah, nanti kita simpan dulu. Saya ingin cerita tentang keadaan bagaimana kalau mendapatkan nafsul mutmainnah itu, maka cara pulangnya begitu indah. Ada senyum, ngajar, meninggal. Senyum, baca Quran, meninggal. Di Bogor itu ada salah satu kolega kita juga di MUI, seorang tokoh mengajar. Jamaahnya bertanya, Ustadz, apakah kalau meninggal bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia jawab, bisa. Saking rindunya dengan Nabi bertanya. Begitu selesai bertanya, meninggal. Dan meninggalnya itu sangat mulia gitu. Itu orang-orang yang mendapatkan status nafsul mutmainnah, cara wafatnya itu sangat luar biasa. Dan peluang mendapatkan itu dibuka oleh Allah bagi setiap hamba.
yang memang menginginkan status itu. Karena itu dipanggilnya pakaya.

0: disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ya, ada 14 dalam bahasa Arab huruf untuk memanggil. A untuk yang dekat, aya, ya, wa, banyak. Tapi di Quran yang disebutkan hanya ya, karena ya mewakili semua jenis unsur panggilan. Nah, dalam bahasa Arab kalau dipanggil pakai ya, itu semua terpanggil, mau yang dekat, yang menengah, yang jauh, atau mau minta bantuan, cukup pakai ya, semua dapat. Makanya kalau ada jemaah haji nanti berangkat ada kesulitan, panggil ya, nengok semua tuh. Ini jadi saya akan memberikan kesan bahwa fokus baik-baik, fokus baik-baik, kesempatan mendapatkan nafsul mutmainnah itu oleh Allah diberikan terbuka pada setiap hamba. Jadi jangan Anda menyimpulkan yang husnul khatimah, nafsul mutmainnah itu ustadz saja, kiai saja. Tidak, Anda pebisnis, insinyur, dosen, apapun itu, sepanjang memenuhi kualifikasinya bisa dapat ini. Ini panggilannya pakai ya. Hei setiap hamba yang merasa jauh dariku cepat mendekat, yang menengah cepat lekat, yang sudah merasa dekat tingkatkan kebaikan-kebaikan, dapatkan ini. Saking pentingnya pakai ayyatuha, ini hanya tanbih, ayyatuhnya munada untuk taukid, ayyatu menegaskan, hanya mengingatkan. Jadi kalau kita ingin turunkan kalimat penjelasnya, tafsirnya begini. Hei jiwa-jiwa yang tenang, yang mendapatkan status nafsul mutmainnah, ingat ya, tanamkan ya, ya aku tekankan kata Allah, ketika engkau mendapati itu semua, irji'i ila rabbiki, statusnya radiyatan mardiyah. Yang mahal tuh yang ini pak, yang kedua ini. Ini mahal sekali. Ketika seseorang mendapatkan nafsul mutmainnah, maka Allah langsung memberikan penegasan, semua yang dia kerjakan Allah ridai. Ya? Dan apa yang Allah janjikan kepadanya pun dia akan ridha dengan itu. Jadi di sini ada dua ridha, ridha Allah kepada hamba, ridha hamba kepada Allah. Allah ridha dengan amalnya. Jadi setiap orang yang wafat dalam keadaan nafsul mutmainnah itu tanda Allah ridha dengan kehidupan dan amalnya. Yang sholat banyak, tapi apakah setiap sholat yang dilakukan Allah ridha dengan sholat itu? Belum tentu. Karena ada orang sholat tapi dikecam oleh Quran, ada fawailul lil musallin. Tapi jangan berhenti sampai situ, nanti nggak pada sholat. Ya? Untuk apa saya sholat? Kan dikecam kalau sholat dalam Quran, itu potong-potong ayat namanya. Ya, halo. Lanjutkan fawailul lil musallin alladzinahum an salatihim sahun alladzinahum yuraun. Dia sholat, tapi sholatnya hanya untuk mencitrakan diri, hanya untuk riya, hanya untuk dilihat oleh manusia, hanya untuk kepentingan dunia. Betul sholat, tapi belum tentu sholatnya mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Infak ya, misal sedang kajian ada kotak infak ya, misal itu bukan mobil-mobilan tuh dorong-dorong, bukan, itu kotak infak misal ya. Apakah setiap yang infak diridhai Allah, pahalanya memang banyak infak itu? Betul lah, pahalanya itu berkali-kali lipat, bahkan di beberapa kasus itu bisa lebih banyak berkali lipat dibandingkan dengan sholat. Tapi apakah setiap yang infak itu mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan? Belum tentu. Karena ada infak yang bermasalah. Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ada orang yang baru infak dianggap gugur oleh Allah, Pak, Bu. Ada yang baru infak dianggap gugur. Padahal mungkin nominal yang diberikan cukup tinggi.
1: Mana DKM? Ada, Pak. Baik ya. Saya mau infak untuk Masjid Istiqomah 100 miliar. Alhamdulillah, Pak. Sebelum saya berikan, tolong pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke ya, dan viral kan. Undang wartawan.
0: Ah, itu sebelum keluar sudah bermasalah, sudah gugur. Karena itu nanti yang ditautkan kepada dunia, ketika dunianya enggak dapat, kadang-kadang infaknya ingin ditarik balik. Bisa terjadi. Nah, ini tidak setiap amalan itu bisa mendapatkan status ini. Orang-orang yang wafatnya nafsul mutmainnah, maka jaminannya Allah ridha dengan semua amalnya, dan balasannya hamba itu pun akan ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara hamba-hamba yang diridhoi itu? Maka dipanggil oleh Allah dengan kalimat fadkhuli fi ibadi. Ibad itu dibagi dua di Quran. Awas, ibad dibagi berapa? Dua bagian. Satu, disebut ibad itu ada hamba Allah yang memang soleh, terlihat soleh dalam keadaan dunianya, soleh. Biasanya diberi nama dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Kira di surah Al-Furqan itu ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kelihatan rajin salatnya, rajin zikirnya, jarang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, fokus pada kebaikan, amalan sosialnya tinggi. Itu orang saleh. Tapi ingat, ada yang kedua, jangan salah, hati-hati. Ada golongan yang kedua yang kadang-kadang manusia memandangnya itu tidak ideal. Kalau yang pertama orang saleh, yang kedua orang salah. Yang pertama saleh, yang kedua salah. Ternyata orang salah pun itu dipanggil ibadah oleh Allah dan disamakan panggilannya dengan yang soleh. Ketika yang salah ini berusaha memperbaiki kesalahannya untuk berubah menjadi soleh, ini ternyata ketika ada pelaku maksiat tergerak untuk bertobat, prosesnya itu dinilai tinggi oleh Allah. Karena itu sering saya katakan, Allah itu sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status ya. Itu. Ini nilainya tinggi dan disebutnya ibad. Diviralkan di Quran surah 39. Ya. Ayat 53. Awas, awas. Jadi kesempatan nafsul mutmainnah, husnul khatimah, bukan hanya didapatkan oleh orang-orang yang terbiasa soleh. Mungkin ada orang yang sedang tobat meninggal dapat nafsul mutmainnah. Bisa jadi. Dan sebaliknya, orang yang tampak kelihatan soleh itu wafatnya bisa terjadi kalau dia tidak mempertahankan kesolehannya dengan baik, bisa wafat dalam keadaan yang salah. Ya, ulia ibadiyat afu ala anfusihim. Ya Muhammad SAW, viralkan, katakan kepada hamba-hambaku, ulia ibadi, hei hamba-hambaku, hamba yang mana itu? Yang telah berlumur dosa. Israf itu melebihi batas kewajaran. Biasanya kalau ada pernikahan ada prasmanan ya. Baik, prasmanan itu berapa kali makan nih? Yang wajar kan sekali. Kalau 10 kali ngantri itu israf namanya. Ya, keluar masuk lagi ganti baju balik lagi gitu kan. Ayo mahasiswa ini ya. Itu israf namanya. Nah, ada orang yang israfnya itu dengan dosa. Bahkan ada pada sampai titik kalau enggak ngerjain dosa seperti yang di sana kayaknya belum lengkap salahnya. Mata udah biasa dosa, lisan sudah terbiasa, telinga udah enggak keukur. Bahkan kalau ada, misal kita sekarang di Bandung di kota nih, dengar orang soleh yang melakukan kesalahan, dia belum pernah kerjakan, rasanya belum lengkap dia kerjain juga. Itu israf. Di titik itu pun Allah masih berfirman, la taqnatu mir rahmatillah. Cepat perbaiki, jangan putus asa dari rahmatku. Makanya saya pernah katakan dan sering saya katakan, Fir'aun itu sefir'aun Fir'aunnya. Saya ulang ya, Fir'aun itu sefir'aun Fir'aunnya, tetap diberikan kesempatan untuk meniti jalan taat. Kenal Fir'aun kan? Oh. Ini kena dampak pandemi tingkat tinggi. Begitu lulus pandemi, kenal Fir'aun. Kenal di mana? Yep. Fir'aun itu satu dari dua makhluk yang diviralkan dalam Al-Quran mengaku Tuhan. Satu Namrud yang di Al-Baqarah itu, kalau ayat 258 itu Namrud dengan Nabi Ibrahim berdialog. Dia mengaku Tuhan. Tapi alhamdulillah, Namrud baru sifat, qala ana uhyi wa umit. Saya pun bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kalau Fir'aun langsung mengatakan saya Tuhan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Fir'aun ngaku Tuhan.
1: Manusia sekarang paling banter ngaku nabi lah. Ya kan? Ada yang malaikat pernah terjadi ya? Tapi enggak sampai ke level Tuhan. Saya tuh kadang-kadang heran ya. Sebenarnya nabi itu kasih rumus yang singkat, padat, berisi. Itu mahal, singkat, padat, berisi. Kata nabi itu la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah saya. Kalimat itu tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Ada kesan yang disampaikan nabi, sepeninggal saya akan ada orang-orang ngaku nabi. Kalau ada yang ngaku, cukup katakan la. Itu aja. Enggak ada nabi setelah saya. Nah, sekarang ini agak mengherankan. Jadi kalau ada yang ngaku nabi, itu enggak usah heran. Nabi sudah komen. Yang heran tuh setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Tuh. Padahal kata nabi itu sederhana, la nabi ya. Ba'di, kalau ada yang ngaku katakan la. Ini kan kadang-kadang unik nih. AM dulu pelatih bulu tangkis kan, aku nabi, ditangkap sama polisi kita, alhamdulillah diinterogasi, ditanya kenapa ngaku nabi, saya ke Bogor pak dapat wahyu. Anda bisa bayangkan orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu kan. Alhamdulillah tuh kondusif lagi, naik level malaikat. LE kan dulu waktu malaikat kan sudah meninggal, dan dulu sebelum gubernur yang sekarang itu pernah minta izin pada gubernur untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Aku malaikat, tangkap polisi itu. Polisi kita jangankan teroris, malaikat tangkap tuh Jibril. Ya, alhamdulillah kondusif. Kita doakan, kita support pada yang baik-baik. Nah, teman-teman sekalian, Firaun lebih tinggi dari itu, ngaku Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Allah dengan sifat rahmannya mengutus langsung dua nabi. Anda bayangkan, Fir'aun ngaku Tuhan, hobi bunuh orang. Ketika disampaikan info akan lahir seorang yang mungkin berpotensi menghancurkan singgasanamu, maka dekret yang keluar eksekusi setiap bayi yang lahir laki-laki. Jadi kalau ibu itu hidup di zaman Fir'aun dan sedang mengandung, gak tenang bu, karena selalu akan diikuti ya oleh algojo yang siap nanti dengan pisau dan pedangnya. Dan cara mengeksekusinya jahat sekali. Itu begitu lahir laki-laki, bahasa Qurannya di Al-Baqarah ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Disebutkannya su'al azab, seburuk-buruknya siksaan. Gimana cara menyiksaannya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Nih dekat-dekat ke depan akan ada Idul Kurban nih. Hewan disembelih. Teman-teman lihat ya, kalau sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya, disembelihnya sebelum disembelih diapakan dulu? Halo? Ditidurkan. Bobo ya gitu. Kita ya. Kan dijatuhkan dulu dengan lembut ya. Ada caranya loh, ada teknis, nanti belajar tuh, bukan cuma tarik, tarik, bukan tarik tambang itu. Ya. Dijatuhkan dengan cara yang lembut, ada tekniknya itu, ya. Setelah itu baru disembelih. Nah, hewan yang dijatuhkan terlebih dahulu kemudian disembelih, itu bahasa Arab penyembelihannya disebut dengan zabaha. Dal, ba dan ha kecil. Kalau hewannya tidak dijatuhkan dulu dalam keadaan berdiri disembelih, itu nahara. Nun, ha dan ra kecil. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Karena itu nahar untuk unta. Karena unta enggak dijatuhkan disembelihnya, dalam berdirinya disembelih. Zabaha jatuhkan dulu. Kalau sekali sembelihan itu kalimatnya sekali, zabaha, zabaha yazbahu zabhatan wa zibhatan wa zabhan, sekali. Makanya kata nabi sunnahnya tajamkan dulu pisaunya. Ya. Dan juga tenangkan hewannya. Awas nanti ada adabnya, jangan sampai mengasah pisau untuk menyembelih hewan di hadapan hewan kurbannya, itu enggak boleh. Sabar ya, cepet kok nanti tuh. Ya, ya, ya. Antrian berikutnya, enggak boleh tuh. Ya. Jauhkan dulu, asah. Jangan sampai dengar hewannya. Itu zabaha namanya. Idza zabahtum fa ahsinu dzibah. Demikian hadisnya. Kalau Anda menyembelih, baguskan sembelihan. Kalau berkali-kali digorok berkali-kali begini, maka ada tasydidnya. Dzabaha yadzbahu. Kalau berkelanjutan pakai fi'il mudhari. Kalau banyak yang mengerjakan pakai jama' dari yudzabbihu menjadi yudzabbihun.
0: ini algojonya Fir'aun itu menggunakan katanya oleh Al-Quran digambarkan dengan kata yuzabbihun. Jadi anak yang baru dilahirkan itu kalau laki-laki dibanting ke bawah, digorok di hadapan ibu yang baru melahirkan. Hobi bunuh orang, ngaku Tuhan. Dan Fir'aun itu kalau sudah enggak enak, kesal, itu komennya itu komen-komen yang bisa bertaruh nyawa. Makanya Nabi Musa itu ketika akan diutus, kalimat pertamanya minta doa kan kepada Allah tuh bermohon. Qala rabbi syrahli, ya Allah mohon lapangkan hatiku. Sebab kalau tidak lapang, jengkel Nabi Musa, doa keluar seketika terkabul. Ya kebangetan Fir'aunnya, lo wafatkan aja sekarang, wafat. Hikmah gak ada. Karena setiap kalimat kalau gak menyenangkan, nyawa bisa taruhan.
1: Saya gak senang dengan rambutnya tuh, pisahkan kepala dari badannya.
0: Itu bukan disuruh cukur. Oke, antum bersyukur hidup di zaman sekarang itu. Zaman Fir'aun tuh kalau gak suka, pisahkan kepala dari badannya. Itu. Makanya doanya Rabbi Syrahli Sadri.
1: Diutus dua nabi dan dua nabi, ya seterasa Nabi Musa alaihissalam rasul, Harun alaihissalam mendampingi menjadi nabi. Sefir'aun-fir'aunnya masih diutus dua nabi
0: untuk mengangkat dan mengalihkan status dari hamba yang soleh kembali, dari hamba yang salah kembali menjadi apa? Saleh. Jadi ketika seseorang berbuat salah karena dorongan nafsunya, nanti disebut dengan nafsul ammarah yang mengeluarkan su. Quran surah ke-12 ayat 53. Ini 53, di sana 53. Wa ma ubarji'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Kapan rahima rabbi? Pindah ke sini. La taqnatu min rahmatillah. Jadi ketika ada orang berbuat salah, banyak maksiat, dan dia mau tobat, berpotensi naik status dari hamba Allah pelaku maksiat menjadi ibadi. Di antara kita gak ada yang sempurna. Boleh jadi sebelum kita datang ada kesalahan yang diperbuat. Dan setiap orang masuk masjid itu motifnya beda-beda. Gak semuanya ingin ibadah tertentu. Ada di antaranya yang bertobat. Karena itu anda masuk masjid doanya apa? Halo? Allahumma ftahli abwaba. Terjemahkan, ya Allah mohon bukakan untukku pintu-pintu. Saya tanya, anda kalau masuk masjid lewat banyak pintu atau satu pintu? Satu pintu kan? Gak mungkin anda masuk dari situ keluar lagi, masuk dari situ keluar lagi, itu enggak. Satu pintu kan? Masuknya satu pintu, tapi doanya minta banyak pintu. Abwab itu jamak dari kata bab. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Allah tuh balik tanya, mau rahmat yang mana? Ada rahmat terkait dengan ampunan ini? Ada rahmat terkait dengan solusi dari persoalan? Al-Baqarah ayat 157. Ada rahmat terkait dengan pengabulan doa. Jadi ada orang-orang yang datang ke masjid ketika sholat, motifnya bisa beda-beda, Allah maha tahu. Ada yang punya persoalahan, ingin minta solusi, sujud dia berdoa, Allah tahu itu. Karena itu harus selaras antara masuk dengan amalan, harus sama. Belajar fikihnya. Masjid itu tempat istimewa. Harus tahu fikihnya, jangan sampai sudah masuk gak dapat keistimewaannya. Rencanakan dari sebelum masuk, hajat apa yang diinginkan, bagaimana cara menyampaikannya, itu semua terukur di Islam itu. Ada di antara mereka yang ketika masuk ada yang ingin taubat. Kan kisahnya viral tuh di masa Nabi SAW, ada seorang berbuat maksiat datang kepada Nabi minta dihukum. Ini datang kepada Nabi minta dihukum, itu keutamaan orang-orang dulu. Tiba-tiba ketika Nabi akan komen, tiba waktu sholat Bilal iqamah, diajak sholat dulu. Begitu sholat, turunlah Quran surah ke-11 Hud ayat ke-114 itu. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulatan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Begitu selesai sholat, orang ini kembali menyapa Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya berbuat maksiat, hukum saya. Apa jawab Nabi? Barusan dalam sholat turun ayat, Allah sudah mengampuni dosamu dan menerima taubatmu. Jadi ada golongan-golongan yang ketika diwafatkan oleh Allah, ternyata menurut manusia itu pelaku maksiat. Makanya jangan sembarangan hukumi orang. Doakan oleh kita. Alih-alih kita mencela, lebih baik kita berdoa. Arahkan dengan cara yang lembut. Tunjukkan jalan yang benar. Minimal, maaf, mengurangi hisab kita di hadapan Allah. Kalau ada tetangga belum mau ke masjid, Jangan dicela, apalagi dibikin status.
1: Punya tetangga kayak betul ya, mobil ada.

motor ada, sepeda ada, eh ke masjid yang belum ada, tetangga masa gitu. Lalu apa yang Anda katakan di hadapan Allah ketika dihisab? Hey, saya itu tempatkan kamu bertetangga dengan dia supaya kamu ngajak dia. Minimal kamu doakan. Bukan kamu buatkan status. Anda mau jawab apa? Coba kalau saya tanya begini, ada orang tinggal samping masjid. Ginilah gambar sederhananya nih. Ini masjid. Bukan istiqomah ya. Ini rumah dia nih. Jarak cuma 5 meter. Mobil ada, motor ada, sepeda banyak. Ya. Yeah. Speaker masjid bahkan begini ke rumah dia tuh. Misal tuh ya. Tapi belum mau ke masjid. Muslim, enggak mau ke masjid. Apa hukumnya? Hukum tetangga masjid, muslim enggak mau ke masjid, apa hukumnya? Tuh, kan? Tuh. Tuh. Hah? Hukumnya ajak dia ke masjid. Ajak. Kadang-kadang fikih dakwah itu harus didahulukan dibandingkan dengan fikih terapan hukum. Karena kadang dakwah mengantarkan kepada rahmat. Ketika rahmat turun, ibadah meningkat. Makanya kalau tinggal di komplek, enggak banyak yang ke masjid, praktikkan fikih dakwah, jangan hukum dulu. Ini orang-orang enggak ke masjid terancam terbakar loh rumahnya. Hati-hati. Awas tuh ya. Awas, kalau enggak paham tuh jangan diikuti tuh. Ya. Anda sholat. Kalau memang enggak ada orang, beli buah. Besok habis subuh, ya, Sabtu, datangi rumahnya satu-satu. Assalamualaikum, Pak. Pak Haji. Alhamdulillah. Ai, timanten di masjid, Pak. Ya, ya buah, ya. Nah, ya buah. Dikenten teh Bapak udur teh di masjid di ya, buah. Roaming ya, roaming enggak? Ya. Kok bawa buah tumben? Tadi saya ke masjid enggak lihat Bapak, saya kira Bapak sakit, saya bawakan buah. Itu yakin saya, duhur ke masjid. Yakin saya. Gitu aja deh. Ya. Kadang-kadang fikih dakwah itu tinggi. Dan itu lintas keyakinan. Lintas keyakinan. Dengan non-muslim, kan banyak hadis-hadisnya. Jika Anda memasak makanan, baunya sampai ke tetangga, awas, yang punya warteg, rumah makan. Ya. Mahasiswa gunakan ini sebagai dalil yang paling efektif ya. Hadis Nabi, jika Anda masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah ia walaupun punya kuahnya. Eh? Nah, tolong baca dengan benar, jangan lihat terjemahan. Anda masak opor ayam, Anda makan ayamnya, kuahnya Anda bagi. Tetangga bilang, kok cuma kuahnya? Hadis Nabi. Itu Anda yang salah paham. Ya, Anda yang salah paham. Walaupun hanya masak kuah, itu Nabi sudah prediksi. Sekarang kan banyak bumbu kan? Bumbu macam-macam. Mungkin yang dimasak kan tempe, singkong. Tapi bumbu opor ada kan? Supaya tidak salah persepsi, bagi, tunjukkan kalau itu singkong. Ya, tapi apakah hadisnya mengatakan kalau tetangga itu muslim saja? Tidak. Mungkin Anda punya tetangga Kristen, Hindu, Buddha. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Islam itu indah, bagi. Sakit tengok. Kesulitan bantu. Makanan masak kirimkan, ketok pintunya. Pagi Bu, pagi, Pak, gitu. Aduh bawa apa itu? Ini ada makanan. Oh, baik sekali. Bukan baik, ini Quran yang mengajarkan untuk berbagi. Terima. Itu indah. Diperkenalkan dengan akhlak. Besoknya kan dia kembalikan pancinya, kan dia ketok assalamualaikum. Udah bisa assalamualaikum tuh. Ya. Coba deh. Bu Haji, gitu kan? Ini begitu dibuka, oh iya, panci ya. Bukan, cuma mau nanya, apakah hari ini Quran memerintahkan berbagi lagi? Apa-apa. Nah ini, jadi kadang-kadang orang itu menjadi soleh. Dia ingin mencari jalan. Mungkin doa-doa yang kita panjatkan dalam tahajud itu yang menyentuh jiwanya. Tahu kan kisah Umar bin Khattab ketika beliau berubah menjadi soleh? Itu kan doa. Doa Nabi kan memohon kepada Allah untuk melembutkan hatinya. Ketika hati lembut, itu cuma dengar dua huruf bergetar jiwanya. Toha. Dari keras itu jadi lembut. Kok bisa orang sekarang daya

0: bikin satu surat gak lembut-lembut. Cara bacanya yang diperbaiki. Taha, lembut hati. Kembali. Itu yang mungkin kita harus hidupkan kekinian. Itu yang menjadikan kehidupan tentram, nyaman, enak. Orang seperti itu pulangnya pun nyaman. Surga itu terlalu luas untuk kita sendirian. Sepanjang berkehidupan, tampilkan kemuliaan, kebaikan. Boleh jadi ketika seseorang berubah menjadi saleh karena doa Anda, itu setiap dia berbuat yang baik, mengalir pahalanya untuk Anda. Gak cukup dengan amin, kerjakan dulu. Setelah itu apa yang terjadi? Kalau dia berubah dari yang salah kemudian taubat, yang soleh istiqamah, maka Allah kemudian firmankan, wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Pertanyaannya, surga yang mana? Karena pintu surga ada 8. Surga yang mana yang ditempati oleh orang-orang yang nafsul mutmainnah itu? Untuk menjawab ini semua, kita butuh yang 5. Karena semua yang terkait dengan ini, jannahnya, ibadnya, amalan yang diridainya, nafsul mutmainnahnya, akan kembali kepada satu ayat utama ketika hidupnya. Itu yang menjadikan ia mendapatkan bagian pancaran saat wafatnya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali pernah memberikan satu pernyataan yang sangat indah. Orang tidur itu bagaimana keadaan bangunnya. Dan saat bangun dari tidur, itu biasanya akan terpengaruh dari keadaan tidurnya. Anda kalau beraktivitas begini, tidur, boleh jadi bermimpi bertemu saya. Bisa jadi. Atau bertemu teman di samping yang snacknya sempat terambil. Bisa jadi. Karena kesan terbawa dalam mimpi itu saat mulai bangunnya. Nah, sama seseorang yang meninggal pun akan terpengaruh dalam keadaan kuburnya dengan amalan hidupnya. Apa yang dikerjakan sekarang, itu yang dibawa ke alam kubur. Dan suasana alam kubur itu yang menjadikan pancaran akhiratnya. Jadi kalau di kuburnya itu baik mendapatkannya, itu tanda saat bangunnya pun akan mendapatkan kebaikan. Karena dari itu, untuk mendapatkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati radiyatan mardiyah, nafsul mutmainnah akan kembali ke masa hidupnya. Maka ayat yang harus ditampilkan di sini Quran surah ke-16 ayat 97. Oh Allah, ini poinnya. Yang ini menjelang wafat, yang ini masih hidup. Masih ingat tadi hidup bahasa Arabnya apa, bahasa Qurannya? Walladzi khalaqal mauta wal hayat. Siapa yang mendapatkan kualitas kehidupan yang baik yang disebut oleh Al-Qur'an, itu yang mengantarkan pada keadaan nafsul mutmainnah. Kita bacakan ayatnya. Yuk, buka mushafnya. Kalau tidak boleh pakai aplikasi. Nanti kalau ngaji dengan saya lagi, disiapkan ya, sehingga nanti ada ketersambungan antara apa yang saya sampaikan dengan apa yang Anda simak. Insyaallah nanti mulai bulan depan kita terkurikulum ya. Di pembahasannya tersusun. Jadi tahu apa yang mau dibahas. Nanti saya siapkan juga resum-resum sebelum kita memulai materi supaya mengerti apa yang akan kita uraikan. Man 'amila shaliha. Ada ayatnya? Quran surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliha. Ada? Dzakarin aw unta wa huwa mu'minun. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sini dulu saya berhenti. Disebut oleh Al-Quran hayatan tayyibah. Awas, karena nanti ujung ayatnya hayatan tayyibah ini akan mengantarkan kepada husnul khatimah dan kemuliaan akhirat. Man amila saliha. Man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil amiyah. Paham? Tidak. Man konjungsi kata sambung yang kadang bisa berperan sebagai subjek atau objek. Bentuknya bentuk tunggal personal, tapi maknanya umum. Secara singkat artinya kalau ada man itu tawarannya untuk semua, tapi sifatnya personal. Cara membaca Al-Quran terkait dengan ayat-ayat demikian, posisikan Al-Quran itu sebagai firman Allah untuk kita. Cara bacanya, rasakan ayat itu untuk kita secara personal. Allah sedang menyampaikan firman kepada kita secara personal yang disampaikan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini. Anda misalnya sedang sekolah nih. 2 tahun enggak ketemu orang tua. Lalu orang tua kirim surat. Senang tidak? Oke? baik itu elektronik atau ditulis, dikirimkan dan sebagainya. Senang ya?
1: Baik.
0: Allah itu memberikan segala yang kita butuhkan, bahkan segala yang tidak kita mintakan. Memaafkan kesalahan, mengampuni dosa kalau bertobat, mencukupkan rizki, melebihkan segala harapan. Ada kerinduan kita untuk berjumpa dengan Allah. Ki Haji Arifin Ilham, saya tengok sebelum meninggalnya di rumah sakit itu, beliau bisikin saya, "Ustaz, liqa'ullah, abang udah kangen ketemu Allah, liqa'ullah." Ada kerinduan. Ya, dalam kehidupan saja kalau kita mendapatkan perhatian yang tinggi tapi gak pernah berjumpa, pengen kita ketemu kan? Maka gak normal kalau ada hamba gak pengen ketemu Allah. Pasti ada yang salah. Harusnya kita rindu dengan Allah itu. Allah kirim surat kepada kita, jumlahnya 114 surat. Karena itu kalau kita membaca Quran sebagai seorang hamba, getarannya akan berbeda dengan sekedar baca. Maka ketika baca Quran, kata para ulama, posisikan kita sebagai hamba yang sedang mendapatkan surat dari Allah, disampaikan melalui Rasulullah SAW. Iya, sebentar, nanti belakang, iya. Makanya Nabi itu kalau baca Quran itu bisa khusyuknya luar biasa, karena merasakan ayatnya itu langsung disampaikan Allah kepada beliau. Nah, kita harus mendapatkan suasana itu. Itu diantara keteladanannya. Ayat ini untuk kita. Jadi ketika dikatakan man amila saliha, rasakan itu tantangan untuk kita. Surat dari Allah untuk kita. Hei kamu Adi Hidayat, tuh kalau mau kita tarik ke diri kita, kalau kamu mampu beramal soleh, siapapun yang beramal soleh, laki-laki, perempuan, umum, tapi personal sifatnya, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, melampaui semua status sosial yang disematkan oleh manusia. Kalau ada orang, kata Allah, amila saliha, ini poinnya, yang menghiasi kehidupannya dengan banyak mengkreasikan amal soleh. Nanti kita bahas. Min dzakarin aw unta, ditegaskan lagi, baik itu lelaki atau perempuan. Awas ya, dzakar dan unta itu bentuk personal, bentuk tunggal personal, mewakili jenis manusia. Jamaknya nanti annas. Karena itu ketika Allah menyebutkan nas, dirinci kualifikasinya. Quran surah 49 ayat 13, ya ayyuhan nas, umum. Siapa nas itu? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Jenis manusia kata Allah ada dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Di laki-laki dan perempuan. Manusia cuma ada dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Tidak ada yang ketiga. Makanya contoh pertama manusia ketika diciptakan, manusia pertama Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Ya. Jadi kalau Nia, Nia saja. Ya, kalau Kurniadi, Kurniadi saja. Coba nama Nia, Pak. Nama Nia, Pak. Nama lengkap Kurniadi. Gak usah aneh-aneh. Ya, dan kita doakan supaya kembali dalam kebaikan. Zakar wa unsa, mau laki-laki mau perempuan, ini berlaku umum. Jadi ternyata untuk mendapatkan hayat thayyibah, nafsul mutmainnah, semua punya kesempatan yang serupa. Dan Allah enggak nyebutkan status di situ. Untuk yang ustaz aja enggak ah. Untuk yang kiai saja tidak, semua terbuka. Sepanjang apa? Wa huwa mu'minun. Pertama, man 'amila shalihan min dzakarin wa unta wa huwa mu'min, ini syarat pertamanya. Saya turunkan ya. Awas, hati-hati, lihat kalimatnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka jika ia banyak mengkreasikan perbuatannya sebagai amal soleh yang disupport oleh imannya, maka kami jamin, kata Allah, dengan keagunganku aku akan tuntun kehidupannya mengarah kepada hayatan thayyibah. Ini hidup yang paling ideal. Jadi kalau Anda ingin melihat, mengetahui hidup yang ideal menurut Allah di muka bumi ini, di bahasa Qurannya disebut hayatan thayyibah, kehidupan yang terbaik menurut Allah. Dan kehidupan terbaik ini yang mengantarkan kepada nafsul mutmainnah yang disebut dengan husnul khatimah. Jadi kalau pengen husnul khatimah harus hayatan thayyibah, ini satu paket. Gak mungkin husnul khatimah kalau tidak hayatan thayyibah. Tidak mungkin nafsul mutmainnah kalau tidak ada amal salihat. Maka ini pembukanya. Ini kalau sudah hayatan tayyibah, komentar dari para ahli tafsir itu semua dimudahkan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mengomentari ini, apa yang beliau sampaikan? Bahkan urusan rizki pun Allah bimbing untuk mendapatkan rizki yang paling berkah. Syaratnya apa? Ini. Jadi nafsul mutmainnah dengan rangkaian kemuliaan yang menunjukkan pada husnul khatimah dimulai dengan hayatan thayyibah yang pondasinya amal saleh. Sekarang kita masuk pada bagian terakhirnya. Maaf, saya ingin konfirmasi dulu, kita sampai jam berapa? 11, 12, jam 2 subuh. Baik. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Baik. Ya. Insyaallah Anda sampai subuh, saya jam 9 selesai. Baik. Fokus sini. Amal soleh. Amal itu ada 3. Ulang. Amal ada berapa? 3. 1. Amalnya netral sifatnya. Disebut amal saja. Perbuatan saja. Tidak masuk soleh, tidak masuk salah. Jadi amal perbuatan biasa. Ya, amal perbuatan biasa, makan, minum, itu setiap perbuatan bahasa Arabnya amal. Setiap pekerjaan perbuatan kita, makan perbuatan bukan? Ya, minum pekerjaan, bekerja, belajar, sepanjang kita bergerak itu amal namanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu amal. Anda yang kuliah itu amal. Anda yang di rumah tangga itu amal. Ya. Alhamdulillah. Status amal itu bisa netral di sini. Bisa berubah yang kedua. Disebut dengan su, amal sayyiat atau amal su. Saleh, salah, amal salah. Ketika menyimpang dari nilai-nilai kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Contoh. Apa fungsinya lisan? Ulang. Apa fungsinya lisan, mulut? Bukan. Tuh kan? Ternyata fungsi lisan itu bukan untuk bicara. Jangan salah. Selama ini infonya kurang tepat. Lisan itu bukan untuk bicara. Lisan itu untuk bicara yang baik-baik. Betul kan? Betul. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qaum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah, yakin dengan hisab di hari kiamat, katakan yang baik-baik. Katakan yang mulia, tak mampu diam. Ya. Yeah. Kalau tak bisa katakan cinta, katakan yang mulia, katakan yang baik. Bukan katakan celah, katakan putus, katakan ini, katakan itu, tidak. Halo? Yang baik. Jadi fungsi lisan itu untuk bicara yang baik. Itu netral umum. Makanya jangankan insan beriman, yang belum beriman pun kalau berkata yang baik, hatinya pasti menolak. Pasti menolak. Apa fungsi mata? Oh, sudah benar kan? Karena itu ketika melihat yang tidak baik, hati pasti menolak. Anda buka handphone, mau lihat tayangan, judulnya memang taklim, tapi iklannya, iklan maksiat. Hati Anda pasti protes kan? Gak benar tuh, istighfar. Anda langsung istighfar, astagfirullah. Tapi mata tetap begini. Jadi fungsi mata itu, maaf, itu netral, asal melihat yang baik-baik. Ketika keluar dari ruang kebaikan, itu menjadi su. Salah, kotor. Itu pengaruhnya pengaruh nafsu. Sumbernya dari fujur. Makanya nanti di sini ada Quran surah ke-12 ayat 53 menyampaikan ini. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis su. Jama' dari su nanti disebut sayyiat. Di sini muncul risalah taubat. Nanti kita bahas pelan-pelan. Kita turunkan ayatnya pelan-pelan. Yang ketiga, ini yang paling ideal. Disebut amal saleh. Saya bahas yang ketiga dulu. Kapan amal perbuatan yang netral, yang biasa, naik status menjadi soleh, dinilai soleh oleh Allah? Kapan amal itu menjadi soleh? Maka langsung diterangkan oleh Al-Quran sehingga tidak banyak penafsiran. Wahuwa mu'minun. ketika amal itu disukai

beberapa orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari padang pasir datang kepada Nabi. Arab Badui itu bahasa Arabnya A'rab. Ada Arab, ada A'rab, itu beda. Kalau Arab itu orang Arab kota. Ya, ana min Arab, misalnya Arab kota. A'rab itu dari padang pasir. Karakternya beda. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kepada Nabi, kami telah beriman, kami mukmin. Maka turun jawaban langsung dari Allah, kul, katakan Muhammad pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman yang sejati, belum naik status jadi mukmin. Walakin qulu aslamna, tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Karena syarat pertama masuk Islam itu mengucapkan kalimat iman. Kalimat iman diucapkan di lisan, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Nah, itu kalimat iman namanya. Kalimat itu mesti sampai ke dalam hati. Kalau cuma di lisan enggak sampai ke dalam jiwa, enggak sampai ke dalam hati, nanti tidak akan jadi bimbingan untuk berperilaku. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, imannya belum sampai ke hati. Karena belum sampai ke hati, maka pergerakan tubuh itu belum ada pengaruh dari iman. Jadi kalau kalimat itu diucapkan sampai ke dalam hati, ke jiwa kita, nanti ada pancaran ke seluruh anggota tubuh yang membimbing tubuh kita untuk bersikap. Bimbingan dari iman itulah yang menjadikan amal dari tubuh kita menjadi saleh. Kalau cuma kemudian di lisan diucapkan enggak sampai ke sini, enggak bisa teruji. Dari mana taunya kita kalau iman itu sudah sampai ke dalam hati? Maka diujilah oleh Allah dengan apa yang disebut dengan ibadah. Karena itu konsepsi ibadah pada asalnya, pada dasarnya, itu diperintahkan oleh Allah untuk mengkonfirmasi keberadaan iman dalam jiwa kita. Makanya ketika diminta kita menunaikan ibadah, itu merespon bagian tubuh kita. Contoh, ibadah yang paling pokok setelah iman itu salat. Yang pertama kali disandingkan dengan iman, Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa imunas. Ketika kita akan menunaikan sholat, kan diawali dengan panggil, apa panggilannya? Azan kan? Azan ya, 5 kali dalam sehari kan? Coba lihat, fokus baik-baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur katakan pada diri kita masing-masing, ketika mendengar suara itu, ada getaran gak di hati? Ada kan ya? Nah, kalau belum sampai ke dalam jiwa, apalagi belum mengucapkan di lisannya, mungkin biasa saja mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya biasa saja seperti mendengar yang lain. Kalau ada yang demikian dan dia memang belum beriman, karena belum ada iman. Tapi orang yang imannya sudah masuk ke dalam jiwa, maka responnya akan beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah sudah azan. Begitu. Nanti bergantung kekuatan iman. Ketika imannya kuat, langsung ingat Allah. Itu yang disebut di Quran surah 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam hatinya. Getaran kan macam-macam. Kan ada getaran cinta, getaran khawatir. Ya, khawatir kan kalau di jalan tol tiba-tiba ada polisi sedang berjaga, kan ada getaran tertentu yang menjadikan hati terombang-ambing, ya kan? Bisa. Ada getaran cinta, ada getaran taat. Wajilat qulubuhum, ada getaran dalam jiwanya. Dikonfirmasi, hati-hati tuh. Ya, mengaku muslim, tapi ketika azan gak ada getaran, itu mesti takut tuh, hati-hati. Ya, karena konfirmasi iman itu pertama lewat ibadah. Semakin tinggi imannya, bahkan sebelum dipanggil udah siap-siap. Ini jam 9 kurang seperempat. Dia sudah nunggu besok subuh. Padahal subuh belum tiba waktunya. Ada yang begitu. Dan dahsyatnya, ketinggalan ibadah sunnah pun bisa gelisah. Itu menunjukkan semakin tinggi imannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan nih. La ilaha illallah. Baru azan, belum qomat. Masih ada imannya. Hanya statusnya tidak setinggi yang pertama tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecilin tanya. Huh? Nah. Tapi muslim. Oh, ada masalah dalam imannya. Jelas? Maka dibantu supaya masalahnya tuntas, bukan dihujat. Dibantu supaya masalahnya tuntas, dijelaskan dengan cara yang baik. Balik ke sini, maka dari itu ketika kita menemukan ibadah-ibadah, sejatinya ibadah itu untuk mengonfirmasi iman, sehingga merubah status amal itu menjadi soleh. Itulah yang menjadikan

0: setiap menemukan kata iman dalam Al-Quran seringkali disamakan dengan amal soleh, baik dengan kalimatnya amal soleh atau jama amilus solehat atau detil amalan-amalan rinciannya. Contoh wal asr, surah 103, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus soleh wa basyiril ladzina amanu wa amilus solehat. Ah, jadi kapan kita mendapatkan amal itu menjadi soleh? Kalau dikonfirmasi oleh iman. Apa itu iman? Singkatnya, meyakini dan menjadikan seluruh amal itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nama lain dari iman adalah tauhid. Iman nama lainnya tauhid. Nama lain dari tauhid adalah akidah. Nama lain dari iman apa? Nama lain tauhid apa?
1: Kita.
0: Iman adalah puncak keyakinannya, tauhid pembuktiannya, mengarahkan semua yang itu tertuju kepada yang ahad. Tauhid itu karakter sifat dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Wahada itu mengarahkan kepada yang ahad. Siapa yang ahad itu? Allah. Dari mana taunya? Qul huwallahu. Mengarahkan kepada yang ahad disebut tauhid. Keyakinan yang dibangun untuk mengarahkan kepada yang ahad disebut dengan iman. Mengikat itu dalam jiwa supaya tidak lepas disebut dengan akidah. Itu gambarannya. Karena itu ketika Anda mengerjakan segala hal dan ditujukan semua perbuatan itu untuk mendapatkan ridha Allah, maka naik status setiap pekerjaannya menjadi soleh. Dan bersyukurnya kita kepada Allah dengan syariat Rasulullah SAW, Allah menginginkan setiap perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu menjadi amal soleh. Makanya kalau ada waktu yang terbuang dari aktivitas kita tidak menjadi amal soleh, berpotensi rugi. Berpotensi rugi. Karena itu hanya di dalam Islam, kita syukur ini, yang semua perbuatan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada bimbingannya sehingga menjadi ibadah dan bernilai amal soleh. Kalau gak percaya silakan cek. Sesuatu yang menjadikan bimbingan, yang menjadikan perbuatan menjadi amal soleh, sifatnya ibadah, biasanya dibuka dengan doa. Karena itu salat itu nama lainnya doa. Di kitab fikih as-salatu hiya doa. Isinya doa semua. Dan doa itu pembuka awal yang menjadikan setiap amal jadi soleh. Sekarang silahkan cek. Semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti ada doanya. Di doa itu satu perannya mengubah aktivitas menjadi soleh, jadi ibadah. Yang kedua memberikan bimbingan di balik makna doa itu ada maknanya. Saya tanya pada Anda, kalau bangun tidur ada doanya enggak?
1: Ada.
0: Nah, doa yang dibaca itu menjadikan baru bangun aja udah amal soleh. Coba, sudah berapa usianya? Beda-beda. Ada yang puluhan tahun, belasan tahun dan sebagainya. Udah berapa kali tidur? Banyak. Ya. Bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Ya. Banyak tidurnya ya? Gak apa-apa, nanti Islam tuh lengkap. Bab tidur juga ada. Bab tidur, jangan salah. Tidur itu bisa jadi ibadah. Ada seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah karena tidur. Ya. Itu banyak itu. Ashabul Kahf itu kan dapat karomahnya karena tidur 309 tahun. Tapi dilihat bagaimana tidur jadi ibadah. Ya. Itu ada turunannya. Ada seorang yang dimuliakan oleh Allah karena tidurnya. Padahal orang sekitarnya protes. Ini dahsyat sekali. Tetangganya mengadu begini temannya, "Kamu ini kerjaan tidur lu, tidur, bangun kok cuma sholat." Ya, habis itu tidur lagi. Makan tidur lagi. Apa jawabannya? Ini yang dahsyat, ini yang mahal. Saya itu tidur untuk menghindari maksiat. Jawabannya, saya tidur untuk menghindari maksiat. Jadi saya bangun secukupnya saja untuk mengerjakan apa yang harus saya lakukan. Selesai itu, saya tidur. Wah, itu ilmunya mahal sekali itu. Tapi gak sembarang dipraktekan. Mahasiswa tidur di kelas kan? Dosen tanya, kenapa tidur? Menghindari maksiat, Pak. Bisa. Balik sini. Bangun tidur gak ada doanya. Doa itu yang mengkreasikan bangun langsung jadi amal soleh. Dan ketika jadi amal soleh dapat pahala. Perbuatan baik yang berubah jadi amal soleh, yang punya potensi pahala, berubah nama nanti. Dari ibadah jadi amal soleh, jadi hasanah namanya. Setiap ada perbuatan dibuka dengan doa, jadi amal soleh, bernilai hasanah, poinnya 10. Poin itu poin akhiratnya, bukan dunianya. Nanti ditampakkan saat sakaratul maut, akan ditampakkan hasilnya. Ya kalau pengen cepat lihat ya silahkan, ya. Sesuai waktunya, sesuai ajalnya ketika tiba. Kedua, di alam kubur. Ketiga, nanti hakul yakin, ilmu yakin disampaikan sekarang, ainal yakin dilihat saat sakaratul maut dan di alam kubur, hakul yakin dialami saat di akhirat. Jelas ya? Jadi ada ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. Nah, isi doa itu membimbing kita bagaimana beraktivitas yang baik, cara bangun yang benar. Contoh begini, saya tanya dulu ya, doa bangun tidur gimana bacaannya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Oh, tahu dari mana? Oh, baik. Ada dua hadis terkait ini. Satu caranya, yang kedua doanya. Hadis pertama caranya di Abu Daud, Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Riwayatnya dari seorang anak kecil yang pada saat itu numpang tidur di rumah kerabat beliau, di rumah Sayyidah Maimunah. Karena saking cintanya dengan Nabi, ingin numpang menginap di situ melihat kebiasaan malam Nabi. Secara singkat, ketika bangun malam Nabi, beliau pun melihat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam au kama qala, idza staiqadha min naumihi fajalasa. Nabi itu kalau bangun dari tidurnya duduk sejenak. Ya, enggak langsung beraktivitas, duduk dulu. Famasaha bi yadihi min athari daumihi, lalu menghilangkan dengan tangannya yang diduga bersih. Karena nanti ada hadis lain, kalau Anda tidur bangun cepat cuci tangan, karena Anda tidak tahu tangan itu berkelana kemana saat tidur, ya kan? Di saat bangun cuci tangan, ada hadis ya. Nah, Nabi mengusap nanti bagian matanya, wajahnya, di matanya itu menghilangkan bekas kantuknya dengan tangan, bagian tangannya yang bersih. Amma sahabiyadi min asadi naumi, jadi belum doa dulu, gak langsung bangun tidur alhamdulillah, tidak, duduk dulu lalu hilangkan bekas kantuk supaya sadar. Jadi baca doa dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidak sadar. Jangan baca alhamdulillah di ahyana setengah tiga ba'da ma'amatana jam 4. Kan ada ya, bahasa Rusianya kan nundutan itu kan, gini begini begini tuh. Tiba-tiba selang satu jam ba'da ma'amatana kan, wa ilaihin nusyur jam 7 ya. Sadar dulu. Dalam bab sholat juga nanti begitu. Awas, hati-hati, nanti saya gak mau lompat, nanti saya terangkan ketika masuk ke situ. Nah, jadi ketika sudah nyaman, sudah tenang, baru baca doa. Yang dibaca apa? Dua. Kalau di hadis yang tadi, Abu Daud nomor hadis 1367, itu 11 ayat terakhir Ali Imran, Khawatimah Ali Imran. Dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, sampai ayat 200 ya. Baru setelah itu membacakan hadis riwayat dari Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma yang viral di Al-Bukhari itu. Apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kalau bangun seperti ini, satu, sek. Dua, jiwa tenang. Yang ketiga, kehidupan kita teratur. Lihat maknanya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku kesempatan hidup kembali. Ba'dama amatana, yang mungkin saja sesuai ajal bisa diwafatkan dalam tidur tadi. Ya. Wa ilaihin nusyur, saya berjanji kepadamu ya Allah, kesempatan ini saya akan gunakan sebaik-baiknya mencari bekal untuk kembali kepadamu. Itu makna asalnya. Makanya sebelum tidur Nabi mengajarkan kepada kita evaluasi kegiatan sebelumnya sebelum tidur. Apakah ada sholat yang belum jamaah, yang belum ke masjid, belum baca Quran di hari ini, belum sedekah, belum berbuat baik kepada teman, ya? Ada sengketa yang belum diselesaikan. Kadang-kadang sengketanya bukan jauh tapi dekat, dengan suami istri belum selesai, bahkan seakan-akan menjadi orang asing padahal tidur di tempat yang sama. Selesaikan dulu. Istighfar. Nah, istighfar itu membawa ketenangan saat tidur. Astagfirullah, astagfirullah. Itu tidurnya damai, tenang. Nanti hasil evaluasi itu disiapkan rencana untuk esok hari menyempurnakan. Anda siapkan saya insyaallah subuhnya di Istiqamah, duhurnya di Al-Latif misalnya, asarnya di Pusdai, ya, yeah? Maghribnya di Bekasi di Al-Ihsan, ya, isanya di Istiqlal, misal gitu kan, tuliskan itu kan, pekan depan di Mekah Jumatan, misal gitu kan, tulisin. Amin ya, baik, alhamdulillah, gak cukup dengan amin, nabung ya, ya oke. Gak apa-apa, rencana gak apa-apa, berdoa. Nah, saya mau katakan, ketika Anda tuliskan ini, kan besoknya belum tentu hidup. Kan? Karena itu ketika Anda bangun, Anda bersyukur pada Allah, terima kasih Allah. Saya dikasih kesempatan kembali sesuai dengan ajal, untuk menyempurnakan yang kurang-kurang kemarin itu. Saya berjanji hari ini, saya akan mencari bekal untuk persiapan pulang. Jadi kita itu sudah sadar ketika beraktivitas, kita sadar akan pulang. Makanya sebelum kita beraktivitas, waktunya disebut subuh. Dari kata asbah. Asbah itu sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Orang Arab itu kalau ditanya, kaifa asbahta, bagaimana keadaan pagimu hari ini? Itu maksudnya, ya, asbahtu khaira, saya sudah baik, saya sudah punya rencana yang siap saya eksekusi. Di orang Islam itu, setiap subuh bangun itu harus sudah jelas rencananya. Ya? Jadi berpikirnya itu engke kumaha, bukan kumaha engke. Nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Disiapkan rencana terukur supaya benar di hadapan Allah, kita bawa menghadap Allah dalam sholat. Makanya disebut fajar. Sebagai pancaran iman kita, datanglah kita dalam sholat, minta persetujuan dari Allah, minta taufik, berdoa kita supaya diberkahi. Makanya banyak kalangan para sahabat, orang saleh sampai syuruk sebelum berangkat kerja, minta kepada Allah petunjuk, bimbingan, berangkat kerjanya lebih nikmat. Ya, aktivitas, kerjakan. Anda sesibuk apapun, ujung-ujungnya pasti kembali pulang. Kesibukan yang kita kerjakan, dari kata Aisyah, pencariannya disebut dengan ma'isyah. Kalau hilang kesibukan itu, pindah harakat dari fathah jadi kasrah, isyah. Kasrah itu, kalau belajar bahasa Arab di fikih lughah, itu menunjukkan satu, harakat yang lembut. Yang kedua menunjukkan kata yang pecah, kasrah zujaj, kasanya pecah. Jadi rendah, turun. Ya, makanya suara perempuan rata-rata menggunakan kasrah karena lembut. Ya, lebih kecil suaranya. Anta laki-laki, perempuan anti. Ka laki-laki, perempuan ki. Jazakallah khair. Laki-laki, perempuan jazakillah khair. Makanya kan kalau ada suara yang pakai kasrah, itu selalu perempuan rata-rata. Nah, keluar malam-malam dari sini. Udah itikaf jam 2 mau pulang dulu. Di pohon depan ada suara. Jangan lari, tengok. Kasrah ya. Udah, bahas itu lari. Nah, sesibuk-sibuknya pasti akan selesai. Turun. Mengecil dan tertidur. Karena itulah ketika Anda asya, mencari ma'isya sibuk, pada akhirnya akan tiba waktu isya. Harakatnya jadi ke bawah kasrah. Akan hilang semua itu. Pada akhirnya akan tertidur. Dan mungkin tidur itu mengantarkan kepada tidur yang abadi sebagai jembatan menuju akhirat. Apa bekal yang mau dibawa? Makanya sebelum tidur panjang, kita kumpulkan bekal dulu. Persiapan mudik. Lihat kemarin yang mudik itu. Bekalnya kan luar biasa. Dan maaf ya, orang itu berani mudik itu kalau punya bekal. Makanya kalau gak ada bekal itu malu mudik gitu. Ya, saya pernah tanya, kenapa gak mudik? Ada bekal, Ustaz. Tapi ketika ada bekal itu luar biasa. Dan itu bangga, ngabarin dulu ke rumah. Ya, tunggu aku di sana sayang. Sampai dituliskan tuh kan. Ya, itu luar biasa, tulisin di motor. Anda bisa kebayang gak? Motornya bebek, bekalnya singa. Ya, pakai dus, tambah pohon pelepah pisang belakangnya, kan tambahin lagi supaya banyak yang dibawa, dan di sana ketika tahu akan pulang, disambut. Jadi citra akhirat itu miniaturnya sudah diberikan di dunia, disambut. Insyaallah badai mudik, oh, rumah dicat ya kan, semua diada-adain ya kan, bahkan menu makanan juga luar biasa, terjadi keajaiban, bertambah dari 7 jadi 8 di dunia. Itu kan kalengnya kongwan isinya rangginang dalam dunia, benar kan? Kumpulkan semuanya, disambut baik. Itu cita dunia, di akhirat pun begitu. Jangan kira gak disambut, disambut. Kalau bekal kita cukup bagus, baik, pulangnya enak, itu malaikat nyambut. Dan kalimatnya jelas di Quran surah 13 ya, ayat ke-24, salamun alaikum bima sabaratum fani'ma uqbaddar. Selamat ya, bisa ke surga, disambut itu. Anda sabar saat menjalani amal soleh saat di dunia. Sekarang silakan nikmati tempat terindah yang belum pernah dijamah. Fani'ma uqbadda. Jangan dikira kita baca doa itu hanya baca saja. Tidak, itu bimbingan kita beraktivitas. Itu mahal. Itu baru bangun. Pakai baju ada doanya enggak? Ada, makanya kalau baca doanya enggak mungkin pakai pakaian yang haram. Mustahil. Enggak mungkin pakai alas kaki yang haram. Enggak akan mau korupsi. Karena doanya membimbing kita untuk mencari yang benar. Kita itu sudah dijamin dengan rezeki yang halal, kenapa masih mencari yang haram? Jadi kalau kita mengerti tentang bimbingan doa itu bukan sebatas dibaca, kan? Itu akan menata perilaku kita lebih baik. Itu yang menjadikan kita mulia. Kalau tahu cara mencari nafkah dengan doa yang benar, nggak mungkin berbuat ulah saat bekerja itu. Tidak mungkin melanggar ketentuan, tidak mungkin berbuat maksiat. Itu yang kita butuhkan. Dan undang-undang negara ini sudah mendukung itu. Di undang-undang pun mengajak kita untuk soleh. Masih ingat pasal 29 ayat 2 itu? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi negara pun menjamin. Anda yang mahasiswa belajar itu, coba baca undang-undang Sisdiknas. Ya, nomor 20 tahun 2003 itu. Enggak usah ke pasalnya dulu deh, lihat bab menimbang itu, poin B, nomor 2. Itu mengapa? Jadi saya itu jadi mahasiswa, saya baca apa dalilnya, apa ayatnya, apa tuntunan di negara saya, sehingga saat yang bersamaan kita menjadi warga negara yang baik dan menjadi hamba Allah yang mulia, minimal berikhtiar untuk itu, ya kan? Jadi undang-undang mengamanatkan kepada negara untuk menyelenggarakan dan mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, ya? Dengan satu sistem pendidikan yang diatur oleh undang-undang. Jadi untuk kita belajar pun bukan cuma sekedar pintar supaya saleh. Saya tanya pada Anda yang belajar di kampus-kampus yang menyebar di sini. Dari sekian lama Anda belajar, jadi ibadah enggak di hadapan Allah? Kalau cuma jadi pintar, IPK tinggi, jangankan Anda, yang belum beriman pun bisa. Lalu apa beda iman Anda di hadapan Allah? Apa jawaban Anda ketika ditanya? Apa pembuktian keimanan kita di hadapan Allah? Itu yang sekarang harus kita tampakkan. Anda cita-cita husnul khatimah, tapi jembatannya tidak dibangun, maka bagaimana bisa melewatinya? Maka dari sekarang kita mesti jujur menyiapkan kurikulum kehidupan kita. Nah, cara cepatnya saya tutup, tapi saya ingin membangun satu komitmen dulu. Maaf ya, ini jam 9 lewat 4, boleh nggak tambah 10 menit? Boleh? Boleh ya, saya menyelesaikan ini ya. Caranya sederhana begini. Ada 8 pintu surga. 8 ini real karena keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wujud untuk ke situ itu ditentukan oleh amalan. Jadi ternyata 8 pintu surga itu mengacu pada 8 pokok amalan. Ada amalan-amalan tertentu yang muaranya surga-surga tertentu. Di antara yang tertinggi, misal, itu ada surga Firdaus. Yang sudah banyak viral dan kita ketahui. Saya ingin tanya sebentar, siapa yang ingin masuk surga Firdaus? Boleh angkat tangan? Masyaallah, alhamdulillah. Dah, turunkan lagi. Harus optimis, harus semangat, ya. Baik. Sekarang begini. Dari sekian yang ingin masuk itu, siapa yang sudah kenal dengan amalannya? Kita diberikan kesempatan hidup sampai malam ini cukup lama, kan? Normalnya setiap yang pengen punya cita-cita, dia bangun jembatan untuk mewujudkan itu. Anda masuk ITB itu karena Anda sudah punya cita-cita, kan? Anda masuk UNPAD karena Anda sudah punya cita-cita. Ya? Anda masuk UIN dan sebagainya karena Anda sudah punya pilihan. Karena itu Anda bangun jembatan lewat pilihan Anda. Ada titian amalan, hukumnya begitu. Anda ingin masuk surga Firdaus, apa yang Anda siapkan untuk ke sana? Idealnya kurikulum amal solehnya itu turun ke dan tunggangi itu yang mengiringi aktivitas yang kita kerjakan sebagai pilihan hidup kita. Contoh, ini ada mahasiswa, ada dosen, ada pebisnis, ada polisi, ada tentara, apapun itu, birokrat, diplomat, dan sebagainya. Bersyukurnya kita, penghuni surga Firdaus itu ditetapkan bukan karena profesi. tapi karena karakter yang menyerupainya. Jadi apapun, jadi apapun di dunia yang baik-baik itu berpotensi masuk surga Firdaus ketika mengalami dan mengerjakan amalan-amalannya. Turunkan itu ke bumi. Apa di antara amalannya? Quran surah ke-23 misalnya. Ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi waridun. Terus sampai ulaika hum warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha. Lihat, lihat, lihat bagaimana Allah memfirmankan. Itu dalam sekali. Kalau kalimat bebasnya begini, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Pewaris surga Firdaus, pewaris surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Masa enggak mau ada tawaran itu? Sekarang kita bertanya bagaimana caranya ya Allah menjadi bagian dari itu? Allah buat kualifikasinya. Itu turunkan oleh kita. Jadi Anda mau jadi apapun silahkan, tapi latihan dari sini. Ketika Anda berlatih beramal soleh dengan karakteristik penghuni surga Firdaus, maka semua pekerjaan kita secara otomatis menjadi amal soleh, dan muara akhir yang mengantarkan ini pada pilihan surganya ditempatkanlah seperti apa yang telah kita ikhtiarkan itu. Contoh, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Anda mahasiswa pengen baik di sisi Allah, ingin masuk surga Firdaus, maka latih caranya salat yang khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mulai sekarang yang enggak penting-penting tinggalkan. Nongkrong-nongkrong yang tidak penting, kumpul-kumpul yang tidak penting, membahas yang tidak penting, baca yang tidak penting. Jadi orang penting karena hanya orang penting yang ditempatkan di tempat-tempat yang penting. Ketika Anda dinilai penting oleh Allah, maka kelasnya pun surga yang sangat penting. Ini poinnya. Latihan, turunkan ke bumi. Kalau itu sudah dilakukan, tunggang bukan hanya tenang, karena tenang itu ada dua, sakinah, tumaninah. Sakinah, ketenangan yang didapatkan umumnya dalam kehidupan rumah tangga setelah melewati persoalan. Jadi kalau Anda sedang ada masalah, jangan Anda lah ya, misal orang lain, suami istri sedang bermasalah ya, ribut misalnya tuh, oh berdebat itu, enggak ada yang mau ngalah ya, saya sih menyarankan saja kalau ada suami istri punya persoalan, semua bersikap bijak. Bijak. Biasanya si perempuan istri itu baik, Pak. Hampir enggak pernah pengen menang itu kalau ada perdebatan. Karena karakter perempuan istri itu memang enggak pernah pengen menang. Tapi selalu berharap Anda mengaku salah. Ya, Bu ya. Enggak pernah pengen menang tapi berharap Anda mengaku salah. Ketika sudah cair, biasanya kan tenang kan? Ya kan? Tenang gitu. Nah, ketenangan yang dilahirkan ketika badainya pergi, itu yang disebut dengan sakinah. Makanya orang Arab berkata, sakanatis syajaratu idza dhahabat tirdih. Ranting itu akan tenang ketika angin yang menerpa telah pergi. Itu sakinah. Tapi ketenangan yang dilahirkan lewat ibadah, itu tumaninah. Dua-duanya sama-sama tenang dan melatih jiwa. Karena banyak ibadah, maka jiwanya semakin tenang, jiwanya semakin tenang. Yang tadinya latihan tumaninah menjadi karakter. Ketika menjadi karakter, berubah namanya jadi tumaninah menjadi mutmainnah. Itulah asalnya jiwa yang berubah memiliki karakter tenang disebut dengan nafsul mutmainnah. Kapan mutmainnah itu diraih? Ketika jiwanya dilatih dengan ibadah. Ibadah yang mana? Ini kurikulumnya. Ingin surga Firdaus? Turunkan. Ingin surga Aden? Turunkan amalannya. Latih itu. Ketika sedang beribadah ada ketenangan, itulah yang dimaksud tumaninah. Itu akan mengakumulasi jiwa. Ketika terakumulasi dalam jiwa, muncul qanaah, muncul tawakal. Itu yang dibawa sampai meninggal. Ketika meninggal dengan keadaan jiwa itu, maka panggilannya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah tidak akan pernah diraih kecuali lewat proses hayatan thayyibah. Hingga sekarang pilihannya pada kita semua. Malam ini diskusi keluarga, mau pilih jalan yang mana? Ya, turunkan, belajar yang terukur. Turunkan satu-satu. Nanti amalnya turunkan. Udah konsentrasi di situ aja. Ya, dengan sifat karakteristiknya. Amalan dunianya silakan, tidak harus ditinggalkan. Kadang ya dagang aja. Enggak harus jadi ustaz ketika ingin menjadi ustaz. Ya. Apalagi yang ngajar aja enggak apa-apa. Cuman spirit mengajarnya membawa karakteristik amalan-amalan penduduk surgawi. Turunkan itu dan minimal ada ketenangan dalam jiwa kita. Malam ini keluarkan. Siap ya? Diskusi dengan keluarga supaya kompak. Kalau sudah kompak, ringan amalnya. Jadi nanti kalimat surganya bukan hanya dituliskan di pintu rumah. Baiti jen rumahku surgaku. Tapi amalannya tidak sampai ke situ. Itu repot nanti rumahnya ke surga, andanya tidak. Ya, dan wa'iyadzubillah. Jelas sampai sini ya? Paham. Nah, ini yang saya ingin coba kita sama-sama awali malam taklim ini dengan awal yang baik. Kita harus mengerti tentang siapa kita, bagaimana kita berkehidupan, kemana kita pulang. Maaf ya, sehebat-hebatnya Anda disanjung, setinggi-tingginya gelar, tetap pulangnya kembali ke Allah juga. Ya, Anda sekarang mau gelar profesor, doktor, bintang A, bintang B, C, pejabat ini itu, tetap ketika meninggal harapannya cuma satu, almarhum. Tahu artinya almarhum? Almarhum itu artinya yang disayang Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda tahu Allah sayang? Kok bisa saat hidup banyak maksiat, ketika meninggal enaknya ditulis almarhum yang disayang Allah? Bagaimana Allah bisa sayang? Siapkan dari sekarang, saling mendoakan, kuatkan. Kalau bisa seperti itu, nanti Allah akan siapkan satu surga bahkan untuk keluarga besar. Walladzina amanu iman wattaba'atum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba rahin. Quran surah 52 ayat 21. Saya mau ke penghujungnya. Dan siapapun, para orang tua yang beriman, beramal saleh, dan menyiapkan keluarganya semua beriman, beramal saleh, kompak mereka semua, kami akan himpun mereka semua di surga di satu tempat yang sama. Kami tidak akan sia-siakan, kata Allah, siapapun yang berusaha mewujudkan pertemuan itu. Tapi itu pilihan. Kalau ada satu anggota keluarga tidak meyakini itu, maka resiko dia terpisah dari bagian anggota keluarga yang lainnya. Disiapkan dari sekarang, dudukkan dengan baik, dan semoga Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Ya, boleh jadi sebagian kita ada yang sudah berpulang, boleh jadi ada yang masih hadir, mungkin ayahnya masih menyertai, ibunya menyertai. Berikan yang terbaik. Kalau sudah meninggal, viralkan amalan kebaikannya, teladani itu, dan berharap bisa berkumpul bersama dengan semua yang kita cintai, insya Allah. Izin teman-teman menyampaikan informasi sebelum saya akhiri. Satu, alhamdulillah, syukur pada Allah, kita berterima kasih juga pada teman-teman semua, panitia ya, semuanya, satu saf dari Istiqamah, dari aparatur setempat juga, terima kasih, dari kepolisian, ya, dari teman-teman di TNI, semua perangkat yang sudah mempermudah taklim kita di malam hari ini. Semoga semuanya diberikan keberkahan dan kebaikan, pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, insyaallah jadwal setiap bulan itu akan kembali kita tata dan normalkan lagi. Jadi jadwal di Bandung akan berlangsung insyaallah dalam setiap satu bulan sekali, dan mulai bulan depan akan terkurikulum pembahasannya. Jadi saya akan siapkan dulu kurikulumnya sampai nanti beberapa pembahasan minimal sampai akhir tahun ini. Kemudian setelah itu saya buatkan nanti silabusnya, itu akan dibagikan atau minimal nanti kita bisa sampaikan di media sosial sehingga Anda bisa download itu dan tahu kalau ada di Bandung. Itu yang kemudian akan dibahas. Tempatnya barangkali tidak akan menetap di satu tempat. Kita akan berbagi, nanti teman-teman satu staff tim kami di sini yang akan coba mengatur supaya bisa berkesesuaian dan menyapa bersilaturahim di tempat-tempat yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, teman-teman, sekarang sudah Dzulqa'dah, bulan ke-11. Sebentar lagi akan Dzulhijjah. Kita berdoa kepada Allah semoga seluruh jemaah haji, terkhusus jemaah haji kita dari Indonesia beserta petugasnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun ini, diterima ibadah hajinya dengan mabrur. Bagi yang belum berangkat, insyaallah diberikan kemudahan, kelancaran, dan percepatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sedang menyiapkan amalan spesial untuk kurban khususnya. Saya beberapa waktu yang lalu sudah berkeliling juga ke daerah-daerah. Ya. Selain ada amal-amal yang juga dilakukan, tapi saya tidak berkenan untuk menyebutkan. Cukup kita tahu saja di daerah butuh apa, ya. Tapi juga masya Allah, tidak semua mereka bisa mendapati kesempatan makan daging. Hanya ada yang setahun sekali yang dari kurban itu. Kemudian juga sekarang ada yang diuji hewan-hewan ternaknya terkena PMK kan, penyakit mulut dan kuku. Jadi sekarang juga hewan-hewan berkeluh kesah ya, karena sedang gelisah dan sedang menunggu vaksin juga gitu ya, vaksin untuk hewan. Vaksin untuk hewan. Jadi ada penyakit PMK. Nah, ini saya supportkan. Saya ingin meminta pada teman-teman, kalau ada profesi-profesi yang kayak ternak dan sebagainya, kita support dengan baik ya. Support, dibantu, dilihat dan sebagainya, sehingga semua saling menguatkan. Terutama UMKM-UMKM tuh, kalau jualan-jualan dibeli ya, itu kan saudara-saudari kita juga saat dibutuhkan itu. Nah, kita sedang menyiapkan program, minimal ada beberapa puluh daerah kita siapkan untuk korban. Jadi nanti ada yang spesifik saya sudah menyiapkan untuk ditebarkan ke daerah-daerah yang sebagian sudah kita survei. Ini saya minta ada satu tim namanya Yakin, Yayasan Amal Quran Indonesia, yang saya bina juga di Bandung. Itu nanti ada program Qurannya juga di situ, di pengumuman ketiga saya sampaikan. Nah, ini ada beberapa kuota yang kita siapkan untuk akan kita supportkan ke daerah-daerah. Nanti teman-teman ada tim di sini mungkin yang akan memberikan informasi, ya ada semacam seperti ini gambarannya. Jadi kalau teman-teman nanti ingin sama-sama untuk membantu ke daerah, untuk disalurkan, bisa nanti korbannya dari teman-teman yang di luar itu memberikan informasi. Ya, itu bukan untuk daerah perkotaan, tapi khusus untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan itu semua. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling penting juga, kita sudah buat kantor di Bandung. Namanya Yayasan Amal Quran Indonesia. Yakin namanya. Tempatnya di Dago. Teman-teman, dan sudah ada juga websitenya. Ya, alhamdulillah, hal pertama yang kita lakukan adalah menghidupkan Quran. Baik untuk semangat membaca, menghatamkan, menghafal, plus meriset. Yang ketiga ini yang jarang dilakukan sekarang. Saya mengajak kepada teman-teman untuk terlibat di program mulia ini, karena semua perangkatnya itu yang kita berikan gratis semua. Ya, bukunya kita siapkan, paket hafalan ini sedang kita siapkan, kita cetak, nanti kita akan bagikan. Terutama teman-teman yang mahasiswa ya, yang kuliah-kuliah, kita punya program nanti mensupport program kuliahnya. Di jurusan Anda apa, fakultas apa, kampus di mana, kita nanti siapkan kurikulum Qur'ani yang mendukung program pembelajaran Anda. Harapannya ketika Anda selesai, IPK-nya bagus, tinggi, syukur dapat 4 misalnya, saat yang bersamaan di wisuda menjadi hafidz Qur'an. Ya, dan itu gratis, enggak ada biayanya. Ya, kita kasih bukunya, paketnya, bimbingannya ada, pendampingannya ada. Kalau ada yang kurang, yang kira-kira Anda butuhkan menjadi seorang ahli Quran, dengan cara apa lagi sampaikan kepada kami, mesti kami fasilitasi. Oke? Dan terbuka nanti untuk yang umum juga boleh kita semarakkan. Nah, ini kami bekerja sama dengan MUI, Pusdai, juga nanti ada di Pemprov. Nanti di Pusdai tempatnya kita buka ruang-ruang kelas. Dan kami siapkan ya polanya, tapi paketnya sudah ada di sini, sudah kita dropkan siap-siap. Nanti untuk mahasiswa langsung masuk ke websitenya ya, yakin.or.id. Di situ nanti ada program Macan UAH. Mahasiswa anak negeri cerdas, usahakan Al-Qur'an hafal. Ya, mahasiswa anak negeri ya cerdas, usahakan Al-Qur'an hafal. Macan UAH. Ya, masuk ke situ yang mahasiswa ya. Tinggal klik nanti ada kampusnya. Di Jawa Barat ada di mana saja. Masuk ke situ, klik di mana, daftar, harus daftar langsung. Nanti tinggal hubungi adminnya, ambil paketnya, siapkan. Yang umum, nanti juga ada masuk programnya yang umum. Jadi tinggal ambil, nanti kita akan ketemu wilayah yang dekat di Bandung, nanti tempatnya di Pusdai. Insya Allah teman-teman yang terhubung di YouTube juga, insya Allah 34 provinsi. Nanti di setiap provinsi ada pusat-pusatnya sehingga kita bisa hidupkan dan mudah-mudahan ridha Allah diberikan kepada kita semuanya. Itu yang kami sampaikan, semoga Allah rahmati kita semua. Terakhir, maafkan saya betul-betul minta maaf. Saya banyak salah, banyak mungkin hal-hal tertentu yang tidak saya sadari itu keliru. Jadi kalau ada yang tidak tepat dalam penyampaian, mohon dikoreksi, sampaikan supaya saya bisa klarifikasi. Saya minta maaf, saya banyak salah, belum bisa membimbing lebih baik sampai dengan malam hari ini. Semoga Allah berkenan mengampuni. Dan yang terakhir kita berdoa sekali lagi, semoga kita semua diberkahi dan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Allahumma rzuqna hayatan thayyibah وتوفنا حسن الخاتمة والحكمة مع الذين نمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan kasiran kepada guru kita Ustaz Adi Hidayat. Mungkin
3: masalahnya ketika dia meninggalkan itu, kadang Allah ngasih dia ujian kecil untuk melihat dia yakin gak sama Allah. Nah, di ujian itulah banyak orang yang patah. Banyak orang yang kemudian jadi seperti bangsa Bani Israel yang mengeluh terus bilang, duh kalau kayak gini mending saya balik lagi aja kayak dulu. Banyak orang yang ngomong kayak gini nih, mending saya balik lagi aja kayak dulu, kayaknya hidup saya yang dulu lebih mudah daripada sekarang. Itu yang dikatakan Bani Israel ketika mereka menuju ke Palestina. Ketika mereka di tengah jalan, mereka bilang, tahu kayak gini kita mending balik lagi aja ke Mesir kayak di zaman Firaun. Ternyata sama aja nasib kita di tangan Firaun dengan di tangan Musa. Kenapa? Ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato enggak sholat. Bagi yang belum bertato jangan, belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato biarkan aja. Ini ketika tobat gambar ular kobra. Begitu dia tobat dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kita sudah bertobat, biar aja. Ayo berpuasa, ayo masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu wazimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.
2: Ya, baik pendengar Radio Daud Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik? Kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ya'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Kurangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.
1: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, syada la ilaha illallah. Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: حي على الصلاة
1: نواصل.

رمضان. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi syahadatu muhammadin wasilatu wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

صلي فرض المغرب ثلاث ركعات أداء إماما لله تعالى. الله

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat maghrib masjid raya Baitul Muntadin, salam sejahtera provinsi Kalti maupun para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada salat maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an yang insyaallah akan dipimpin oleh Al-Muqarram Kiai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan tentunya. Tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Qurram Kiai Haji Muhammad Ilmi kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islamic Center rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita atau ta'lim kita dengan diawali bersama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: ini sudah ya? Sudah. Ini terakhir. Ya, ini belum. Surah Nuh. Nanti dilanjutkan dengan surah Ma'arij. Ya. Ini ingat, ghain tidak qalqalah. Ya, bila dia ghain sifatnya adalah rakhawah. Huruf itu dibaca lebih-lebih ketika sukun ini dia berjalan, tertarik. Rabbil al sama dengan kha, itu sama. Mana lagi ini? Tidak qalqalah. Terus iya. Baik, silakan. Yang belum, tapi yang sudah ya kemarin ya. Nah, silakan yang belum saja. Yang belum silakan. Atau yang sudah juga boleh memulai. Boleh yang sudah boleh memulai juga. Lagi sekali biar rapi. Sekarang dibagi dua saja, tapi minta temponya agak lambat. Kita munculkan mana yang harus gunahnya, mana yang tidak. Coba di mana berhentinya? Sampai sini juga boleh, nanti berhenti. Coba temponya lambat.
1: Rabbi ufirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina.

0: Lagi sekali.
1: Rabbi ufirli wali walidayya wali man dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidid zalimina illa tabara.
0: Cukup, silakan yang lain.

0: Ro.
1: Lagi sekali.
0: Wala tasyidif zalimina illa tabara.
1: Ya, tetap hati-hati ya. Hamzah memang hamzah ya. Hati-hati jangan sambang masuk ke huruf ain. Sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: Cukup, silakan.

0: minat.
1: Sekarang dari sini.
0: Wali
1: Nah, susah ya. Sekarang cepat.

0: mu'minat.
1: Gini. Wa pendek, li pendek, wa yang ini ada alifnya?
2: Panjang.
1: Berarti panjang. Wa li wa. Terus li pendek, da langsung dai. Daya. Wali wali daya wali man rabbi.

0: Coba lagi dari sini.
1: Wali walidayya.
0: Wali walidayya waliman.

0: Lanjut yang lain silakan.
1: Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lilmu'minina wal mu'minat. Ya. Wala tazididh-dhalimina illa tabara.
0: Iya, sekarang coba lagi dari sini. Susah berhentinya nanti, susah lagi. Iya. Kalau berhenti banyak aja sampai sini juga boleh berhenti nanti. Sampai sini coba berhentinya dari sini.
1: Rabbighfirli wa liwalidayya.
0: Iya, ini enggak boleh panjang ya. Nah, ya. Dari sini aja.
1: Waliwalidayya.
0: Enggak boleh. Dari sini terus sampai sini berhenti coba.
1: Waliwalidayya waliman dakhalat baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat.
0: Gini. Yang panjang tadi kan wa-nya aja ya. Ini enggak boleh panjang ya. Kalau di sini silakan guna. Well,

0: Ya, dari sini lagi coba. Sampai sini aja boleh nanti berhenti.
1: Wali man dakhala baitiya mu'mina wali mu'minin.
0: Sekarang ini matanya begitu sampai sini cepat-cepat lihat ke sini karena tidak ada tanda matnya panjang.
1: Wali man dakhala baitiya mu'mina wali mu'minin.
0: Coba lagi.
1: Wali man dakhala baitiya mu'mina wali mu'minin.
0: Dari sini.
1: Wali mu'minin.
0: Walil
1: mu'minin.
0: Ya, dari sini sampai.
1: Walil mu'minina wal mu'minat. Wala tazidid zalimina illa tabara.
0: Lagi sekali.
1: Wala tazidid zalimina.
0: Susah ya.
1: Wala tazidid zalimina.

0: Dari sini.
1: Wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin.
0: Iya, dari sini.
1: Walil mu'minina wal mu'minat.
0: Nat. Ada s-nya sedikit tuh. At. Nah.
1: Walil mu'minin wal mu'minat.
0: Walil mu'minin wal mu'minat.
1: Walil mu'minin wal mu'minat. Walaza.
0: Ya.
1: Walaya.
0: ولا تزد الظالمين
1: ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
0: Ya, penyebabnya kadang memang belum lancar, apalagi di sini tidak ada tanda mat, harus cepat matanya ke bawah. Kalau begini enak, berhenti di sini, baru mulai sini. Ha, ya cukup, silakan yang lain.
2: Rabbighfir li wa liwalidayya wa liman

0: Cukup, kalau bisa jangan bernapas, kalau masih bisa usahakan. Ya, gimana kira sampai? Ya, coba kalau di sini susah juga. Sini gimana kalau berwakaf kita sini? Kalau di sini wakaf, misalnya sama dengan ya apa tuh?
1: Sallallahu 'ala nabi.
0: Nah, nabi i itu ada tasdi. Sama juga
1: wali walidai
0: i ada, jangan berhenti.
1: Wali walidai
0: berarti tidak ada tasdid itu.
1: Wali walidai. Wali walidai ya waliman.
0: Coba lagi, silakan sampai sini, mudah-mudahan cukup. Secukupnya lah.

0: Nerds.
1: Nah, tadi ada juga masih kurang sempurna, tapi ini juga kurang sempurna antara hamzahnya. Tapi ada juga yang bagus, mu biasa saja. Hamzah kan mu, jangan ada mu, ada mu itu. Enggak. Kan hamzah biasa saja.

minat, jangan mo mo mu biasa mu. Ya, dari mana? Dari sini lagi.

0: jangan mu biasa, mu itu yang bagus. Iya, mukminin, mukminat. Coba kita baca biasa. Ayo, hadirin kaum muslimin, mukminin dan mukminat. Nah, gitu bahasa. Jangan mukminin, mukminat. Tidak begitu kan? Nah, tuh santai aja. Mukminin, mukminat. Muslimin, muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Tidak. Allahumma mu'minin mu'minat. Nah, coba lagi santai saja. Dari sini saja dah. Biar supaya cukup.
1: Mu'minan walil mu'minina wal mu'minat.
0: Itu yang bagus. Iya. Muslimin muslimat. Mukminin mukminat sekalian. Ya, silakan yang lain masih ada. Kalau sudah berarti ayat ya. Iya.
2: Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiyya.

Nggak apa-apa, kalau kita namanya kita belajar tarbiyah dari sini juga nggak apa-apa. Daripada sini kembali lagi sini, dari sini kembali lagi sini mampunya misalnya kan. Nggak apa-apa dari sini, boleh.

Ya. Memang ada wakaf iftidak, nama ibtidak. Ibtidak memulai. Memulai itu bagi mereka yang napasnya panjang cukup, kan pasti yang paling sempurna di mana, gitu aja. Ya, tapi ketika kita belajar, kemampuan kita napas kita juga tidak cukup, tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Tidak diartikan keliru, artinya salah itu tidak juga. Dari sini kita sampai, kok sampai sini aja napasnya misalnya ya. Ya tidak apa-apa lah. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Dari mana lagi mulai bingung tuh. Mu'mina boleh aja dari sini juga, tapi dari sini mungkin kayaknya. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan bagi orang yang masuk ke rumahku. Ya, mukminan, yaitu orang mukmin dalam keadaan orangnya mukmin, dan juga masuk ke rumah orang mukmin dan mukminat itu. Iya, masih ada? Silakan.

0: lagi sekali.
1: Wala tazidil zalimina illa tabara.
0: Iya, bagus. Lanjut, silakan yang lain masih ada? Sudah cukup? Sekarang kita coba pindah, masih ada? Sudah ya? Pindah ke surah ini, surah Al-Ma'arij. Nah, ini baris 2 ketemu ba, ada mim kecil. Berarti bukan lun lagi, tapi arahnya ke mim. Tapi bibirnya jangan rapat-rapat kalau bisa. Kalau bisa. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sini, ini ain semua. Ini, ain gitu. Sekarang sini, jim. Nah, sudah. Ayo, agak susah ya. Silahkan, waktu masih ada.
2: Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج

0: Iya, yang kita teliti tadi di sini, artinya harus betul-betul ho-nya betul-betul dulu sempurna, baru ilaihi. Hati-hati, karena ini huruf halqi agak susah. Ya, cukup. Silakan yang lain.
1: Sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dhil ma'arijah.

0: Fasanah.
1: Iya. Dalam sehari adalah kadarnya sekitar 50 ribu tahun. Nah, naik para malaikat dan roh malaikat Jibril kepadanya Allah. Ya, pada sehari itu hitungan seharinya sama kadarnya 50 ribu tahun di dunia. Ayo, lanjut, silakan. Ulangi. Nah, ini kan ada guna. Ini juga guna. Oh, itu yang saya maksud. Yuk. Nah, la-nya tidak panjang.

0: من الله ذي المعارج.
1: لاجي
0: من الله ذي المعارج.
1: معارج قلقلة ini.

0: lagi sekali.
1: Kana miqdaruhu 50 alf sanah.
0: Cukup, silakan lanjut yang lain.
2: Sala asailum bi ajabi wa akki.
0: Lagi sekali.
2: Sala asa sa'ala sa'ilum bi ajabi wa akki.
0: Wa akia. Lagi.
2: Sa'ala sa'ilum bi ajabi wa akki.
0: Kenapa? Dari sini saja lah coba. Bi adzabi waqi'.
2: Bi adzabi waqi'.
0: Nah, ada waqi, wa panjang baru qi'in.
2: Bi adzabi waqi'. Waqi'.
0: Jangan waqi'. Kalau disambung wa-aki saja ya. Ini ada tasir kan? Ada alam alif.
2: بعذاب واقع للكافرين لي
0: يا ده ده أبا يا لقي
2: بعذاب
0: واقع واقع
2: واقع
0: لقي
2: بعذاب واقع sa'ala
0: panjang lagi ini
2: sa'ala sa'ilum bi ajabi wa aki.
0: Kenapa waki nih kamu lagi ayo
2: waki
0: waki ain
2: waki
0: kan?
2: sa'ala sa'ilum bi ajabi wa aki.
0: Dari sekarang saya minta saja dari sini sambung sampai ke sini. Ayo, ini ada tafsir kan? Atau dari sini saja? Dari sini sambung ke sini coba.
2: Waqi'i.
0: Nini, ailil itu nanti kan ailil kan? Coba dari sini.
2: Waqi'il.
0: Ini ada gunakan alif.
2: Wa. Waqi'il.
0: Ya.
2: Waqi'il lil kafirina laisa lahu dafi'.
0: Kalau saya minta sampai di sini jangan dilebihi. Saya ingin ini yang kita tuju dulu.
2: Waqi'. Ya.
0: Sudah, dari sini lagi.
2: Bi ajabi waqi.
0: Nah, terus.
2: Lil kafirina lai lil kafirina laisa lahu dafi minallahi dzil ma'arij

0: sana.
1: Iya, kalau bernapas ya sampai aja kemana-mana, kesambung asal bernapas. Iya, itu tidak boleh bernapas itu, kecuali terpaksa banget anu, tapi tetap tidak boleh diulang. Dari sini aja boleh berhenti misalnya. Ayo.
0: Tak rujul malaikatu warhupi. Tak rujul malaikatu warhu ilaihi piyaumi. Piyaumin kana mikdaruhu hamsina alpasana.
1: Baik, cukup dulu, nanti simak yang lain baca, ya. Yang lain baca, simak, baik-baik. Silakan yang ini, masih ada waktu.
2: Sa'ala sa'ilum bi'azabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi zil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdar.
1: Sini boleh, enggak apa-apa.
2: Yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana.
1: Iya, yang lain?

0: Terserah, sini aja boleh.
1: Kana miqdaruhu khamsina alfasana.
0: Iya, cukup.
1: Sa'ala sa لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ

0: sana.
1: Iya, sekarang ini. Jadi itu arahnya kemana bunyi ini ya? Ja jagung, jaja miharja. Iya, rije sun innamal khamru wal maisiru. Di situ ada rije sun, rije kalkalah. Jadi bukan rij gitu. Ya, jadi makanya ja itu bukan huruf ada hamasnya, ndak ada. Enggak ada hembusan jer ja ja ja. Itu orang anak vokal anu aja gitu. Ya, ndak ada huruf ja ja. Ja ja. Yaj'aluna ma'arij. Jadi yang enggak ada itunya, ya. Coba lagi. Rich terlalu anu tuh ja. Jadi dia kita enggak sempat, nanti kita buka lagi apa sifat atau karakternya huruf ja itu. Tidak ada ja enggak ada itu. Itu paling vokal anu untuk Indonesia aja kalau kayak gitu tuh. Dari hijaiyahnya enggak ada. Iya. Ya nanti kita lihat di sini. Misalnya yaj. Nah, gitu kan? Ta'rujul, bukan ta'rujul, cul, enggak begitu. Nanti insyaallah mudah-mudahan ingat, kita tayangkan lagi sifat-sifat hurufnya. Mudah-mudahan kita lebih ingat lagi. Baik, waktunya cukup ya? Habis sudah. Sekarang kita tutup sama-sama dulu. Bersama-sama. Sadaqallahul azim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidzikril Qur'an wa bayyit wujuhana bibarakatil Qur'an wa rzuqna bimu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhilna aljannata bisyafa'atil Qur'an. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likullin kafi, kafana al-kafi, wa ni'ma al-kafi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر

0: دعوتي التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat tunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: pergi untuk membalasnya. Wafal sholat.
1: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
0: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Pemkoran Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada saat dulu dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin Juhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian yang diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak selaku keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

haramkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: طهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allah man ittaba ridha.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh,

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Kemudian Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: الْمُخْلِصِينَ.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

0: يَنطِقُونَ.
1: Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Wa alih.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

0: zalimin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.
1: Oh ya.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: kukun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka

dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'im, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Lapa.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يعتدون.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يفعلون.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

0: يَكْبِرُونَ.
1: Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
0: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh roh mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW

sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan 4 hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan melindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
0: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh roh mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam

0: istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam. Karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ba'du wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an imani ayat ini. Aku tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa di bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
2: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita sholat.
3: Ustaz, saya gak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saking gak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya? Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.

وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

الله أكبر، الله أكبر.

baru.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mizida salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasil lil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilham al-malaikati al-mugarrabin. Allahumma aghnina bil-alim wa zajjina bil-halim wa akribna bil-taqwa wa jamilna bil-afiyah. Allahumma arzuqna ilman ladunni wal mashraba safin haniyya wa hab ya ghani. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab أبل الآبرين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده ويرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم. افتح لنا فتحا قريبا مبينا يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم الإمام شيخ الإسلام كتب الدعاء والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي محمد حداد في تأليف رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدار آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وإذا قصدت بيت الخلاء لبول أو غائط فالبس نعليك وسر رأسك وقدم رجلك اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج وقل عند إرادة الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند الخروج أعوذ غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ولا تدخل الله على تلك الحالة إلا بقلبك ولا تستصحب شيئا مكتوبا عليه اسمه تعالى إجلالا له ولا تعبس ولا تتكلم إلا لضرورة ولا ترفع ثوب من ثوبك إلى القدر الذي يخشى عليه تنجس واستتر بحيث لا يراك شخص وابعد إلى آخر والله أعلم. الحمد لله puji syukur kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, siapapun apapun kita dimanapun. Dalam setiap detik nafas kita limpah ruah nikmat dari Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga, yang kita dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala la tuhsuha, tidak mampu untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita berharap berkat kumpul kita saat ini di tempat yang penuh nikmat karunia Tuhan kita Allah, tatkala setiap kita bersimpuh di hadapan Allah sebagai tetamu Allah, memenuhi suruhan Allah semata taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita kumpul saat ini salah satu taman daripada taman surga Allah. Kita berharap sebab wasilah semua itu Allah subhanahu wa ta'ala ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita, digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Dan kita berharap sebab berkahnya Allah jadikan kita di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada setiap kita untuk kita ikuti, untuk kita teladani agar kita menjadi hamba yang sukses bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan mudah-mudahan kala Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Beliau menyatakan minggu lalu bahwasanya yang paling afdal dan terbaik bagi seseorang yang ingin menghabiskan waktunya untuk beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ia ingin melaksanakannya, apakah ia sebaiknya menikah atau tidak menikah, maka beliau mengatakan ia lihat yang terbaik bagi dirinya dan yang terbaik bagi hatinya untuk bisa fokus dalam menghabiskan sisa waktunya untuk beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan amat sangat makruh sekali, tidak baik sekali bagi seseorang yang tidak memiliki istri tapi ia selalu bertafakur, merenung, memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kaum perempuan, karena hal itu takutnya membuat ia condong kepada kaum perempuan sehingga melakukan sesuatu yang tidak harusnya ia lakukan. Dan beliau mengatakan barang siapa yang diberikan oleh Allah ujian seperti itu dan ia tidak mampu untuk
menghilangkannya dengan berbagai macam kiat-kiat ibadat, maka hendaklah ia menikah. Atau kalau memang ia tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menghilangkan keinginan yang berkaitan dengan kaum perempuan. Kita lanjutkan. Wa idza ghasatta baital khala, jika engkau bertujuan ke tempat engkau di situ menyendiri, itu mungkin WC atau kamar mandi. Li baulin aw ghaid, yang dimaksud beliau saat ini adalah WC, untuk melakukan namanya buang air kecil atau buang air besar. Falbasna alaika, maka pakailah kedua sandalmu. Sunnahkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin masuk WC memakai sandal agar tidak terkena kaki kita najis yang ada di tempat tersebut. Wastur ra'saka, dan tutuplah kepalamu. Sunnah untuk menutup kepala, baik dengan kain atau dengan kopiah atau dengan apapun. Andaikan kita tidak memiliki kain atau kopiah atau apapun yang bisa menutupi kepala kita ketika kita masuk ke WC terutama, maka kita gunakan tangan kita untuk menutupi kepala kita. Kalau memang kita tidak punya, tapi kalau kita punya kopiah, pakai kopiahnya. Atau mungkin kita saat itu punya topi, pakai topinya, dan apapun yang bisa menutupi kepala kita, tutupi kepala kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa agar kita berlindung di saat itu dari keburukan yang bisa ditimbulkan oleh syaitan yang menempati tempat tersebut, baik dari syaitan laki, syaitan perempuan. Di kamar mandi itu ada syaitan. Nanti beliau ajarkan kepada kita doanya. Dan syaitan laki perempuan itu biasanya ia mengganggu melalui ubun-ubun kita, bagian kepala kita. Sehingga ketika kita menutup kepala kita, ketika kita masuk kamar mandi, insya Allah mereka tidak mampu untuk mengganggu kita. Insya Allah selama itu, insya Allah kita bisa aman dari gangguannya. Ditutup kepalanya. Waqaddim rijlaka al-yusra fid dukhul, dan ketika kau masuk, dahulukanlah kakimu sebelah kiri. Wal yumna fil khuruj, dan ketika engkau keluar dahulukanlah kakimu sebelah kanan. Dan begitulah setiap kali kita masuk ke tempat yang tidak baik. Kalau kita masuk ke tempat yang tidak baik, maka kita dahulukan ketika masuk kaki kiri, ketika keluar kaki kanan. Tapi ketika kita masuk ke tempat yang baik seperti masjid, musalla, majlis dan lain sebagainya, kita dahulukan kaki kanan dan keluar kaki kiri. Wagul enda iradatid dukhul, dan ucapkanlah ketika engkau ingin masuk. Sebelum masuk, ketika ingin masuk diucapkan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ya Allah sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung terhadapmu, denganmu, kepadamu, minal khubuthi, dari keburukan yang bisa ditimbulkan, dilakukan oleh syaitan yang menempati tempat tersebut dari kaum laki-laki. Wal khaba'is, dan keburukan yang bisa ditimbulkan dari syaitan perempuan yang ada di tempat itu, terutama di WC. Doa yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk setiap kita ketika kita setiap kali masuk ke WC, baik WC-nya itu WC mewah atau WC biasa. Masuknya walaupun WC-nya mewah, tetap kaki kiri masuknya, keluarnya tetap kaki kanan, walaupun mewah. Atau WC yang biasa, masuknya kaki kiri, keluar kaki kanan, dan baca kalimat itu diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga kaum perempuan disunnahkan, dianjurkan untuk menutup kepalanya ketika mereka masuk ke WC. Ya mungkin dengan jilbabnya ya. Dengan jilbabnya ia masuk ke WC agar terhindar. Wa indal khuruj, ketika keluar, setelah mengelangkahkan kakinya keluar dari WC,
bukan sebelum keluar, ketika setelah keluar dari WC itu ghufranak, membaca ghufranak, doa ghufranak, ampunanmu ya Allah aku harapkan kepada di untukku bagiku. Karena ya ketika kita masuk ke WC, kita dilaksanakan untuk melakukan berbagai macam kegiatan ibadah. Bahkan kita dilarang untuk melantunkan zikir-zikir, baik itu ayat suci Al-Quran atau itu zikir yang lainnya, melalui lisan kita dengan bersuara. Maka barangkali saat itu ada hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita lakukan. Maka Rasulullah mengatakan ghufranak, mengajarkan kita untuk membaca doa ghufranak. Bahkan ada kalimat riwayat yang mengatakan bacanya 3 kali ghufranak, ghufranak, ghufranak. Ampunanmu ya Allah aku harapkan untukku. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Alladzi adhaba 'anni, yang telah Allah lah semata menghilangkan dariku, mengeluarkan dariku al-adha, gangguan. Karena namanya kalau kita tidak bisa mengeluarkan sisa minuman yang kita minum, akan bermasalah dalam kesehatan kita. Apalagi kalau kita tidak bisa mengeluarkan sisa makanan yang kita makan, akan bermasalah bagi kesehatan kita. Dan kita dididik oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengingat bahwasanya karunia yang kita dapatkan, kebaikan yang kita dapatkan sehingga kita nyaman, lancar, namanya mengeluarkan, namanya BAB atau juga namanya bekami dengan mudah dan bisa keluar, semua itu sesuai harapan kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkannya, Allah yang memudahkan jalannya bagi kita, dan itu merupakan bagian daripada nikmat karunia Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mungkin kita lihat sederhana, yang mungkin kita pahami ya mungkin bukan bagian daripada satu nikmat atau kebaikan yang kita dapatkan mungkin. Wa afani, dan ialah Allah Subhanahu wa taala yang afani, memberikan aku afiat, menjagaku. Sehingga alhamdulillah ketika aku mampu untuk makan minum, aku pun mampu diberikan olehnya kemampuan untuk mengeluarkannya, sehingga kesehatanku, keafiatanku selalu terjaga. Ada kisah seseorang darwis, seorang soleh, yang hidupnya ia habiskan untuk melanang buana, pergi dari tempat ke tempat, pergi dari ke tempat, karena tidak memiliki tempat tinggal yang khusus baginya, rumah tidak punya, karena miskin. Tapi ia adalah hamba Allah yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pandai menghargai karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, dia diundang oleh seseorang raja. Karena seseorang raja ini kalut, dia hidup di dalam kerajaan yang penuh namanya dengan semua yang ia inginkan. Tapi ada hal yang menghantui dirinya. Ia tidak merasakan kenikmatan, kenyamanan di dalam istana yang ia miliki, walaupun serba ada, serba punya. Ketika ia melihat pengelana ini berjalan, ia merasakan kenikmatan jalannya ini pengelana. Ini seseorang yang miskin. Sampai diperhatikan kondisinya, keadaannya, maka ia merasakan kenikmatan. Karena biasanya at-tiba, di dalam ulama kita mengatakan at-tiba yasrukut tiba. Mereka mengatakan tabiat seseorang itu, karakter atau apa yang ada di dalam hati seseorang itu bisa dicuri oleh seseorang yang lainnya. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, apa yang dimiliki oleh seseorang itu kita bisa mampu merasakannya. Makanya kita diminta, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari teman yang baik, agar kebaikan yang ada di teman tersebut bisa menular kepada kita dengan sendirinya.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan hal itu. Rasul mengatakan, "Matalul jalisi salih," perumpamaan teman duduk yang baik seperti seseorang datang ke toko minyak harum. Ketika ia datang dan masuk ke toko minyak harum, barangkali ia bisa dicicipi minyak harumnya. Kalau memang ia tidak membelinya, atau paling minim ia keluar itu baunya harum, padahal walaupun ia tidak memakainya. Kenapa? Karena ia masuk ke tempat yang tempat harum. Begitu juga sebaliknya, kalau seseorang bergaul dengan orang yang tidak baik, seperti seseorang yang ada nafikhil kir, di tempat yang mana di situ orang membuat apa namanya, mungkin pedang dari besi, tempat itu artinya tempat itu tidak baik, tidak bagus. Ada percikan-percikan dari apa yang ia lakukan untuk membuat pedang tersebut. Barangkali kalau kita masuk ke sini, kita masuk ke situ, kita tidak terkena namanya apinya, barangkali kita terkena percikannya. Atau paling tidak ketika kita keluar tubuh kita itu bau, tidak sedap karena kita masuk ke tempat tersebut. Begitu juga. Nah, maka singkat cerita, diundanglah oleh raja pengelana itu, orang soleh itu, dalam kerajaannya, dan raja mengajaknya ngobrol, mengajaknya bicara. Dalam sela-sela pembicaraan itu, seseorang pengemis ini, bukan pengelana ini, yang soleh bertanya kepada seseorang raja tadi, "Wahai baginda, bagaimana menurut anda, andaikan di muka bumi ini tidak ada air kecuali air secangkir yang saya miliki ini, kira-kira baginda mau membelinya dengan harga berapa air satu cangkir ini?" Maka baginda raja mengatakan, "Ya, kalau memang tidak ada kecuali hanya itu, ya saya harus terpaksa akan membelinya. Kalau tidak, saya bisa mati kehausan. Dengan harga berapa baginda akan membelinya?" Beliau mengatakan, "Saya akan beli walaupun dengan separuh kerajaan saya. Dengan separuh kerajaan saya akan beli ini air." Kenapa? Ya mau tidak mau. Yang ada hanya air tersebut, kalau tidak saya mati. "Wahai baginda, andaikan air yang anda minum tadi, yang anda beli dengan separuh kerajaan anda minum kemudian tidak ada, tidak bisa anda membuangnya sisanya, sehingga anda kesulitan dan anda tidak mendapatkan cara untuk membuangnya, kira-kira kalau ada sesuatu atau ada seseorang yang mampu untuk membuang sisa namanya air tadi, kira-kira baginda ingin berikan kepada orang itu atau beli sesuatu itu dengan harga berapa?" Beliau mengatakan, saya akan beli dengan separuh harta saya lagi. Ya mau tidak mau, kayak apa kalau tidak bisa keluar? Seperti orang yang kena penyakit prostat, tidak bisa keluar. Sakit luar biasa, bisa mati. Maka pengemis nama pengelana tadi mengatakan, "Oh, fani dunia la tusawi syarbah wa baulah." Beliau alangkah hinanya dunia itu, kata beliau pengelana tadi mengatakan di hadapan raja, yang tidak sama harganya dengan seteguk air dan mengeluarkannya. Air yang diminum ternyata seteguk air yang kita minum. Terus alhamdulillah setelah minum kita bisa keluarkan. Itu raja tadi bilang, "Saya bisa beli dengan semua kerajaan saya hanya untuk air secangkir itu." Masya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, "Alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha." Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku al-adha, gangguan. Ini air kalau saya minum tidak keluar. Kalau makanan yang saya makan tidak keluar. Wallahu a'lam. Kalau Allah tidak mengeluarkannya, tidak akan keluar.
Alhamdulillah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan andaikan manusia semuanya umat semuanya bersatu padu dengan kemampuan yang mereka miliki dari kedokteran dan lain sebagainya untuk mengeluarkan Allah, kalau Allah tidak mau mengeluarkan tidak akan keluar. Alhamdulillah dikeluarkan oleh Allah gratis. Allah keluarkan gratis setiap hari, masya Allah. Wa'afani, dan Allah lah yang menjagaku, selalu memelihara diriku, kesehatanku. Diingatkan oleh Nabi Agung Muhammad, walaupun kita presiden, Pang, yang mengeluarkan namanya air yang kita minum, makanan yang kita keluar, yang kita makan, siapa? Allah. Bukan status sosial kita, bukan namanya titel kita sebagai seorang presiden dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan itu semata. Wala tadhkurillaha ala tilkal hala, dan jangan engkau mengingat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi itu, illa biqalbik, kecuali dengan hatimu. Ingat dengan hati, jangan lupa juga, Bang. Karena lupa kita bahaya. Karena syaitan itu bisa membisiki kita, bisa mengganggu kita karena kita lupa. Min syarril, Allah mengatakan min syarril waswasil khannas. Kita diminta oleh Allah, diajarkan oleh Allah, bahkan diturunkan oleh Allah satu surah yang Allah Subhanahu wa taala didik kita umat Nabi Muhammad untuk berlindung kepada Allah dari al-waswas, pembisik-pembisik, yaitu syaitan, terutama baik kali dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Al-khannas, tapi kalau syaitan dari kalangan jin itu tidak lebih berbahaya daripada syaitan dari kalangan manusia. Barangkali syaitan dari kalangan manusia, minal jinnati wan nas, itu annas itu lebih berbahaya bisikannya, waswasahnya, daripada syaitan jin. Karena syaitan jin itu sifatnya al-khannas. Syaitan jin itu sifatnya al-khannas. Al-khannas itu ketika seseorang di antara kita mengingat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, ia lari. Ia menjauh, syaitan itu menjauh. Tapi setiap kali kita lupa, ia akan dekat. Mulai dia bisik-bisik, was-was dalam hati kita. Tapi setiap kali kita ingat kepada Allah, ia lari. Ia lari. Ayat Rasulullah SAW mengatakan, ketika seseorang adzan itu, syaitan itu lari. Mendengarkan suara adzan sejauh-jauhnya, sampai ia mengeluarkan suara angin. Bahasa kita kantut, sampai terkantut-kantut sidin, dengan suara yang besar kantutnya. Ketika syaitan mendengarkan suara adzan. Karena kita kalau di rumah, kalau kebetulan kita tidak sempat sholat di masjid, di musola dan sebagainya, di rumah kita sholat, kalau bisa kita adzan walaupun di rumah, adzan untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Adzan itu bisa mengusir syaitan, menjauhkan syaitan dari rumah kita, tempat kita, adzan. Dan sunnah setelah adzan kemana, walaupun kita sholat sendirian, walaupun kita sholatnya di rumah dan dimanapun, kalau memang kita kebetulan apalagi tidak mendengarkan adzan sebelumnya, adzan baru qomat, baru kita sholat. Jadi kita ketika dalam kondisi itu mengingat Allah dengan hati kita. Zikir kepada Allah dengan hati kita. Boleh kita baca Al-Quran, boleh kita baca zikir, salawat dan lain sebagainya. Tapi dalam hati kita. Dan kalau bisa, jangan lupa. Wala tastashib syai'an maktuban alaihismu ta'ala ijlalan lah. Dan jangan engkau sengaja membawa sesuatu pun, apapun sesuatu itu yang tercatat di atasnya nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun namanya kertas, walaupun kecil kertasnya, kalau ada nama Allah jangan dibawa masuk ke WC. Ijlalallah, kalau mengagungkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya kotor. Ini nama yang agung, nama yang bersih, nama yang baik. Tempatnya tidak pas untuk diletakkan atau untuk taruh atau untuk dibawa nama itu ke tempat tersebut. Begitu juga setiap nama yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bisa jangan dibawa. Dan kalau memang kita punya HP, dan HP itu kalau datang waktu sholat, adzan, HP-nya adzan, bukan orangnya yang bawa HP adzan, tapi HP-nya yang adzan, kalau bisa, kalau memang kita khawatir masuk, hampir masuk waktu sholat,
hampir masuk waktu salat, maka kita kalau bisa matikan dulu bang apa namanya suara adzan masuk salat, takut nanti ketika di dalam WC, namanya orang di WC bang, wallahu alam, kadang-kadang kita menyangka mau buang air kecil aja ternyata buang air besar. Jadilah mau sebentar aja jadilah lama, takutnya seperti itu, maka matikan dulu namanya suara adzannya. Jangan sampai nanti ketika dia di dalam adzan dalam WC, adzan dalam WC. Untuk apa? Untuk menghargai, mengagungkan kalimat yang agung itu, yang mulia itu. Wala ta'abas, dan ketika engkau di WC jangan engkau melakukan sesuatu yang abas, yang tidak engkau butuhkan. Peng-peng jenggot atau apa, bergerak lihat kanan kiri atas dan lain sebagainya. Kecuali kalau mau dibutuhkan untuk melihat, dibutuhkan untuk bergerak. Tapi kalau tidak dibutuhkan jangan. Wala tatakallam illa lidarurah, dan jangan engkau bicara ketika engkau di dalam kamar mandi kecuali darurah, terpaksa. Ini adabnya, adab dalam kamar mandi. Wala tarfa' min thawbik, dan jangan engkau mengangkat dari pakaianmu. Karena kita ya mau tidak mau pasti akan mengangkat pakaian kita yang menutupi tubuh kita. Illal qadar alladhi yukhsha alaihi tanajjus, kecuali kadar yang ditakutkan kalau kita tidak angkat nanti terkena najis. Yang kan, maksudnya kalau masuk kamar mandi itu jangan langsung, apalagi WC itu jangan dihabiskan, buka semua. Karena ada syaitan di dalam itu, kalau kita tidak baca bismillah ketika membukanya, dia lihat kemaluan kita, dia lihat tubuh kita. Maka kalau kita sebelum masuk baca bismillah, ketika kita ingin membuka pakaian kita di dalam hati, kita baca bismillah, kalau bisa paling minim bismillah. Kalau bisa bismillah alladzi la ilaha illahu. Rasulullah mengajarkan kalimatnya bismillah alladzi la ilaha illahu. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan kecuali hanya Ia, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buka pakaian kita dalam kamar mandi, baca itu, maka terhalang mata syaitan, laki perempuan yang ada di dalam itu, untuk melihat tubuh kita, apalagi kemaluan kita, terhalang, tidak bisa mereka lihat. Tapi kalau kita buka, tidak bacaan, mereka melihat. Kenapa kita diwajibkan untuk menutup aurat? Karena tidak dilihat oleh manusia dan bangsa jin. Karena kalau kita tidak menutupi dengan pakaian kita, mereka lihat. Mereka akan melihat. Makanya diwajibkan, diharuskan kita untuk menutup paling minim aurat. Agar aurat kita tidak dilihat oleh mereka. Terutama apalagi di kamar mandi, apalagi di kamar mandi. Memang ada penghuninya. Jadi angkat seperlunya, sebutuhnya. Wastatir bihaitsu la yaraka syakhsun, dan tutuplah namanya dirimu sekiranya tidak dilihat oleh seseorang pun. Kalau orang-orang lama sulit mereka untuk namanya buang air kecil, buang air besar. Tapi sekarang alhamdulillah sudah disiapkan tempat tertutup. Kalau bahari mungkin harus keluar dari rumah dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang tidak perlu keluar dari rumah. Di setiap rumah kita ada WC yang sudah tertutup. Tapi kalau seandainya tempat terbuka, kita harus nama istitar, berupaya untuk menutup tubuh kita. Paling tidak namanya sini kita ya, tidak terlihat oleh orang lain. Ya mungkin di belakang pohon atau di semak-semak kalau memang di luar. Tapi alhamdulillah sekali lagi kita sudah di tempat yang sudah pas tertutup kamar mandi yang ada. Kalau tidak ya kita berupaya untuk menjauh sekira-kira orang tidak melihat, dan untuk menutupi diri kita walaupun dengan pohon. Wab'ud, dan menjauhlah dari selainmu. Bihaitsu la yusma' minka sautun wa la yushammi laka raihatun, sekiranya tidak didengar darimu suara namanya keluarnya air kecil, begitu juga suara ketika kita BAB, dan tidak tercium bagimu bau, tidak tercium oleh selain kita bau namanya kotoran yang keluar, bau kotoran yang keluar. Menjauh. Dan itu juga mengingatkan kita bang,
lemahnya kita, hinanya kita, Bang. Walaupun gagah, walaupun tubuhnya glowing, Masya Allah, tapi ketika keluar sesuatu darinya, bagian tubuhnya, namanya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Keluar dari mata kita, kotoran yang tidak sedap. Keluar dari hidung kita, kotoran yang tidak sedap. Dan dari berbagai macam tubuh kita, keringat kita pun tidak sedap. Kecuali di surga nanti. Kalau di surga tidak ada yang tidak sedap baunya. Semua baunya sedap. Dan ketika kita makan minum, tidak keluar makan minumnya. Hanya keringat yang keluar. Hanya keringat yang keluar. Ketika kita makan di surga, berbagai macam apa yang kita makan tidak pernah keluar. Nah, di dunia aja, Bang, tempat yang hina. Tempat yang kotor. Tempat yang menjijikkan dunia. Dan keluar dari tubuh kita hal yang menjijikkan, yang kotor. Kita pun enggan untuk menciumnya, apalagi orang lain. Kecuali nanti di surga. Tidak ada bau yang tidak sedap, semuanya sedap. Yang keluar dari tanamannya, tidak ada bau-bau yang keluar-keluar lagi mata kita dari selain kita, tidak ada, sudah bersih. Bahkan yang kita makan minum, keluarnya keringat bersih. Harum, luar biasa baunya. Tapi di dunia siapapun kita, Allah subhanahu wa ta'ala didik diri kita, walaupun kita mungkin tidak menyadarinya, memahami Allah didik kita dengan hal itu. Agar kita mendambakan kehidupan kelak nanti di akhirat. Dan bagi yang mendambakannya harus berupaya. Kita harus berupaya keras untuk mendapatkan surga Allah. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna sil'atallah yal ghaliyah, ala inna sil'atallah yal jannah. Rasulullah mengatakan, ketahuilah wahai umat, pahamilah sesungguhnya barang atau sesuatu yang ditawarkan oleh Tuhan Anda itu mahal harganya. Yang ditawarkan oleh Allah bagi Anda itu surga, mahal, kata Rasulullah. Sampai Rasulullah pernah suatu ketika ketika duduk dengan para sahabat, beliau mengungkapkan kalimat yang mengejutkan para sahabat. Beliau mengatakan dengan kalimat yang tegas, lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalih. Tidak akan pernah seorang pun di antara kalian, siapapun ia, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena sebab wasilah amalnya tidak ada. Ketika sahabat mendengarkan kalimat itu dari Nabi Agung Muhammad, mereka terkejut. Sehingga mereka spontan mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau ya Rasulullah sebagai utusan Allah, Allah masukkan engkau ke dalam surga karena sebab amalmu. Rasulullah mengatakan jawaban tegas, wala ana. Tidak pun saya, kata Rasul, saya pun tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena sebab amal saya, tidak. Illa an yataghammada an Allah birahmati. Kecuali semata rahmat dari Allah, kata Rasulullah. Kecuali semata rahmat dari Allah aku dimasukkan, dan Anda semua dan semua oleh Allah ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu rahmat itu selalu Allah ingatkan kita setiap rakaat kita. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Kalau kita dalam kehidupan kita sementara ini membutuhkan rahman rahimnya Allah setiap detik nafas kita, kalau kita tidak bisa hidup. Siapapun kita, walaupun setinggi apapun status sosial kita, mau presiden, mau apapun kita, sebanyak apapun harta kita, kalau bukan sebab rahman rahimnya Allah, walaupun bukan hanya kita orang muslim, walaupun orang kafir, kalau bukan rahman rahimnya Allah berikan kepada kita semua dalam kehidupan kita ini, kita tidak mampu hidup. Kalau bukan rahman rahimnya Allah, kita bisa tidur, siapa yang membuat kita tidur? Allah. Kita tidak membuat diri kita tidur, tidak. Kita bisa tersenyum, siapa yang membuat kita bisa tersenyum? Allah. Semua adalah sebabkan rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita apalagi maliki yaumiddin, di hari pembalasan itu, kita amat sangat membutuhkan ar-rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah pernah mengatakan, majlis seperti ini, ghanimatu majalisid dzikir al-jannah.
keuntungan yang didapat oleh orang yang duduk di majlis zikir itu, dan majlis ilmu itu majlis zikir, dan ia lebih mulia dari zikir yang lainnya, majlis ilmu. Karena sebab ilmu kita tahu bagaimana kita mengingat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Al-jannah adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah ketika mensifatkan majlis ini, beliau mengatakan taman surga. Andaikan apabila Anda melewati taman surga, mampir, kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah, taman surga. Sahabat berniat, ya Rasulullah, wa ma tilka riyadul jannah. Apa yang kau maksud dengan taman surga itu, ya Rasulullah? Rasul mengatakan hilakul dzikir. Ketika ada dua orang, tiga orang atau lebih berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu taman surga, kata Rasulullah. Tidak harus di masjid, tidak harus di musala, di surau, dimanapun ketika kita berkumpul untuk mengingat Allah dengan cara apapun, mungkin dengan berdoa, dengan baca Al-Quran, dengan zikir la ilaha illallah, atau dengan salawat, atau dengan apapun, saat itu kita berada di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Terutama majelis ilmu, terutama majelis ilmu. Sekali lagi, tidak harus jumlahnya banyak, enggak, dua orang, tiga orang. Allah jadikan tempat itu taman surga. Tapi kalau kita zikir sendirian, Allah enggak jadikan tempat itu taman surga. Tapi ketika sudah mulai kita berkumpul dua orang zikir, mulai Allah jadikan taman surga. Tiga orang, Allah jadikan taman surga. Makanya kita selalu dianjurkan untuk namanya bersama. Maka dilatih dari sholat lima waktu berjamaah. Untuk bersama. Wallahu a'lam. Adab insyaallah ya. Seperti yang dinyatakan oleh para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana kulla syai' hatta al-khara'ah. Sahabat mengatakan Rasulullah mengajarkan kita semua ini, semua segala sesuatu semua diajarkan oleh Rasulullah. Sampai mereka mengatakan hatta al-khara'ah. Sampai bagaimana, kayak apa kita ketika ingin buang kotoran kita, diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tadi posisinya, dalam kondisi apa? Harus sendal, tutup kepala, kaki kiri, berdoa di dalam ini sampai Rasulullah ajarkan semua. Seperti yang kecil itu yang dilakukan oleh muslim non muslim, itu diajarkan oleh Rasulullah caranya kita sebagai seorang muslim bagaimana kita melakukannya secara baik. Dilihat oleh Allah kita beretika. Dan kita dilihat selalu oleh Allah. Diawasi oleh Allah. Tapi ketika kita melakukan sesuatu sesuai arahan Nabi Agung Muhammad, kita lihat oleh Allah ini seorang yang adab, seorang yang memiliki etika sopan santun. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Allah lihat kita ini tidak memiliki sopan santun, tidak punya etika di hadapan Allah. Nah, kalau kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kita dinilai oleh Allah di hadapan Allah orang sopan santun, punya etika. Walaupun kita sama di sisi Allah, kita berpakaian tidak pakaian sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menutupi aurat berpakaian, Allah lihat ini orang punya etika. Ini hamba punya etika. Kalau di tempat yang kotor itu Rasulullah ajarkan kita bagaimana cara ABC, apalagi ke masjid. Apalagi di majlis. Wallahu a'lam. Kalau ada yang menanyakan, fadhal, silakan. Ya, tujuannya, ya, kalau ada yang menanyakan nanti fadhal ya, sambil antum belum bertanya, ya tujuannya kita bisa memanfaatkan momen setiap gerak-gerik kita yang kita perbuat untuk selalu dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mengikuti Nabi Agung Muhammad dalam melakukan sesuatu, kita sedang ibadat. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita untuk mematuhi, mengikuti Nabi Agung Muhammad. Ketika kita mengikutinya, berarti kita sedang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah berupaya untuk mendidik kita, mengajarkan kepada kita agar kita manfaatkan setiap momen dalam kehidupan kita
sebagai seseorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah ciptakan kita untuk ibadat, dan kita berjanji setiap rakaat kita iyyaka na'budu, berikrar di hadapan Allah iyyaka na'budu, janji kita di hadapan Allah, ikrar kita di hadapan Allah iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepada Engkau kami akan selalu menghambakan diri kami beribadat. Ibadat caranya bagaimana? Ya, ibadat bukan sebatas salat, puasa, zakat, haji, umrah, enggak. Semua aktivitas yang kita lakukan dalam sehari-hari kita, tidur, bangun, tidur, semua itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita, mengarahkan kita untuk bagaimana kita menjadikan momen itu momen ibadat juga. Sehingga waktu kita habis dalam ibadat. Betul kata Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Berarti kita mampu untuk ya'budun, selalu menggunakan fasilitas anugerah nikmat karunia yang Allah berikan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita mengikuti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam yang Allah jadikan ia panutan bagi setiap kita. Setiap manusia yang ingin sukses walaupun kafir, apapun agamanya, kalau ingin sukses dalam profesi, status sosial yang dimiliki olehnya, ya Rasulullah, Nabi kita Muhammad panutannya. Atau yang ditanyakan sambil-sambil juga ya, karena itu seorang ulama di masanya, dan ia merupakan pakar ahli hadis di masanya, yang hidup mungkin kurang lebih 200 tahun yang lalu sebelum kita. Ia bikin satu karya tulis. Alhamdulillah bang, ulama kita umat Nabi Muhammad ini ulama yang aktif, karena Allah dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk aktif, tidak pasif. Kalau ulama-ulama sebelum kita umat Nabi Muhammad, mereka pasif. Mereka tidak bisa berkarya. Mereka tidak bisa ikut andil untuk memberikan motivasi kepada umat yang mereka hidup di tengah-tengah mereka. Mereka hanya melaksanakan, mengamalkan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Rasul mereka. Itu yang mereka lakukan. Itu yang mereka miliki. Tapi umat ini masya Allah, mereka aktif. Antum pernah dengar ke ada tafsir Injil atau tafsir kitab Taurat yang dikarang oleh ulama sebelum kita? Ada pernah dengar enggak Injil ada tafsirnya? Tapi kalau Al-Quran, antum dengar tak tafsir Al-Quran? Banyak ratusan ulama membuat karya tafsir Quran. Ratusan ulama. Dalam ulama setiap masa, bahkan sampai yang ada di saat ini pun, mereka ada yang namanya mengeluarkan tafsir. Ribuan mungkin kitab tafsir yang kita miliki. Tapi umat sebelum kita ada tak? Coba antum tanya kepada seorang pendeta. Adakah tafsir Al-Quran, namanya tafsir Injil? Satu aja dari ulama mereka untuk mentafsirkan, menjelaskan apa yang ada dalam kalimat-kalimat yang ada dalam kitab Injil. Kalau tafsir kita dijual bebas, bang. Mau antum tahu tafsir Baqawi, mau tafsir Jalalain, mau tafsir As-Sawi, mau tafsir Ibn Kathir, mau tafsir namanya Gurtubi, mau tafsir macam-macam. Masya Allah, aktif. Ulama kita aktif. Belum lagi kalau hadis-hadisnya, belum lagi karya-karya ilmu-ilmu yang lainnya, masya Allah. Karena memang disuruh aktif oleh Nabi Agung Muhammad, disuruh oleh Allah aktif kita. Dan itu merupakan kelebihan yang khusus Allah berikan bagi kita umat ini. Sampai Rasulullah mengatakan, ulama ummati ka anbiya bani Israel. Ulama-ulama umatku seperti nabi-nabi dari bani Israel. Dia memiliki kemampuan yang amat sangat luar biasa. Jadi ilmu pengetahuan yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah.

mungkin puluhan ribu, ratusan ribu mereka ulama-ulama kita di masa Nabi Agung Muhammad sampai saat ini. Dan kita masih akan lihat ulama-ulama yang masya Allah yang akan datang setelah masa kita, terutama masa Imam Mahdi. Ulama tidak mungkin menjadi pemimpin kalau bukan ulama, apalagi Rasulullah sebutkan tentangnya. Karena pemimpin khalifah bukan karena ambisi, karena memang dilihat ditinjau pantas untuk menjadi pemimpin. Pantas kenapa? Karena dia mengetahui Al-Quran dan hadis Nabi Agung Muhammad dan agama syariat yang luas. Baru dijadikan pemimpin. Terutama Imam Mahdi. Dia karena fatwanya syariat. Arahannya syariat. Jadi harus memiliki ilmu yang luas. Pemahaman yang luas tentang Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, syariat yang ada. Dan dengan berbagai macam madhab yang ada, beliau mengetahui, paham. Alhamdulillah. Sampai Rasulullah cerita nanti kelak di hari kiamat, umat-umat sebelum kita mengira kita ini umat Nabi Muhammad, ka'annahum anbiya walaysu bi anbiya, seakan-akan mereka itu para nabi katanya, padahal mereka bukan nabi, karena tidak ada di antara kita nabi kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad satu nabi, tapi umat-umat sebelum kita karena melihat luar biasa, ya walaupun bukan kita ya, karena kita ya seadanya, artinya ulama-ulama yang kita miliki, orang-orang yang hebat, yang luar biasa, mereka melihat seakan-akan umat Nabi Muhammad ini semuanya para nabi. Saking luar biasanya namanya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu mereka dapatkan karena mengikuti Nabi Agung Muhammad. Kita juga sebagai seorang ayah ingin menjadi ayah yang sukses, ikuti Nabi Muhammad. Bagaimana ayah menjadi ayah yang sukses? Bagi anak-anaknya mendidik mereka. Begitu juga sebagai seorang suami, bagaimana ayah menjadi seorang suami sukses? Ikuti Nabi Muhammad. Bukan berarti rumah tangga Nabi Muhammad tidak ada gejolak. Ada gejolak. Dan beliau menjadi panutan. Bagaimana beliau ketika beristri satu, bagaimana ketika beliau beristri banyak. Ya, bagaimana kita yang punya satu istri untuk menjadi suami yang sukses dengan memiliki satu istri, atau mungkin lebih dari satu istri, bagaimana kita bisa menjadi suami sukses dalam memiliki lebih dari satu istri. Rasulullah itu kalau marah paling tidak mau bicara. Tidak pernah Rasulullah main tangan, tidak pernah. Atau berkata kalimat kasar, tidak pernah. Tidak pernah. Makanya kadang-kadang istrinya namanya berlebihan. Rasulullah salah santai aja. Wallahu'alam. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita insyaAllah dalam mengikuti sempurna jejak langkah Nabi Agung Muhammad, sehingga kita berharap Allah jadikan kita hamba sempurna di sisinya. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Salil Fatiha. Salam tentunya Nabi Muhammad jami' al-ahwal al-afat takdirna Nabi jami' al-hajat tahirna Nabi Muhammad jami' sayyid arfa'na Nabi andaka ala darajat wa tuballighna Nabi ghasal ghayat min jami' al-khairat fil hayat wa ba'd ma ma'a Allah min ash-shuraka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umur sihatan fil jasad sa'atan fil rizq tawbatan qabla al-maut shahadatan inda al-maut maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan lil hisab wa amana min adhab siban min al-jannah wa rizqna an-nadara ila wajhi al-karim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhab an-nar رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلى الله عليه وسلم نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قبل الله منكم

करके

hanya sholatnya yang penting. Semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Ciri pertama

berdoa ya Allah biaya Husnul Khotimah, tapi duit kada keluar, tetap matinya kada baik. Satu sebuting hadis sudah. Jadi artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewaspadai dari sifat pamalar, menganjurkan sifat murahan. Coba lihat hadis Nabi, coba kita teliti. Idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu. Amal pensiun itu jar Nabi tiga. Amal pensiun, kan orang wa ini adalah pensiunan, kada bertugas lagi dapat gajian, itu narannya gajian pensiun. Amal pensiun nang tuhai harus dipikirkan juga. Nah, apa amal pensiunan? Tiga. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang diambil orang manfaat. Yang ketiga, bertinggal anak nang soleh, senantiasa mendoakan kepada ibu bapaknya. Usahakan Pak Jardan, kati tiganya munnya kawa, munnya kada kawa tiganya dua barang, munnya kada ada dua satu barang, nah pemulaan barang. Pertama mudah, sedekah jariah. Nang kedua agak sulit, ilmu yang diambil orang manfaat jadi guru. Tiga, meninggalkan rai generasi penerus yang berkualitas iman dan tauhid, yang senantiasa beribadah mendoakan ayah ibu. Nang ketiga itu lebih berat lagi. Menjadikan anak soleh berat, tidak semudah dengan omongan. Ulun padahkan sudah, kita hendak saleh, anak kita kada hendak. Anak kita hendak saleh, kita kada hendak, kada mau. Kita hendak, anak kita hendak mau ngusi kada kawa. Anak hendak, kita hendak mau ngusi kawa. IQ-nya ada cerdas. Maka itu Rasulullah mengatakan tiga amal pensiunan, yang terakhir yang paling sulit dikerjakan, waladin salihin yada'ulah, bertinggal anak soleh. Nah, sedangkan yang pertama sadaqatin jariyatin mudah dikerjakan. Sadaqah jariyah dibandingkan dengan dua yang terakhir lebih mudah. Mudah daripada jadi guru, mudah daripada bertinggal anak nang soleh. Sedekah jariah kada kawa banyak, sedikit. Kada kawa sejuta, 100 ribu. Kada kawa 100 ribu, 10 ribu. Kada kawa 10 ribu, 1 ribu. Kada kawa 1 ribu, 100 rupiah. Kada kawa 1 rupiah, siapa kawa? Bagi dengan kemampuan aja. Walhasil bisa dikerja, bisa dikerja. Sudah ulun padahkan pengajian daun ibu-ibu hari Ahad. Sudah guru, kenapa ulun besadakakan dan yang disadakakan? Amun pian hidup di desa, banyaki mutik pucuk walau pucuk gumbili, bari ijiran tetangga. Guru ulun kada ada bakabun guru ai. Kada ada. Duit kada ada jua, masih terbuka lebar basadakah. Kenapa? Betamuan kawan tak kurehe. Napa hadis Nabi? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Jauhnya orangnya nih.

Sombong amat sih. Terpaksa ulun memaraki. Nasib pasien. Harta kadada, benda membenda kadada yang disadakakan. Bertemunya teman dengan muka yang tersenyum, nilainya sadakah. Ya Allah, tabassumuka fi waji akhika laka sadaqatun. Bertemunya engkau dengan teman engkau dengan muka yang tersenyum adalah nilai sadaqah. Ngapa ngalihnya tak oreheng? Napa ngalihnya? Kada jar muntung sariawat. Nah, tak oreheng tu yang menbenan. Buka muntung sedikit, tarik bibir kahigaakan, nang nini kahigaakan, angkat. Han? Paling nyaman. Foto. Han? Sedekah nilainya. Besedekah tarus kada ada urang gorengnya, tu bungol harannya. Allah, nyamannya. Guru. Napa? Ulun muntung sariawan. Kada kawa takoreheng juga. Ada lagi basadakah amal sembahyang sunat hadiah 2 rakaat usalli sunnatan hadiyatan rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar usalli sunnatan hadiyatan rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar qul yaqul huwallah doana ya Allah ya Rabb dengan anugerah dan petunjuk dari engkau hamba mengerjakan sembahyang 2 rakaat tolong ya Allah pahalanya sampaikan ke Rasulullah sahabat tabi'in tabi'at tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil mamaku si anu abahku si anu wali jami'il muslimin awal malam itu kita sudah berhadiah kepada muslim laki-laki dan muslim perempuan orang alim aja minta orang alim digawinya besadakah amal lawan besadakah harta orang susah biar besadakah amal makanya bilanya kadada pengajian kadada apa sembahyanglah sembahyang sunat hadiah atau usalli sunnatan hadiyatan atau usalli sunnatan rak'ataini laidar sunat mutlak. Mudah, mudah. Berbeda dengan jadi guru susah. Apalagi menciptakan generasi penerus sulit. Inya hendak salih kita kada, kita hendak salih inya kada. Inya hendak kita hendak ongkosnya kada kawa. Inya hendak kita hendak mengungkosi kawa. Sayang, 1000 sayang. Otaknya kada cerdas. Sulit. Nang paling mudah sedekah jariah. Apalagi apalagi nang pacang saumuran besedekah. Bawa bangunan bisa hancur. Juga ulun mengurusi membangun musala putri. Menukar kayu kurang lebih tengah 200 kubik kayu ulin di Kalimantan Timur akan dibawa sudah izin dari Kapolda Kapolres sana izin dari Menteri Kahut dari Dinas Kehutanan insyaallah mun kada bapak calah seminggu lagi dikumpulkan kayunya tengah 200 kubik kayu ulin melestarikan kayu ulin yang ada di pesantren sudah bahan bangunan kayu ulin tengah 200 kubik dan sadang tuh bulan puasa ini tuh sadang tuh berpikir-pikir tuh namun handak tuh nah. Oh itu bisa hancur loh menukar tanah wakaf untuk pesantren Allah 500 seburungan ini sambil promosi terserah aku wey
500 saja niatakan pacang mama abah 1 juta, niatakan 2 burungan seumuran, amal jariah seumuran. Percaya akan lawan ulun mengelolanya amal jariah untuk mama abah pian. Paribasanya biar kada tahauli lagi, setiap kali pengajian di majelis ulun pengajian, ulun tahlilakan wali arwahi man amfaku ambalahum wajahadu ambusam ila ma'had al mursidul amin. Setiap kali pengajian di mana aja, ia di Kapuas, ia di Palai Hari, di mana-mana majelis salim, ulun hadiah akan tahlilan. Jadi istilahan itu bawa kapna untuk tanah, kada dibahaulan lagi, dibacakan ulang terus dua hal. Wah, itu promosi. Munsal kada payu aja sadang sudah. Itu kada obat generik lagi, obat luar negeri. Tagal sirin pamalar bawa dalam kubur. Ulun sudah padahakan. Amun orang pintar mananam asam babuah 10 buku di jurak, mananam tutuhuk mencari bibitnya capek, mencari lokasinya capek, mahadang inya babuah capek, babuah 10 buku. Amun orang pintar di jurak, di bawahnya bulik ke 10 bukunya, itu nang baisi asam tu pintar. 5 ditinggal 5 dibawa bulik, itu narnya bungol-bungol pintar. Bungolnya 2 kali, pintarnya 1 puting. Untung ada pintar, bungol-bungol pintar. Apabila 10 tadi ditinggalnya ke 10-nya kada ada membawa bulik, itu bukan bungol lagi, goblok. Nah, nilai diri kita. Nilai diri kita. Yatba'ul mayyitu salasun. Yang mengikuti kita ke kubur itu 3. Ahluhu wa maluh wa amaluh. Harta, keluarga, amal. Masuk kita dalam kubur, 2 yang boleh yang kembali, 1 yang menyertai. 2 yang boleh yang kembali, harta dan keluarga. 1 yang masuk menyertai adalah amal. Tahu ai sudah. Nang kita urusi isukan kamarian tu bahiman, nang diurusi pacang memisahi lawan saurang. Kenapa nang kada memisahi lawan saurang kada diurusi? Mudah-mudahan kita diberi petunjuk, sadar kita hidup ini, sadar. Isukan kamarian membahagiakan bini, ditukarakan baju kaya orang, ditulahkan rumah, ditolakkan haji, wanita disembah, ya pak kita mati, umpat nak kubur, masuklah kita, masuklah, mun kita masuk kubur, bahkan paling behiman yang menjajak. Allah, jangan tertipu hidup, jangan tertipu hidup, jangan tertipu hidup. Tinggalakan bini, tinggalakan anak, munnya kada hendak tulak, tulak saurang berangkat, saurang sisihkan waktu beramal. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah aw yusalluna ala rasulillah illa haffat alaihimul malaika wa ghasyat alaihimur rahmah. Luar biasa kita berhadirin. Mana majelis ilmu, mana majelis ibadah, majelis salawat, iktikaf di masjid, meramaikan masjid, banyak. Jadi pun orang alim tuh berpikir ketiganya tuh amal pensiun tuh diusahakan. Mana hartanya sudah, kemudian mana ilmunya pulang, nang ketiga anak pulang dipikirakan. Karena sadar sidin, amal pensiunnya dipajang saurang dalam kubur.
Ketiga-tiganya tuh dipikirakan orang. Mun saurang berpikir napa? Nah, oleh karena itu kita sadar. Oleh karena itu kita sadar. Hidup di dunia yang sementara ini bikin amal pensiun. Ikutilah pesan-pesan berikut ini. Oleh karena itu sadarlah kita. Carilah amal pensiun sebanyak-banyak. Dipintang mana kita? Kalau orang alim tadi, ketiga-tiganya itu dipikirkan. Amun kada kawak ketiga-tiganya, tolong nang pertama ni barangna. Kita dalam umur tetap dapat taruh kiriman. Dapat taruh kiriman. Selama dipakai orang, amal jariah itu selama itu kita dapat. Allahu Akbar. Kita baca pulang hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi wa sadaqatul alaniyati junnatun minan nar. Kedua-duanya hebat. Ada sedekah nang bapa umuman, pengumuman, ada nang sedekah kada pengumuman. Kedua-duanya ada kelebihan. Itu sir kada beumuman. Alaniyah liwat pengumuman. Sedekatus sirri tutfi ghadabar rabbi wa sadaqatul alaniyati jumlatun minan nar. Bermula sedekah sir. Tangan kanan serahkan, tidak tahu tangan kiri. Nisbah daripada menyembunyikan kada tahu. Itu manfaatnya sedekah sir tutfi ghadabar rabb. Memadamkan dia sedekah sir tadi, ghadabar rabb, akan murka Allah. Berapa banyak aulia-aulia Allah basadakah nang orang kada tahu. Kami terima sadakah dari NN 500 ribu, kada tahu siapa NN itu. Berapa banyak aulia Allah di tengah jalan mahambur duit kepada giping pengemis. Nah, buka sedikit kacanya, tak timbai harga 10-an 5, kada nang tahunya, tutup pulang kacanya. Kada nang tahunya orang siapa nang besadakan itu. Itu sadaqatus sir, memadamkan kemurkaan Allah. Kada nang kami terima wakaf dari si anu bin si anu yang pahalanya untuk seluruh umat Rasulullah sebesar 10 ribu rupiah, minta kembalikan 950. Mah, minta angsel pula, lucut ini. Wa sadaqatul alaniyati, dan bermula sadaqah alaniyah. Apa alaniyah? Orang tahu, banampak-nampakan. Itu junnatun minan nar, sebagai perisai dan telabang daripada api neraka. Kedua-duanya punya kelebihan. Cuma kita memikirkan mau kada keluar itu aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tasuddu 70 baban minas su'i. Bermula sedekah itu yaitu menutup 70 bab daripada kejahatan. On sedekah. Jadi hari sehari itu jangan kada bersedekah barang, bersedekah ilmu kah, bersedekah harta, sedik banyak kada kawa sedikit, asal ada. Munnya kawa lagi isukan sebelum apa-apa sudah keluar duit kita.
waqala sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin, takutilah oleh kamu neraka itu, untuk membuktikan takut lawan neraka, sekalipun bersedekah bisyiqqi tamratin, sepanggal kurma. Uma, siapa ada nilainya kurma itu dipanggal dua, daripada membuktikan seorang takutan lawan neraka. Bailam tajidu babi kalimatin tayyibatin, amun ikam kadar baisi sapanggal korma, maka bersadakahlah dengan kalimah yang baik, dengan perkataan yang lemah lumembut. Nyaman banget bapandir lawan kawan dengan ramah tamah, nilainya pun ujar Nabi sadakah. Waqala sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah, la tastahyu min i'ta'il qalili ba innal hirmana aqallu minhu. Janganlah kamu merasa malu daripada memberi sedekah nang sedikit. Jangan ikam supan-supan bersedekah mun ikam ada beduit. Jangan supan. Bejat, pun 100 rupiah nih siapa ada duitnya pinang ringan nak pulang nenek apir ada dah anu jangan ini napan, sudah tak usah kada bariah kan ya jadi Nabi, walaupun engkau dianggap orang enteng kesadikitan, jangan supan. Bainal hirmana, karena bahwasnya tertegah itu, tertegah kebaikan, akan lumino, lebih sedikit daripadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nahara sa'ilan nahadhul malaikatu yaumal qiyamati, barang siapa menggergetak orang yang meminta, nah wajar kesini pulang tuh minta gananya betang, gananya pagalangan, minta gawian. Jangan kasar lawan orang meminta. Mun ikam ada kerawa memberi, ujar Nabi dengan lemah lembut menolak. Ma meminta, lamaknya awak. Bah, kata wisupan. Pegawai. Jangan. Jangan ya Nabi, jangan dimamai orang meminta. Maka kita kan tujuh banyak tuh, bau cap tuh kan tujuh benar tuh. Mudahan jarinya, pian nang memberi naik haji, mudahan pian naik haji. Banyak, mendoakan orang kada usah, seorang doakan dulu, orang dua kali dah, on bagak pul. Kasian nih ya. Bayan di dalam motor memberiinan tuh. Terima kasih Pak Ji, mudahan pian bini dua. Sarik nang bini di belakang. Mudahan bini dua, iya. Orang meminta ni macam-macam mendoakan. Nah, apabila menggergetak lawan orang nama minta, mama mai lawan orang meminta. Nahatul malaikatu yaumal qiyamati, dimamai malaikat juga di hari kiamat kain. Allah. Jadi mun kada duitnya jangan berjanji. Rajin di toko tu bada orang meminta sedekah, lalu berjanji aja. Lalu ya aja ulu jar lain kali, ujar. Lain kali, isuk hari datang pulangnya, lain kali dia pulang. Mun kada betu bepada buju anu alui haja dahuluna, minta maaf aja, minta na, duit pacah kada ada, duit ganal maginnya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahrul huril ain qabdatut tamri wa palaqul khubzi. Allah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahrul huril ain, mas kawinnya bidadari, qabdatut tamri, seganggam kurma.
Saikong bidadari bila saganggam korma disadakahkan. Saikong bidadari. Wuyo, nyamannya mencari di dunia Allah, mun di dunia ini apa ya? Kenapa lagi nang bungas Allah, longor kepala mikirakan. Mahruh, mahruh, muhurul ain, qabdatut tamri. Mahruh, huril ain, qabdatut tamri. Mas kawinnya bidadari itu seganggam kurma. Seganggam itu deh. Itu seikung bidadari itu. Amun kita ini apa ya? Seganggam baras lola. Wapalakul hubzi dan riribitan roti. Sekali maribit roti itu deh. Maribit roti saribitan itu sudah mas kawinnya bidadari. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min sadaqatin. Napa lagi? Ini janji Rasulullah. Janji Rasulullah, ma naqasa malun min sadaqatin. Tidak kurang harta nang disadakakan tu kada kurang. Kurang pada hitungan maka berkah pada bilangan. Kada bakurang harta nang disadakakan, kita aja menilai kurang, tapi Allah Ta'ala melipat gandakan, memberikan rezeki kena. Mana kasamalun min sadaqatin. Tapi pulang mun kaya itu ya ku habisakan deh. Jangan menuruti Abu Bakar, kita Udin. Jangan menuruti Abu Bakar, kita Udin. Coba tuh lain. Jangan sajian ya. Nabi berpesan, kul wasyrab walbas watasaddaq min tarafin wala makhilatin. Kul walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala makhilatin. Makanlah, minumlah, bersadakahlah, jangan berlebihan, jangan perai. Banyak benar, jangan. Kada lalu, jangan. Sedang, sederhana. Dihabisakan harta, jangan. Pamalar, kada lalu keluar, jangan juga. Pertengahannya. Kul walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilatin. Makanlah, minumlah, pakailah, bersedekahlah, jangan berlebihan. Jangan boros, jangan perai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu syai'un 'azimun. Qalaha thalathan. As-sadaqatu syai'un 'azimun. As-sadaqatu syai'un 'azimun. Sedekah itu perkara yang hebat. Perkara yang besar bahasa sedekah ujar Nabi. Tiga kali Nabi memadahkan, sedekah itu adalah dahsyat. Bahasa sedekah itu sedekah yang paling dahsyat, pekerjaan yang paling dahsyat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu taruddul bala wa tatulul umra. As-sadaqatu taruddul balaa wa tatulul umra. Itu barisnya. As-sadaqatu taruddul balaa wa tatulul umra. Bermula sedekah itu menolak bala dan memanjangkan berkat umur. Ya Allah.
Jadi mun handak umur babarakat, panjang hitungannya mun handak banyak ibadah. Ada lagi dalam hadis Nabi, dawu mardakum bisadaqati, obatilah garing kamu itu dengan banyak-banyak bersedekah. Itu obat tradisional. Bila kita panggaringan, ada tuh kada tak keluarkan harta. Bila kita mau mengorbankan harta, awak kita kada panggaringan. Nah, ini obat tradisional. Bersedekah harta itu kada panggaringan. Pamalal itu panggaringan. Lihat orang sugih panggaringan, napa pamalal? Maka itu sudah ulun badahkan semalam. Zakat itu nah, sudah lah. Zakat itu ibaratnya adus zakah, mengeluarkan zakat. Keluar tidak keluar, pasti keluar. Karena itu apabila harta kita 1 juta misalnya, kada dijakati salawi ribu, bila 1 juta salawi ribu, keluar kada keluar, pasti keluar. Allah mengeluarkan harta kita dengan cara paksa. Allah mengeluarkan harta nang kada dijakat itu dengan paksa. Apakah berobat di rumah sakit kena duit salawi ribu tuh? Apakah hilang? Apakah karampukan? Apakah kebakaran? Pokoknya nang salawi ribu itu tidak tanek mati. Mahalaka barun wala bahrun illa biman izzaka, tidak terjadi kerusakan daratan dan lautan melainkan gara-gara kada bajakat. Kemudian al-babus samina asyara bi fadilatis salam. Inggan situ dahulu. Mudah-mudahan malam Sabtu kaina parai, seminggu ja parai. Malam Sabtu kaina parai. Seminggu, minggu dudinya, Sabtu tetap babacaan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pengasih dan penyayang memberikan kepada kita kesadaran dalam hidup dan kehidupan ini. Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah ta'ala menerima segala amal kebaikan kita. Dan Allah mudah-mudahan mengabulkan segala hajat dan permintaan kita berkat Rasulullah dan berkat Al-Fatihah ila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين لنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أعوذ برب بفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله